0: dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi

0: Di Republik Indonesia, sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
2: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
2: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
3: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
4: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
2: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
6: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan. Namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103, Jaringan Berita Nasional. Breaking News.
1: Bagi Anda yang ada di wilayah yang terdampak oleh gempa atau merasakan getaran gempa, silakan Anda bisa berbagi informasi juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa terjadi gempa tektonik bermagnitudo cukup besar ini. Awalnya 7,7 dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,0 yang mengguncang timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini sempat memicu peringatan dini tsunami dengan terdeteksi muka air laut di Sika sempat naik 0,19 meter, di Dompu 0,17 meter, di Flores Timur dan Bakalang Alor serta Labuan Bajo 0,36 meter. Guncangan dirasakan kuat di sekitar Flores hingga Nusa Tenggara Barat atau NTB. Namun hingga kini kami masih coba ya untuk memantau perkembangan terkininya seperti apa, apakah memang ada dampak kerusakan atau tidak. Tadi reporter kami Niko melaporkan dari Rumah Sakit Umum Daerah ND, pasien sempat dilarikan semua keluar dari bangunan rumah sakit, sekarang ini masih berada di luar untuk mengantisipasi gempa susulan. Tadi Niko juga melaporkan ada pasien yang sempat kaget lalu melompat dan terluka. Nah, kita masih pantau juga daerah lainnya, kita masih coba untuk hubungi BMKG. BMKG minta waktu karena akan melakukan press conference resmi. Nanti kita coba siarkan press conference resmi dari BMKG ya, melalui kanal YouTube biasanya BMKG menyampaikan, kita akan coba siarkan langsung juga bagaimana keterangan resmi dari BMKG mengenai gempa besar yang terjadi di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 05.58 waktu Indonesia Timur pada hari ini 15 Agustus 2026. Silakan Anda bisa berbagi informasi juga bagaimana dengan Anda, apakah merasakan getaran gempa juga, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga masih coba untuk hubungi beberapa reporter kami ya yang bertugas di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga di daerah-daerah lainnya.

Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini 7.30 kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama kami di 104.2 FM Pro 1 RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam kopi Anda kami nantikan komentar dan opini Anda pendengar melalui WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kali ini kami akan sambil update ya, sambil menanti komentar Anda mengenai bagaimana dampak kabut asap bagi aktivitas kita sehari-hari ya di Kota Pontianak saat ini, yang dimana kualitas udara kita masih masuk dalam kategori tidak sehat pendengar. Kami kutip melalui laman iqr.com untuk kualitas udara di Kota Pontianak per pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Kota Pontianak dengan indeks 236, indikator sangat tidak sehat dengan warna ungu pendengar, di mana ini menandakan bahwa memang saat ini kualitas udara kita di Kota Pontianak memang benar-benar sedang tidak sehat. Dan tentunya imbauan juga untuk Anda pendengar, rekomendasi kesehatan bagi Anda dengan aktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker. Dan jika Anda memang termasuk dalam kategori rentan dan lebih sensitif lagi di dalam ruangan, juga Anda dapat menjaga kualitas udara dengan menggunakan air purifier. Hindari kegiatan di luar ruangan yang berlebih dan juga tutup jendela serta pintu rumah Anda untuk menghindari udara yang kotor masuk ke dalam rumah. Kondisi ini masih akan bertahan hingga beberapa jam ke depan juga pendengar ya, di mana masih dengan polutan yang sama PM2.5 hingga beberapa jam ke depan masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Akhir pekan ini ya, nanti akan kami update kembali informasi-informasi untuk Anda sambil kita juga nantikan komentar dan opini Anda bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: will bring honor to us all.
1: Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini update informasi pendengar dari menyimak pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama MPR RI dan DPR RI tahun 2026 di Balai Petitik Kantor Gubernur Kalimantan Barat, di mana dihadiri juga oleh Komandan Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa. Kehadiran dan Kodairal 12 bersama dengan jajaran Forum for Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalbar ini menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut terhadap agenda kenegaraan serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Novi Rubadi Sugito, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono, Kepala Kejati Kalbar Emil Wan Ridwan, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Pontas FM.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pos 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah.

Peringkat kali ini informasi kami hadirkan dari 150 anak sekolah di Kota Pontianak yang menerima bantuan tas dan alat tulis gratis dalam kegiatan sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol bersama dengan DPD Madas Nusantara Kota Pontianak. Dan kegiatan tersebut bertajuk Berbagi Langkah Merajut Asa Menuju Generasi Cerdas Yang Berkarakter, digelar di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak pada Kamis kemarin. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah bersama dengan organisasi masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak, terutama yang masih membutuhkan dukungan perlengkapan sekolah. Dan Bahasan menyebutkan bantuan tas dan alat tulis ini diharapkan dapat menambah semangat anak-anak untuk terus belajar. Ia mencontohkan sebagian anak yang hadir sebelumnya masih menggunakan tas yang sudah rusak, sehingga bantuan sederhana benar-benar dibutuhkan. Dan menurutnya kepedulian terhadap kependidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Organisasi masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan elemen sosial lainnya dapat ikut membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahasan mengapresiasi Madas Nusantara Kota Pontianak yang telah bergerak langsung di tengah masyarakat. Ia menilai kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dapat hadir memberikan manfaat nyata, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekedar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id mengenai beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Dan dapat kami konfirmasi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS di @bps_statistics, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Jadi dapat kami konfirmasi informasi mengenai pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 akan dibatasi, itu merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang gak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

Anda masih ditemani bersama kami di Persatu RRI Pontianak pukul 9.37. Kali ini pendengar, kami update informasi dari Kabupaten Landak ya, di mana kontingen Jamnas 2026 dilepas oleh Bupati Landak Caroline Margaret Natasha. Untuk gerakan Pramuka Kabupaten Landak yang mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Acara pelepasan ini dilangsungkan di Aula Besar Kantor Bupati pada Senin kemarin, pendengar. Wah, kalau sudah berbicara soal Jamnas atau Jambore Nasional, ingat sebagai alumni juga ya. Ini seru sekali kegiatan pramuka, kepramukaan begitu ya, di mana tahun ini ternyata Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Waktu itu saya pernah ikut juga, pendengar ya, di tahun 2011. Tahun 2011 waktu itu artinya Jambore Nasional keberapa ya? Waktu itu masih dibuka oleh Presiden SBY ya. Di Bumi Perkemahan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan waktu itu. Memang pertama kali juga dilaksanakan di sana. Jadi agak sedikit flashback begitu ya. Walaupun memiliki jadwal yang sangat padat, termasuk juga agenda peresmian fasilitas penerangan masyarakat bersama Presiden RI melalui konferensi video, Bupati Landak Caroline Margaret Natasha tetap menyempatkan diri untuk hadir dan melepas langsung para peserta. Kontingen Landak yang diberangkatkan berjumlah 38 orang, terdiri dari 2 orang pimpinan kontingen, 2 pembina pendamping, dan 32 anggota pramuka penggalang yang merupakan putra-putri terbaik dari 9 kecamatan aktif di Kabupaten Landak. Seluruh pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Landak, dan rombongan memulai perjalanannya menuju Pontianak di 12 Agustus kemarin, sebelum akhirnya bertolak untuk mengikuti rangkaian kegiatan utama di Jamnas Cibubur, Jakarta selama 11 hari. Tentunya pramuka ini kolaboratif, inovatif, dan mendukung swasembada pangan, pendengar. Dan pertama, Caroline juga meminta peserta untuk menjaga nama baik daerah dengan menunjukkan etika dan kepercayaan diri. Dan acara pelepasan ditutup dengan prosesi penyematan atribut berupa jaket dan penyerahan tas kontingen secara simbolis oleh Bupati Caroline kepada peserta perwakilan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne Satya Dharma Pramuka. Seru sekali dia informasinya, pendengar, dari Kabupaten Landak yang mana baru saja berangkat ya untuk Jamnas 2026, kontingen yang dilepas oleh Bupati Landak Caroline Margaret Natasha.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Baik, terima kasih pendengar ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu telah kami perdengarkan untuk Anda, ditemani oleh teman-teman kita juga di RRI Pro 1 Pontianak, Pro 3 Jakarta untuk Anda di jam 11 nanti pendengar ya. Pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Kita akan suguhkan ragam informasi lainnya untuk Anda, termasuk kita akan dengarkan sesaat lagi lagu Kemerdekaan Indonesia Raya di jam 10 ini, tetap bersama di 97,4 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Berkibarlah benderaku, lambang keperkasaan perjuangan. Setiap kali merah putih berkibar di angkasa, ada kisah yang kembali hidup. Kisah tentang keberanian yang tak pernah padam, tentang pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, dan tentang harapan yang lahir dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah putih menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan putih menjadi lambang ketulusan hati dalam menjaga persatuan. Bendera ini bukan sekedar selembar kain. Ia adalah saksi perjalanan panjang, pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan air mata, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan menjaganya dengan menghormati perbedaan, memperkuat persatuan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian terbaik untuk Indonesia. Biarkan merah putih terus berkibar, bukan hanya di tiang tertinggi, tetapi juga di dalam hati setiap anak bangsa. Karena selama semangat itu tetap hidup, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan bermartabat.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI.

0: berawal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan.

0: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
1: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
0: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
0: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisi-bisi buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
0: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Oi, ngapa kau tangkis melamun?
5: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
4: Payah apa be? Ikut aku jok yo, lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
5: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
4: Usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
5: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
4: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
5: Janji senang udik diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
6: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo. Tenaga kerja ilegal bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
2: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: 97,4 MHz.
1: Li, udah bulan Agustus tuh eh? Ngapain depan rumahmu tang belum lalu masa bendera merah putih?
2: Wow, ih, lupa ya.
1: Li, udah bulan Agustus tuh eh? Ngapain depan rumahmu tang belum lalu masa bendera merah putih?
2: Wow, ih, lupa ingat aku. Udah masuk bulan Agustus gesang tuh eh?
1: Nah, makanya Li, cepat dipasang. Iye, bukan cuma hiasan. Iye, tanda kita bangga jadi warga Indonesia. Dan sekaligus, kita menghormati jasa para pahlawan kita yang dulu udah berjuang mati-matian supaya kita bisa merdeka sampai hari itu.
2: Betul juga. Kadang aku santai-santai aja sampai lupa dengan maknanya. Padahal kan kemerdekaan itu diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa.
1: Nah, Li, makanya sana dianggap sepele. Pasanglah bendere. Iye, secara sederhana untuk menyampaikan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.
2: Okelah, aku nak masang menjelah langsung. Biar merah putih berkibar indah depan rumahku.
3: Memasang bendera merah putih bukan sekedar hiasan, melainkan wujud rasa bangga dan penghormatan kepada jasa pahlawan dan sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.
0: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

tidak kenal dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Hampir di setiap kegiatan maupun upacara, lagu ini selalu dinyanyikan atau diperdengarkan. Meskipun demikian, tidak banyak orang yang mengetahui sejarah kemunculan lagu ini. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu resmi Indonesia yang wajib dinyanyikan saat upacara-upacara penting. Lagu Kebangsaan Republik Indonesia ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Mengutip buku Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup Wage Rudolf Supratman, karya C. Huta Barat dijelaskan bahwa ide penulisan lagu Indonesia Raya bermula saat W.R. Supratman membaca tulisan di majalah terbitan Solo, Jawa Tengah yang bertajuk Timbul. Di dalam buku tersebut tertulis, alangkah baiknya jika ada seorang pemuda Indonesia yang dapat menciptakan lagu kebangsaan, karena bangsa-bangsa lain sudah memiliki lagu kebangsaan mereka sendiri. Setelah membaca tulisan tersebut, akhirnya W.L. Supratman termotivasi dan mulai menulis teks lagu Indonesia Raya dengan judul lagunya pada masa itu adalah Indonesia Merdeka. Dan tahukah Anda, tidak ada kata raya di dalamnya, melainkan kata mulia. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 saat pergelaran Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Karena makna yang mendalam itu mampu membangkitkan semangat bangsa Indonesia, sehingga pada saat itu diputuskan lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya sempat mengalami beberapa perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Lirik lagu Indonesia Raya terdiri dari 1, 2, dan 3 stanza. Dan pada saat ini, lagu Indonesia Raya lebih sering dikumandangkan versi 1 stanza. Lagu Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada saat acara untuk menghormati Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara, untuk acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD, untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara sahabat dalam kunjungan resmi, untuk acara atau kegiatan olahraga internasional, dan acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang

0: Kediri, Tonu, Papua.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tadi juga udah kita dengarkan bersama pendengar ya. Cuaca saat ini sebagian besar lebih ke cerah ya. Kalau kita lihat beberapa waktu ke depan sih kayaknya ada potensi hujan ya di hari ini. Mudah-mudahan ya Allah, mudahan. Karena memang saat ini juga begitu panas sekali ya, masih dalam keadaan cukup kering sekali udara kita juga. Ya, kalau dilihat-lihat dengan kondisi tadi pagi yang mataharinya masih keorenan, kayak rada-rada kemerahan, itu artinya kualitas udara kita lagi kurang bagus gitu pendengar ya. Jadi ya tetap selalu jaga kesehatan insyaallah ya. Mudah-mudahan kalau yang sakit kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita suguhkan informasi untuk Anda terlebih dahulu. Kali ini kita kutip dari laman Facebook atau juga Instagram Sambas Informasi pendengar. Nah, ini nih katanya ada sejumlah perahu yang tertangkap kamera diduga sedang menggunakan pukat roll katanya ya. Dan ini kelihatan dari videonya itu ada perahu lah gitu ya beraktivitas di wilayah perairan Laut Jawa yang diduga menggunakan alat tangkap ya, merupakan pukat harimau lah kalau istilahnya pukat roll ya benar. Dan aktivitas tersebut dikhawatirkan bisa merusak ekosistem laut ataupun juga bisa mengganggu yang namanya keberlangsungan habitat dan sumber daya ikan di wilayah perairan. Dan di sanalah masyarakat juga berharap laporan dan dugaan aktivitas ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, baik itu melakukan pemeriksaan, pengawasan di lapangan ya. Jika terbukti melanggar aturan, harapannya bisa diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelestarian laut dan mata pencarian nelayan setempat. Dan ya kalau bukan harimau kan yang kecil-kecil ya, semuanya tangkep dah gitu ya. Jadi apalagi kalau sekarang kan memang agak susah kali ya untuk cari ikan ya, karena solarnya mahal ataupun juga dalam berbagai faktor lainnya lah gitu ya, seperti cuaca panas seperti itu memang perlu tenaga yang ekstra bagi para nelayan kita ya. Jadi turut ya mudah-mudahan aja bisa di selesaikan dengan baik dah gitu pendengar ya. Karena ya bagaimana dengan nelayan yang memang menggunakan cara yang baik dengan benar ya, dengan hasil juga enggak seberapa dibandingkan mereka yang menggunakan pukat harimau. Dan satu sisi juga ya itu tadi ya, karena bisa merusak sumber daya ikan yang ada di wilayah sana gitu ya, di masa yang memang agak sulit gitu ya. Dan harapannya bisa terselesaikan itu tadi dengan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada gitu pendengar. Kalau benar ini menggunakan bukan harimau itu tadi gitu ya, jadi ya gunakanlah dengan cara yang baik aja. Oke, kita lanjut dengan mendengarkan lagu-lagu untuk Anda yang lainnya. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masihnya. Kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh

ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan

Oke, pendengar ya, masih bersama di RRI Sambas dan saatnya jam 11 kita ikuti dinamika olahraga untuk Anda. Tetap bersama di 97,4 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan. Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo Da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Isra. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia, Sabah FC, nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1, pendengar Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda sebelum nanti kami kemenangkan azan zuhur ya untuk Kota Pontianak dan yang suatu Sabtu 15 Agustus hari ini pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Sekilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM yang memasuki juga sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 11:51 waktu Indonesia Barat. Ya, kami harapkan semua para pendengar tetap baik, tetap sehat, tetap berbahagia dan insya Allah dalam lindungan yang maha kuasa selalu ya. Dan ya, kita terus berdoa pendengar hingga sampai saat ini, mudah-mudahan ya segera diberikan hujan untuk daerah kita yang memang mengalami kekeringan ya seperti sekarang ini. Oke, kita mungkin bagikan satu informasi sebelum nanti kita ke kumandang azan dan juga lagu religi untuk Anda kali ini tentang generasi muda yang bisa diharapkan untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang inspiratif, di mana Hari Kemerdekaan Indonesia adalah momen untuk mengenang jasa para pahlawan dan ini jadi kesempatan bagi generasi muda itu tadi untuk berkontribusi bagi bangsa. Nah, di sana ada tokoh masyarakat Tojo Una Munawar Mapu, pendengar, yang kita kutip dari rri.co.id yang menyebut bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini adalah hasil perjuangan panjang yang mesti dijaga ya dengan berbagai tindakan positif untuk kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, inovasi, prestasi serta kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Nah, menurut pelantun lagu Tojo Una Gai-gai Topi ini, pendengar, yang memanfaatkan peluang yang ada, generasi muda juga jadi motor penggerak pembangunan Indonesia di berbagai bidang. Jadi Munawar Mapu ini mendoronglah para remaja paham gitu ya untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang inspiratif, menciptakan masa depan bangsa yang jauh lebih baik. Nah, karena sesuatu kegiatan yang positif pastinya ujungnya juga membawa hal yang baik bagi kita bersama, pendengar. Apalagi anak mudanya harus lebih semangat gitu ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, tetap bersama di 97,4 FM dan pastinya juga akan ditemani oleh teman-teman kita di Sambas siang nanti, pendengar, dengan berbagai program acara untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rilas panggilan sidang nomor 217 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32, garis miring 15, RT 004 garis miring RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Terlebih dahulu kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sepatu, dan pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1, dan selamat menjalankan ibadah zuhur bagaimana Islam di kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan

0: Oi, ngapain kau tangkis melamun?
1: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku jok yuk lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: jari tangan. Sebuah metafora yang sederhana.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami di kesempatan kali ini. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Pemprov Kalbar kawal program prioritas pusat agar tepat sasaran.
6: Kami pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota akan mengawal program tersebut agar sukses untuk dilaksanakan.
5: Persiapan HUT ke-81 RI di Kalbar terus dimatangkan.
7: Kami berusaha maksimal untuk mempersiapkan sedemikian rupa, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang ini, Sabtu 15 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di daerah seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Pengawalan dilakukan agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Setelah mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR RI dan DPR RI tahun 2026 melalui media elektronik, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, memiliki kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah program tersebut perlu mendapatkan pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dari sisi kualitas dan manfaat yang diterima.
6: Kami pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, akan mengawal program tersebut agar sukses untuk dilaksanakan. Nah, salah satunya misalnya MBG, tentu kita berharap MBG yang diberikan kepada para siswa di Provinsi Kalimantan Barat betul-betul makanan yang memberikan manfaat gizi. Dengan demikian tentu akan berdampak kepada pertumbuhan dari anak tersebut.
8: Khusus program makan bergizi gratis atau MBG, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak menginginkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi maupun kejadian yang dapat membahayakan kesehatan siswa. Sementara koperasi merah putih diharapkan tidak hanya terbentuk, tetapi mampu menjadi koperasi produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Adapun sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang relatif kurang mampu.
6: Uang negara sudah tercurah sekian banyak untuk koperasi merah putih. Tentu kita ingin koperasi tersebut bisa menjadi sebuah koperasi yang produktif, yang memiliki manfaat ekonomi terhadap desa di mana koperasi tersebut.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pengawalan terhadap program-program pemerintah pusat akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut diharapkan memastikan pelaksanaan program memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Gulista Kisra melaporkan.
3: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Geladi kotor penaikan bendera telah dilakukan, sementara geladi bersih dijadwalkan menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan seluruh personil sebelum upacara 17 Agustus.
4: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Panitia telah melaksanakan gladi kotor untuk upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan gladi bersih. Perwakilan Seksi Upacara 17 Agustus Kesbangpol Kalbar Siti Nur Hidayat mengatakan bahwa sejumlah hal masih dievaluasi, terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan. Siti menjelaskan upacara penaikan bendera akan dilaksanakan Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera dilaksanakan Kodairal 12. Persiapan juga melibatkan personil TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga pramuka.
7: Kami berusaha maksimal untuk mempersiapkan sedemikian rupa, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi. Dan pada puncaknya besok, kita mengharapkan untuk gladi bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ini dari semua pendukung, dari tim di lapangan, kebetulan penyelenggara untuk upacara penaikan bendera ini adalah Polda Kalimantan Barat. Dan untuk upacara penurunan bendera diselenggarakan oleh daerah 12.
4: Sementara itu, kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian panitia. Gladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan personil. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara untuk mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibra Kalimantan Barat, sebanyak 30 orang telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten dan kota, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Pembinaan Paskibra berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Panitia berharap gladi bersih dapat berlangsung lebih optimal, sehingga seluruh personil siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Sahrul Sanif dan Nani Saputra melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Program makan bergizi gratis MBG di Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur tidak hanya menyasar pemenuhan gizi harian. SPPG Parit Mayor juga memprioritaskan balita dengan riwayat stunting dengan pemantauan langsung di posyandu untuk memastikan makanan diterima dan dikonsumsi oleh sasaran penerima.
9: Program makan bergizi gratis di wilayah Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Kelompok penerima

0: 26 ini, dan alhamdulillahnya stunting itu mulai berubah status lagi jadi tidak stunting. Ada beberapa anak yang awalnya dari 6 sekarang tinggal 1, bahkan tidak ada lagi di pusyandu tersebut.
1: SPPG Parikmayor terus memperkuat koordinasi dengan puskesmas, pusyandu, dan kader kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan pemberian MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung penanganan dan pencegahan stunting secara berkelanjutan. Indri Rizkita melaporkan.
2: 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak Kalimantan Barat terbakar pada Kamis malam. Api diduga pertama kali muncul dari sebuah bengkel di lantai 2 ruko yang saat kejadian dalam kondisi kosong.
3: Kebakaran menghanguskan 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak Kalimantan Barat Kamis malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7 malam lewat beberapa menit. Api dengan cepat membesar dan merembet ke sejumlah bagian bangunan sekitarnya. Ketua Damkar Mentari Iwan menyebut 3 ruko terbakar parah, sementara beberapa ruko di sebelahnya juga terdampak, namun tidak parah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, titik awal api diduga berasal dari bengkel di lantai 2. Saat kejadian, ruko tersebut dalam kondisi kosong. Sejumlah mobil yang berada di dalam bengkel turut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
4: Untuk ruko yang terdampak kebakaran itu dia hitung itu hanya 4 aja. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ujung sekali itu hanya tempias saja. Jadi yang boleh katakan yang fatal itu 3 ruko. Jadi saya mencari-cari informasi untuk penyebab titik awal dari sumber kebakaran ini. Itu dari bengkel katanya, di tingkat 2.
3: Petugas pemadam menghadapi tantangan akses menuju lokasi kebakaran, mengingat kondisi jalan dari posko menuju TKP cukup berisiko. Namun respon cepat petugas dan ketersediaan sumber air membantu proses pemadaman. Petugas memanfaatkan tangki pemadam serta sumber air dari parit-parit di sekitar lokasi. Warga setempat Dahyana mengaku melihat api sudah membesar dari arah bengkel. Dirinya kemudian meminta bantuan dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Bangunan yang terbakar merupakan bangunan lama dan banyak menggunakan material kayu, sehingga api cepat membesar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Wilhelmus melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerap kerja yang bertugas. Saya Budi Mantar mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
2: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Tong buang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetok be? Be lalu kau. Kau lak paling jak kena terbangkan hanyin jok iye be.
0: Ye, sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Gila orang. Sesampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kenapa?
1: Cepat masukin brankas.
2: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
2: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada sore hari ini, hari Sabtu ya. Benar gak sih? Benar ya, Sabtu 15 Agustus 2026 ya, dimana perjumpaan kita akan diawali dengan program Green Radio. Setelah itu dilanjutkan dengan kita akan mengupdate informasi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya. Lalu juga rangkaian musik dan informasi hingga pukul 19-nya, jangan lewatkan pendengar. 19 hingga 19.30-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita tentunya. Lalu dilanjutkan dengan mimbar agama Kristen ya. Lalu juga pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar ya akan dikumandangkan tepat di 15 lebihnya 9 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

7 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan meminta masyarakat menunda pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kondisi El Nino berakhir. Himbauan itu disampaikan karena cuaca panas dan kering meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus memperburuk kualitas udara. Orsan mengatakan kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar, dan karena itu pembukaan lahan dengan metode pembakaran dinilai memiliki resiko lebih besar selama periode cuaca kering. Meski meminta masyarakat menunda untuk pembakaran, Orsan mengingatkan warga yang tetap membuka lahan dengan cara tersebut agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Pembakaran harus dilakukan secara terkendali dan masyarakat tidak boleh meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Sebelum melakukan pembakaran, masyarakat juga diminta berkoordinasi atau melapor kepada kepala desa. Lahan yang akan dibakar harus dibuat sekat atau parit di sekelilingnya untuk mencegah api merembet. Dan menurut Orsan, langkah pencegahan tersebut penting untuk mengantisipasi api meluas. Namun dalam kondisi El Nino, menunda pembakaran tetap menjadi pilihan paling aman untuk menekan resiko karhutlah. Dampak dari karhutlah tidak hanya mengancam lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat. Kabut asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Orsan mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap, dan di wilayah yang kualitas udaranya memburuk, kegiatan belajar anak sekolah dapat dihentikan sementara untuk mengurangi resiko paparan asap. Yang memang dikhawatirkan adalah anak-anak yang akan terkena ISPA seperti itu. Dan masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Pemerintah daerah memastikan fasilitas kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit tetap siap menangani warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mesti bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri kita. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana Pemprov Kalimantan Barat memperketat penanganan karhutlah seiring meluasnya area yang terbakar hingga mencapai sekitar 28 ribu hektar. Berbagai langkah disiapkan mulai dari teknologi modifikasi cuaca ataupun TMC hingga penghentian aktivitas pembakaran ladang oleh masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan pemerintah tetap siaga di lapangan untuk mengendalikan kebakaran agar tidak meluas seperti yang terjadi di tahun 2019. Menurut Norsan, dukungan teknologi modifikasi cuaca sebenarnya telah siap dilaksanakan, namun penyemaian awan masih menunggu kondisi cuaca yang memungkinkan. Selain upaya pemadaman, Pemprov Kalbar juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan masyarakat. Tiga daerah yang menjadi perhatian utama penanganan karhutlah saat ini adalah Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan juga Mempawah. Ketiga wilayah ini memiliki kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau. Lalu di tengah musim kemarau yang masih berlangsung, Norsan juga menginstruksikan masyarakat, khususnya petani yang berladang, untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Larangan ini diberlakukan karena luas karhutlah Kalbar sudah mencapai 28 ribu hektar dan dikhawatirkan terus bertambah jika pembakaran lahan masih dilakukan. Dan Norsan juga mengingatkan pembakaran lahan saat musim kemarau berpotensi melanggar aturan yang berlaku, dan menurutnya pemerintah memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah maupun ketentuan nasional terkait pengelolaan lingkungan dan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Persatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kalbar capai 28.000 hektar, warga diminta waspada.
3: Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Ya.
2: BPS catat kemiskinan Kalbar turun menjadi 5,78%.
4: Untuk perkotaan sedikit mengalami peningkatan 0,03% poin, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan 0,33% poin.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 15 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai sekitar 28.000 hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan pembakaran lahan dan menunda aktivitas pembakaran selama kondisi cuaca panas. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan luas lahan di Kalimantan Barat yang terbakar akibat karhutla tergolong besar dibandingkan daerah lain, yakni sekitar 28.000 hektar. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat, baik mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Ria Norsan menjelaskan masyarakat diperbolehkan membakar lahan maksimal 2 hektar untuk kegiatan berladang sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun pembakaran harus dilakukan dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Masyarakat wajib melapor kepada kepala desa atau RT setempat, menyekat lahan dengan membuat parit keliling, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.
3: Supaya mereka harus mengikuti. Ya. Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Ya. Yaitu undang-undang nomor tentang lingkungan hidup tuh ya. Nah itu undang-undang 22 tentang lingkungan hidup. Nah itu kita kan dibolehkan membakar lahan ladang, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan ya. Misalnya ada tempat, kalau kita ikut 4 ketentuannya nih, insya Allah tidak akan terjadi kebakaran yang lebih meluas.
5: Sementara itu, untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Ryan Orson mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepatuhan masyarakat terhadap instruksi pembakaran lahan dapat mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Hingga saat ini, kondisi debu jalan wilayah perbatasan Sintang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, warga mulai terserang penyakit infeksi saluran pernafasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrisius Murjani mengatakan perusahaan perkebunan di wilayah Ketungang Hulu untuk segera melakukan penyemprotan jalan berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Ia menuturkan hingga saat ini kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan.
7: Kita berharap ada partisipasi dari mereka untuk mengurangi debu, karena dari puskesmas Ketungang Hulu yang berada di Sungai Pisau ini pun untuk pasien ISPA ini sudah mulai meningkat.
6: Ambrisius Murjani menambahkan saat ini warga menggunakan masker guna mengantisipasi terdampak dari debu tersebut. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung. Salah satu langkah utama yang didorong oleh pemerintah daerah adalah melibatkan UMKM lokal serta pemanfaatan kantin sekolah.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
9: Diharapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
8: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
10: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi layak putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
8: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Acaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM daerah. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporannya.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat Agus Kurniawi saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
11: Selain itu Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani, dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabar baik dari sektor kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Kalimantan Barat kembali menurun pada Maret 2026. BPS mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 5,78%, sekaligus menempatkan Kalimantan Barat di bawah rata-rata kemiskinan nasional.
13: Angka kemiskinan Kalimantan Barat turun 0,19 poin dari 5,97% pada September 2025 menjadi 5,78% pada Maret 2026. Kepala BPS Kalimantan

0: Rp153 per kapita per bulan. Komponen makanan masih mendominasi dengan kontribusi 75,15%, sedangkan bukan makanan 24,85%. Beras dan rokok kretek menjadi komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Dengan angka kemiskinan 5,78%, Kalimantan Barat berada di peringkat ke-11 terendah secara nasional dan masih di bawah rata-rata nasional 8,07%. Hermanta melaporkan.
1: Gerakan gemar makan ikan terus didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Selain meningkatkan konsumsi, inovasi produk olahan ikan dinilai penting agar semakin menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
2: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan mengatakan, gerakan gemar makan ikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin luas diterapkan di masyarakat. Menurut Erlina, peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Selain mendorong konsumsi ikan, Erlina juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan produk berbahan dasar ikan.
3: Untuk itu peran keluarga, PKK, Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan. Kita juga perlu terus mendorong inovasi pengolahan ikan agar lebih beragam, menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat. Khususnya anak-anak, dengan demikian gemar makan ikan tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
2: Selain itu, produk olahan ikan menurut Erlina perlu dibuat semakin beragam, menarik, praktis, dan disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga konsumsi ikan dapat terus meningkat. Erlina menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan juga perlu berjalan seiring dengan gerakan gemar makan ikan melalui Forikan. Hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Erlina berharap kolaborasi tersebut dapat membangun ekosistem yang lebih produktif serta mendukung terwujudnya masyarakat pesisir sehat dan sejahtera. Dengan demikian, gerakan gemar makan ikan tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
1: Rumah belajar kain pantang kedatangan siswa SMP Negeri 1 Sintang yang ingin mengikuti sekolah budaya seperti belajar menenun, mengenal pewarnaan kain pantang, dan membuat produksi hilirisasi produk kain pantang. Berikut laporannya.
4: Rumah belajar kain pantang kedatangan 41 siswa-siswi SMP Negeri 1 Sintang yang mengikuti kegiatan sekolah budaya kain pantang Jumat kemarin. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan ketiga dalam program sekolah budaya yang dilaksanakan melalui kerjasama SMP Negeri 1 Sintang dengan rumah belajar kain pantang. Para siswa mengikuti pembelajaran budaya yang mencakup praktik menenun, mengenal proses pewarnaan kain pantang, hingga membuat produk hilirisasi berbahan kain pantang. Guru SMP Negeri 1 Sintang, Lisa, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang baik dari para siswa. Menurutnya, sekolah budaya kain pantang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tradisi menenun, tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Ia berharap pengalaman yang diperoleh siswa dapat membuka wawasan mereka terhadap berbagai potensi. Tidak hanya menjadi penenun, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan sebagai konten kreator, peneliti, maupun pelaku usaha dengan menciptakan produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
5: Dalam agenda kita, kegiatan sekolah budaya pada pertemuan yang ketiga. Namun di sini ada yang baru hadir. Kami hadirkan untuk menambah, Kak, karena animonya sangat bagus sekali. Yang harapan besar kami ke depan, kita tetap bisa bersinergi, karena kami juga punya kegiatan karya ilmiah remaja, yang inilah cikal bakal akhirnya kita bekerja sama dengan Kakak Happy Kesendang atau Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang.
4: Sementara itu, pemilik rumah belajar kain pantang, Hetty Gusendang, mengaku tidak menyangka jumlah peserta justru bertambah pada pertemuan ketiga. Menurut Heti, keberadaan Sekolah Budaya Kain Pantang menjadi bagian dari upaya regenerasi budaya. Pengenalan terhadap kain tradisional, katanya, perlu dilakukan sejak usia sekolah agar generasi muda memahami proses pembuatan, pewarnaan, hingga pemanfaatan.

0: kain tersebut menjadi produk bernilai ekonomi.
1: Nah, itulah setelah budaya ini hadir. Regenerasi apa? Regenerasi bukan hanya terkait belajar menenun saja, tetapi regenerasi adalah kita bicara bagaimana anak muda mengenal budaya ini sejak dini. Saya rasa sejak SMP ini perlu dikenalkan. Bagaimana proses pembuatannya, bagaimana sih pewarnaan tenun itu sendiri. Terus setelah tenun ini ada yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, bagaimana transfer ilmu ini harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan dimulai dari sekolah.
0: Selain belajar menenun dan pewarnaan alami, siswa juga diperkenalkan dengan hilirisasi produk kain pantang. Menurut Hetty, warisan budaya harus dapat dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif, sehingga memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi generasi muda. Sekolah Budaya Kain Pantang juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penggunaan pewarnaan alami menjadi sarana untuk mengenalkan siswa terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, termasuk mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hetty menyebut Sekolah Budaya Kain Pantang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan, pengembangan forum anak, serta gagasan desa budaya inklusif yang menggabungkan pelestarian budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ia berharap Rumah Belajar Kain Pantang dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan ide dan kreativitas, termasuk dalam bidang budaya, konten kreatif, penelitian, maupun kewirausahaan. Sementara itu, Lisa berpesan agar siswa mengikuti kegiatan dengan etika dan integritas. Ia berharap pengalaman selama mengikuti Sekolah Budaya Kain Pantang dapat menjadi bekal bagi siswa untuk mengenali potensi diri sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus mengencarkan penertiban angkutan barang bermuatan berlebih. Namun upaya tersebut masih dihadapkan pada pengemudi yang sengaja menghindari titik pemeriksaan kendaraan.
3: Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Andre Setiawan mengungkapkan, masih ditemukan pengemudi angkutan barang yang sengaja menghindari razia muatan berlebih atau overload di lokasi penimbangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya penegakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sanggau. Tugas memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan terhadap kendaraan yang memilih tidak melintas di titik pemeriksaan, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap kendaraan yang menjalani penimbangan. Andre menilai, perilaku tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagai pengguna jalan terhadap aturan angkutan barang yang berlaku. Karena itu, Dishub Sanggau terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada perusahaan maupun pengemudi agar mematuhi ketentuan batas muatan kendaraan.
4: Memang kita lihat situasi itu sudah terjadi, terutama pada saat kita melakukan razia. Jadi ada pengguna jalan yang, ya maaf kata, bandel. Artinya tidak mau dirazia. Jadi artinya mereka menunggu atau antrian panjang sampai kegiatan razia tersebut selesai. Tapi kalau untuk melakukan penindakan ataupun pengejaran kepada pelaku tersebut, itu tidak bisa kita laksanakan. Karena kita hanya memeriksa kendaraan yang melintas dan kita bisa audiensi dengan pemiliknya. Tapi kalau kendaraan-kendaraan tersebut yang melakukan...
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau menegaskan pengawasan terhadap angkutan barang akan terus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Masyarakat serta pelaku usaha angkutan diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan bersama. Tri Putri melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Medi Studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum dominan cerah hingga cerah berawan, namun terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kuburaya, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 16 Agustus 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 488 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Novan. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Kalimantan Barat capai 28.000 hektar. Warga diminta waspada. BPS catat kemiskinan Kalbar turun menjadi 5,78%. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: write your name.
1: Rilas panggilan umum kepada tergugat nomor 34 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNBEK pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memanggil kepada Hendrik Sugiarto, dahulu beralamat di Jalan Dusun Makmagan RT 001 RW 000 Desa Makmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang. Hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Mulria Situmorang sebagai penggugat melawan Hendrik Sugiarto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Harapan agar tidak ada korban dan aktivitas kembali normal. Di mana ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno, dan selanjutnya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, lalu juga BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena atau Melki Lakalena, dan koordinasi sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat untuk penanganan pasca gempa dilakukan secepatnya. Menteri Prasetyo mengatakan Indonesia berada di jalur Ring of Fire atau lingkar cincin api Pasifik, dan konsekuensinya Indonesia menjadi wilayah yang rawan dilanda bencana, mulai dari gempa bumi hingga erupsi gunung api. Sebelumnya, PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan gempa berpusat di laut dengan kedalaman 15 km atau sekitar 38 km timur Laut Bai, Kabupaten Nagekeo, dan sebagian besar masyarakat berhamburan keluar rumah setelah merasakan guncangan. BNPB terus berkoordinasi dengan BPBS, pemerintah daerah, dan unsur lainnya, di mana bersama pendengar kami ajak Anda pastinya untuk bersama-sama apapun agamanya ya, untuk berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita di NTT sana ya, agar tidak banyak korban jiwa yang tertelan, lalu juga mendapatkan ketabahan seperti itu, pendengar. Di mana kami RRI Pontianak juga akan terus menghadirkan update informasi terkini bagaimana kondisi pasca gempa di NTT. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik ataupun BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional ataupun DTSEN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok ataupun desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS, @BPS_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel ataupun multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Maka narasi mengatakan bahwa pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 akan dibatasi adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengaran yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hari Pramuka ke-65 diperingati di 14 Agustus 2026 kemarin ya. Pendengar, di mana semalam juga saya di Ngobra sudah berbincang mengenai Pramuka ya. Sekali pramuka tetap pramuka, katanya gak ada yang disebut dengan mantan pramuka. Nah, di tahun ini pendengar, peringatan hari pramuka mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, di mana logo tahun ini memiliki angka 65 dengan garis melengkung menyerupai aliran air dan kepak sayap. Elemen ini melambangkan fleksibilitas, dinamika pergerakan, dan semangat progresif gerakan pramuka. Sementara itu ada tunas kelapa melambangkan anggota pramuka sebagai tunas bangsa yang tangguh, adaptif ya, dan logo juga dilengkapi dengan lingkaran kepramukaan dunia sebagai simbol persaudaraan kepaduan global, di mana melalui Hari Pramuka ke-65, gerakan pramuka terus mendorong generasi muda untuk tumbuh, bergerak, dan berkarya bagi Indonesia. Untuk Anda pendengar yang semalam sempat tertinggal perbincangan saya ya, cukup panjang, hampir 1 jam itu membahas cukup panjang tuh ya, bersama dengan Kak Rahman dan juga Kak Nisa mengenai pramuka dan bagaimana menuju Indonesia Emas 2045. Anda bisa tuh bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena semalam itu siarannya bisa diputar ulang ya pendengar ya. Jadi untuk ada yang semalam tertinggal, entah ketiduran dan sebagainya, boleh disimak kembali.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa gak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, gak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang gak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu, banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimpan air dalam tanah.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:54 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
2: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
2: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
2: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
2: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93,4 FM dengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali di akhir pekan ini pendengar, di malam minggunya, di hari Sabtu 15 Agustus 2026, di pertengahan bulan kemerdekaan, di akhir pekannya, di hari Sabtu menjelang malam minggu, di edisi sore hari ini pendengar ya, ada saya EL yang menemani Anda. Dan tentunya kami akan temani Anda dengan rangkaian program pada jam 6 hingga nanti ke jam 7 dengan rangkaian musik dan informasi di ruang dengar Anda. Dan di jam 7 nanti Anda akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti di jam 7.30 hingga jam 8 malam ataupun juga pukul 19.30 hingga 20 akan ada mimbar agama. Nanti disiarkan dari RRI Pro 1 Pontianak. Kembali nanti bersama kami di jam 8 malam hingga nantinya tengah malam. Di jam 8 malam kami akan hadirkan terlebih dahulu nanti mini drama radio, dan setelah itu akan kami lengkapi hingga ke jam 9 malam dengan musik tradisional dan juga budaya. Di jam 9 malam kami temani Anda dengan Ruang Rindu hingga ke jam 11 malam. Di jam 11 malam kami temani Anda dengan program

juga kurang bersahabat karena memang sudah begitu tebal ya untuk kabut asapnya juga kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ya tadi saya lewat di Jembatan Batu ya, dari situ udah nampak pekat ya untuk kabut asap di atasnya Sungai Sambas begitu ya. Kemudian di jalanan Kota Sambas ini juga tentunya kabut asapnya juga begitu sudah terlihat lebih tebal dibandingkan hari-hari kemarin pendengar ya. Jadi memang untuk Anda yang akan bepergian, ini disarankan untuk mengenakan masker begitu ya. Karena masih banyak juga tentunya masyarakat ataupun juga pengendara yang bepergian itu tadi saya lihat tidak mengenakan masker ya. Jadi untuk kabut asap ini juga tentunya sangat berbahaya pendengar ya untuk kesehatan kita, terutama untuk pernapasan kita, paru-paru kita begitu pendengar ya, karena memang partikelnya juga cukup kecil ya, sehingga memang kita juga disarankan untuk mengenakan masker ya. Dan pendengar, pada sore hari ini ya, kami hadirkan terlebih dahulu ada salah satu kisah inspiratif pendengar. Datangnya ini dari kisah mantan narapidana yang ini berhasil kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupannya yang menjadi sorotan, menjadi viral begitu ya. Seperti mantan narapidana yang sukses jualan ayam penyet. Namanya ini Shali Parit. Merupakan mantan narapidana berusia 50 tahun. Dia itu memilih menekuni dunia kuliner untuk membangun kembali kehidupannya. Dia ini menjalani masa tahanan sejak usia 17 tahun. Pendengar bayangkan ya, itu sudah tentunya cukup lama pendengar ya, di usia yang masih relatif muda. Dia itu menghabiskan sekitar separuh hidupnya ini di penjara. Setelah bebas pada Mei 2023, Shelly ini sempat bekerja di hotel dan juga restoran. Namun pekerjaannya ini tidak bertahan lama karena memang dia mengaku kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Pasangannya Ayu Suparman kemudian menyarankan Shelly ini untuk buka usaha makanan. Pada September 2024, Shelly ini membuka kedai nasi lemak bernama Parut di Amoy Street Food Center, Singapura. Namun, bisnis tersebut ini justru membuatnya merugi sekitar 14 juta hingga 21 juta setiap bulannya. Untuk memperbaiki kemampuannya, Shelly ini mengikuti program magang sebagai hawker. Dia ini kemudian bertemu Orziah Adon, perempuan 66 tahun yang sudah 42 tahun berjualan nasi ayam penyet dan nasi ayam panggang. Pelatihan tersebut ini memang tidak hanya mengajarkan cara memasak. Orziah itu juga mengajarkan kepada Shelly ini soal penyajian makanan, kemudian juga pemasok bahan, pemasaran, hingga cara menarik perhatian pelanggan. Shelly ini juga harus terbiasa bekerja sejak dini hari. Dia juga belajar menyiapkan ayam begitu ya, kemudian juga memasak nasi dan sup, hingga berdiri hampir 3 jam untuk menggoreng ayam. Namun, perjalanan magangnya ini sempat mengalami masalah. Setelah 3 minggu, Shelly ini tiba-tiba meninggalkan tempat latihan karena merasa kewalahan dengan situasi kerja yang ramai. Perjalanan panjang dilalui Shelly ini sebelum dia tuh benar-benar akhirnya dipercaya untuk menggunakan resep Orziah. Sampai akhirnya Shelly ini membuktikan kepada Orziah dirinya mampu menyajikan ayam penyet dengan sambal persis seperti resepnya. Keyakinan Orziah akhirnya menjadi jalan pembuka untuk bisnis Shelly ini. Kini Shelly ini memiliki kedainya sendiri untuk menjalani bisnis ayam penyet pendengar.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gea Indrawari, jiwa yang bersedih ya. Untuk Anda yang saat ini begitu ya, menghadapi berbagai tantangan hidup dan apa yang diusahakan belum tentunya mencapai hasil yang maksimal begitu ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi hasilnya juga belum seperti yang diharapkan, atau jatuh kemudian ketika berlari begitu ya, terjatuh, susah untuk bangkit, dan semuanya memang kadang hanya dipendam ya. Jadi lagu dari Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih ya, ini kami hadirkan spesial untuk Anda tentunya ya, biar kita tidak bersedih begitu pendengar ya. Ini ada lagi nih kisah inspiratif, datangnya dari pasangan asal China yang mana ini menjadi viral setelah sang suami dengan setia merawat istrinya yang mengalami kelumpuhan parah selama kurang lebih 25 tahun. Dan pendengar, dedikasinya kepada keluarga pun membuat banyak orang tersentuh. Pasangan tersebut ini diketahui ini berasal dari Pingdingshan, Provinsi Henan, China. Pada 2001 yang lalu, sang istri bernama Jia Pang ini mengalami kecelakaan tragis ketika berusia 36 tahun. Saat itu, Jia ini terjatuh dari tebing ketika sedang menaiki kendaraan roda 3. Kecelakaan tersebut ini membuatnya mengalami kelumpuhan dari bagian dada hingga ke bawah. Sejak saat itu, suaminya Li Junliang yang setahun lebih tua dari Jia ini mengambil peran sebagai pengasuh utama sang istri. Jia ini tidak hanya merawat Jia ya, Li Junliang begitu ya, ini tidak hanya merawat Jia yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, tetapi juga membesarkan kedua anak mereka yang saat kecelakaan terjadi itu masih berusia 10 dan juga 13 tahun. Merawat orang dengan kelumpuhan berat tentu ya ini memerlukan perhatian ekstra. Li bahkan ini harus memastikan bahwa tubuh istrinya ini secara rutin diubah posisinya untuk mencegah munculnya luka akibat terlalu lama berbaring. Pada tahun-tahun awal, Li ini membalikkan tubuh Jia setiap 2 jam. Seiring berjalannya waktu, frekuensinya berubah menjadi setiap 4 jam. Kebiasaan tersebut membuat Li disebut tidak pernah benar-benar bisa tidur malam dengan nyenyak selama lebih dari 2 dekade. Selain itu, Li ini juga rutin memijat tangan dan kaki Jia untuk membantu mencegah pengecilan otot. Dia juga mengangkat istrinya ke kursi roda agar Jia ini bisa keluar rumah, menikmati sinar matahari dan menghirup udara segar. Di tengah kesibukannya merawat istri, Li ini juga tetap ya menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dan kini kedua anak mereka telah dewasa dan bahkan sudah memiliki keluarga masing-masing. Di rumah pasangan tersebut terlihat sejumlah sertifikat prestasi milik anak-anak mereka ketika masih bersekolah. Hal itu seolah menjadi bukti bahwa Li ini tidak hanya mencurahkan tenaga untuk merawat istrinya, tetapi juga memberikan perhatian besar dalam membesarkan kedua anak mereka. Jia sendiri menyadari betapa besar pengorbanan yang memang juga telah dilakukan oleh suaminya selama 25 tahun terakhir. Dia juga bahkan sempat bercanda bahwa kekhawatiran dan kerja keras Li untuk keluarga membuat rambut sang suami berubah menjadi putih. Sementara itu, sebagian besar rambut Jia masih berwarna hitam. Dia juga kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang suami. Dan Li pun juga mengatakan bahwa merawat istrinya Jia ini bukanlah sebuah beban baginya, karena menurutnya Jia adalah istrinya dan sosok yang telah melahirkan kedua anak mereka serta memberikan banyak hal untuk keluarga. Ia juga mengingat kembali janji yang pernah diberikan kepada Jia ketika mereka menikah. Saat itu, Li ini mengatakan bahwa rumah mereka itu tidak akan terasa lengkap
tanpa kehadiran Jia. Tentunya pendengar ya, untuk kesetiaan Li ini selama seperempat abad membuat Jia ini merasa sangat beruntung memiliki pasangan seperti dirinya. Dan kisah mereka ini pun juga mendapatkan banyak perhatian begitu ya dari masyarakat China. Dan seorang tetangga mengaku kagum melihat ketekunan Li merawat istrinya selama bertahun-tahun pendengar.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Welcome to Mobile Legend.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

pendengar, kami informasikan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan merapat ke RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan nanti di jam 7.30 kita akan ikuti mimbar agama dari RRI Pro 1 Pontianak. Tentunya mendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini saja di frekuensi FM 97.4 MHz di Radio Republik Indonesia. Sambas kita ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada
4: beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.

0: evakuasi Hombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
2: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
3: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langki Rembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
4: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan padan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
3: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
3: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
2: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
3: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
2: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
3: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
2: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
3: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama.

0: Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar ke depannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
2: Untuk ke depannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu dari pantauan kami, saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: sudah. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Raffiulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen yang akan disampaikan oleh Hendro E. Andonis dengan tema Kemerdekaan Sejati Ada Dalam Kristus. Dan untuk Anda pendengar, sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Andre Widianto menemani ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Ia akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu Tuhan, oleh karena anugerahmu, malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka berkati waktu perenungan firman Tuhan malam hari ini, agar semua kami yang mendengarkan diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan dalam perenungan kita malam hari ini. Yang menjadi tema untuk kita bisa renungkan bersama adalah kemerdekaan sejati ada di dalam Kristus. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 85 sampai 90 Masehi dengan satu tujuan agar pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, secara khusus perikop Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 berada dalam kerangka percakapan yang kontroversial antara Yesus dan orang-orang Yahudi di Bait Allah selama hari raya Pondok Daun. Hari raya ini merayakan pemeliharaan Allah saat bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di tengah atmosfer perayaan yang syarat dengan simbol kebebasan nasional dan keagamaan ini, Yesus menyatakan hakikat kemerdekaan rohani yang sesungguhnya. Orang-orang pada zaman Yahudi, mereka hidup di bawah pendudukan kekaisaran Romawi, namun secara teologis mereka sangat bangga dengan identitas mereka sebagai keturunan Abraham. Mereka percaya bahwa status lahiriah sebagai umat pilihan secara otomatis menjamin kebebasan dan perkenanan Allah. Yesus menyingkapkan pemahaman keliru ini dengan menunjukkan bahwa bahaya terbesar manusia bukanlah perbudakan politik atau fisik, melainkan perbuatan dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap manusia tentunya merindukan kebebasan. Dalam sejarah dunia, jutaan jiwa berjuang dan gugur demi sebuah kata, yaitu kemerdekaan. Namun ironisnya, dunia modern seringkali mengartikan kemerdekaan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas,
kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkan ego manusia tanpa aturan dan tanpa tanggung jawab. Namun apakah manusia modern bisa dikatakan benar-benar merdeka? Seseorang bebas menggunakan uangnya namun terikat oleh kecanduan judi atau konsumerisme. Seseorang bebas mengejar karir namun diperhamba oleh ambisi dan kecemasan. Seseorang bebas memuaskan hasratnya namun jiwanya terbelenggu oleh rasa bersalah dan kesepian. Saudara yang diberkati Tuhan, dunia menjanjikan kemerdekaan eksternal, tetapi Kristus menawarkan kemerdekaan internal dan kekal. Maka melalui Injil Yohanes pasal 8 ayat 30-36, kita akan belajar bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya sekedar lepas dari aturan, melainkan dimerdekakan dari kuasa dosa untuk hidup dalam kebenaran Allah melalui Kristus. Sebagai orang percaya, kita perlu memahami bahwa status lahiriah atau keanggotaan gereja tidak menjamin kemerdekaan rohani. Hanya Kristus yang sanggup memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Kita perlu menyadari pentingnya ketekunan dalam firman Tuhan sebagai tanda sejati dari seorang murid Kristus, serta meninggalkan kebiasaan dosa yang mengikat dan hidup dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan juga pelayanan kita sehari-hari. Menjadi pertanyaannya bagi kita malam hari ini adalah, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar hidup merdeka dari dosa? Yang pertama adalah, kemerdekaan sejati berawal dari tinggal dalam firman Kristus. Tercatat di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ayat 30 mencatat bahwa banyak orang menjadi percaya, namun Yesus langsung menguji kualitas iman tersebut. Kata percaya di sini belum tentu menggambarkan iman yang menyelamatkan, melainkan sebuah ketertarikan awal. Yesus menggunakan kata Yunani meinete dari kata dasar meno yang berarti tinggal, menetap, berakar, dan bertahan terus-menerus. Sebuah kualitas murid Kristus yang sejati atau dalam bahasa Yunaninya alet hosmatetai ditentukan oleh ketekunan secara konsisten dalam ajarannya, bukan hanya sekedar sebuah respon emosional semata. Kebenaran yang memerdekakan atau yang dikenal dengan aletheia, kebenaran dalam tradisi ini bukan sekedar teori logis, melainkan realitas ilahi yang dinyatakan dalam diri Kristus sendiri. Kebenaran di sini berarti mengalami hubungan intim dan personal dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika sebuah layang-layang yang terbang tinggi di udara dan layang-layang itu dapat berpikir, mungkin ia akan berkata, tali ini mengekangku. Jika tali ini dipotong, aku akan terbang lebih tinggi dan bebas ke angkasa. Namun saat tali itu dipotong, layang-layang tersebut tidak terbang lebih tinggi. Namun ia justru menukik tajam dan jatuh tersangkut di pepohonan. Tali bukanlah pengekang, melainkan penopang yang membuatnya dapat terbang. Demikian pula firman Kristus, bukanlah kekangan yang membatasi hidup kita,
melainkan penopang yang memungkinkan kita untuk bisa mengalami kemerdekaan sejati. Maka implikasi dari poin yang pertama adalah, dalam kehidupan kita secara pribadi, kemerdekaan rohani tidak dialami melalui pengalaman spektakuler sekali seumur hidup, melainkan melalui disiplin harian membaca, merenungkan, dan mentaati Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi, dalam pelayanan gereja sekalipun, gereja haruslah fokus membangun pemuridan berbasis firman, bukan hanya sekedar membuat program atau acara hiburan yang hanya menarik emosi sesaat tanpa pemahaman Alkitab yang mendalam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian yang kedua, bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang benar yang hidup merdeka dari dosa. Yang kedua adalah, kemerdekaan sejati menyadarkan diri dari perbudakan dosa. Ayat yang ke-33 dan 34. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di sini kita dapat melihat bagaimana orang Yahudi menjawab dengan kesombongan bahwa kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Secara historis pernyataan ini salah, sebab mereka pernah diperhamba di Mesir, Babel, dan saat itu berada di bawah Romawi. Namun secara rohani, ini adalah bisa dikatakan sebagai kebutaan spiritual. Mereka merasa aman hanya karena garis keturunan keagamaan. Akan tetapi Yesus menegaskan hakikat perbudakan yang sesungguhnya. Kata berbuat dosa menggunakan bentuk present participle Yunani yang artinya poion, yang mengindikasikan tindakan yang terus-menerus, sebuah pola hidup atau kebiasaan yang berulang. Siapapun yang menjadikan dosa sebagai pola hidupnya adalah seorang dulos atau seorang hamba atau seorang budak dari dosa tersebut. Dosa bukan sekedar pelanggaran hukum eksternal, melainkan majikan yang menguasai kehendak dan hati manusia. Maka sebuah pola yang bisa dibentuk atau terbentuk dari perlakuan dosa menjadi pola perbudakan dosa, yaitu dimulai dari sebuah kompromi kecil, akhirnya terbentuklah kebiasaan. Kebiasaan itu membawa kepada ketertarikan dan keterikatan. Kemudian dia akan tinggal tetap di dalamnya menjadi budak dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemburu serigala kadang menggunakan perangkap berupa pisau tajam yang dilumuri oleh darah binatang yang dibekukan. Serigala yang mencium bau darah akan mulai menjilat es tersebut karena rasa darah yang lezat. Serigala terus menjilat hingga lidahnya sendiri mati rasa oleh dingin dan teriris oleh mata pisau. Serigala itu tidak sadar bahwa ia sedang meminum darahnya sendiri sampai ia lemas dan mati. Demikianlah sifat dosa. Dosa memberikan kenikmatan sementara yang membius nurani, namun diam-diam menghancurkan jiwa manusia dari dalam. Maka yang menjadi implikasinya bagi kita dari poin yang kedua adalah, jangan tertipu oleh identitas Kristen lahiriah seperti baptisan, pelayanan, atau dibesarkan di kalangan keluarga Kristen. Kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Apakah ada dosa tersembunyi yang saat ini sedang memperhamba dan menguasai pikiran kita? Jadi,
Haruslah kita juga berani menyuarakan pertobatan dari dosa, bukan sekedar memberi motivasi populer yang menutupi luka dosa tanpa menyembuhkannya. Bagian yang ketiga, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar hidup merdeka dari dosa? Yang ketiga adalah kemerdekaan sejati memindahkan status dari hamba menjadi anak. Di ayat yang ke-35 di sana dikatakan bahwa dan hamba tidak tinggal tetap di rumah, tetapi anak tinggal tetap dalam rumah. Kita melihat bersama di sini Yesus menggunakan sebuah analogi hukum rumah tangga pada zaman kuno. Seorang hamba atau yang disebut dulos tidak memiliki hak waris dan dapat dijual atau diusir sewaktu-waktu dari rumah tuannya. Posisi hamba sifatnya sementara dan tidak aman. Sebaliknya, seorang anak memiliki ikatan darah, mendapat bagian dalam warisan dan tinggal tetap dalam rumah selamanya. Dalam hal ini, manusia yang diperhamba dosa tidak memiliki tempat yang sah dalam rumah Bapa atau dalam kerajaan Allah. Hanya melalui penyatuan dengan sang anak, status legal dan relasional manusia diubahkan dari musuh atau hamba menjadi anak-anak Allah. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, seorang pelayan yang bekerja di sebuah rumah megah, ia bisa saja menikmati keindahan rumah itu, menyapu ruang tamunya, bahkan menyiapkan makanan yang terbaik. Namun di hari-hari terakhir, ia tidak memiliki hak atas rumah tersebut dan bisa diberhentikan kapan saja oleh pemilik rumah. Tetapi anak dari pemilik rumah tersebut, meskipun ia masih kecil dan belum bekerja, memiliki seluruh akses ke rumah itu. Ia tidur dengan tenang karena dia tahu bahwa dialah ahli waris. Hubungan anak didasarkan pada kasih dan identitas, bukan pada performa kerja semata. Maka implikasinya bagi kita, banyak orang Kristen hidup dalam krisis identitas mereka dalam melayani Tuhan, dengan rasa takut dihukum, seolah-olah mereka adalah hamba yang takut dibuang. Kemerdekaan Kristus memberi ketenangan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah dan diterima sebagai anak-anak Bapa. Dalam pelayanan di gereja sekalipun, kita harus bisa mendorong orang untuk juga bisa mendekatkan diri kepada Kristus melalui ucapan syukur sebagai anak, bukan rasa bersalah atau pamer kesalehan untuk mencari pembenaran diri. Bagian yang keempat, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar hidup merdeka dari dosa? Yang keempat adalah kemerdekaan sejati dikaruniakan secara sempurna melalui sang anak. Ayat yang ke-36 berbunyi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara pendengar, dalam penggunaan frasa apabila anak itu memerdekakan kamu, ini memberikan sebuah penegasan bahwa kemerdekaan rohani adalah karya monergistis yang hanya Kristus yang memiliki wewenang legal dan kuasa ilahi untuk membebaskan budak dosa. Artinya bahwa hal tersebut adalah inisiatif tunggal Kristus. Sebuah kepastian kemerdekaan di sini, Yesus menggunakan kata ontos yang berarti sungguh-sungguh, secara nyata dan sebenar-benarnya. Artinya ini kontra dengan kebebasan semu yang ditawarkan dunia atau kebebasan lahiriah yang dibanggakan orang Yahudi. Pada abad yang ke-19,
Sebelum perang saudara, di Amerika ada seorang budak dilelang di pasar tawanan. Dan seorang pria kaya yang baik hati membeli budak tersebut dengan harga yang sangat mahal. Setelah surat kepemilikan ditandatangani, pria itu menyerahkan dokumen tersebut kepada sang budak dan berkata, "Hari ini aku membelimu bukan untuk menjadikanmu budak, melainkan untuk memberikan kemerdekaan kepadamu." Budak itu kemudian merasa terharu dan berlutut lalu menjawab, "Jikalau demikian, aku memilih untuk mengabdi kepadamu seumur hidupku, bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih atas apa yang telah engkau perbuat bagiku." Inilah gambaran kemerdekaan sejati. Kita dimerdekakan oleh Kristus agar kita dengan sukarela juga mengabdi kepadanya dalam kebenaran. Maka implikasinya dari poin yang keempat, kemerdekaan dalam Kristus bukanlah sebuah kebebasan untuk berbuat dosa seenaknya, melainkan sebuah kebebasan dan kesanggupan untuk tidak berbuat dosa dan memilih melakukan kehendak Allah. Maka kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini, kemerdekaan sejati yang dirindukan setiap jiwa manusia tidak akan pernah ditemukan dalam kekayaan, tidak akan pernah ditemukan dalam status sosial, tidak akan pernah ditemukan dalam tradisi keagamaan atau kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka melalui Injil Yohanes pasal 8 ayat 30-36, kita telah melihat empat pilar kemerdekaan yang sejati, yaitu yang pertama, kemerdekaan sejati berawal dari tinggal dalam firman Kristus. Yang kedua, kemerdekaan sejati menyadarkan diri dari perbudakan dosa. Yang ketiga, kemerdekaan sejati memindahkan status dari hamba menjadi anak. Dan yang keempat, kemerdekaan sejati dikaruniakan secara sempurna melalui sang anak. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, apakah selama ini kita mengandalkan diri kita sendiri, atau warisan iman orang tua, atau mengandalkan status keanggotaan gereja? Sadarilah bahwa di luar Kristus kita adalah hamba dosa. Datanglah kepadanya hari ini dalam pertobatan, akui keterikatan kita, dan terimalah kemerdekaan yang telah Ia bayar tuntas di kayu salib. Tinggallah dalam firman-Nya setiap hari, biarkan kebenaran-Nya yang menyucikan pikiran kita setiap saat. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini, karena kasih Tuhan kami boleh dipimpin untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kami boleh dibekali untuk mengerti bagaimana kemerdekaan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang berpegang teguh kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah karya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, memampukan kami untuk bisa melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pendengar setia yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dan pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas di 97,4 FM. Tadi sudah Anda ikuti mimbar agama Kristen ya dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judulnya Nyanyian Laut Kampung Melati, dipersembahkan oleh RRI Tual. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan kah? Umi, katanya si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
4: Ye, FNK, memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, kakek. Saya mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
3: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, jumlah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa Terusa, kata Om pung cucu-cucu dong, saya dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu, salah satunya pada kata Om pung alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
4: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu kerja harmoni-harmoni itu.

0: Maaf om, beta yang maksud terbateria par om tadi siang. Beta sayang om, beta yang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan om suruhka begitu, kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu kace, tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan katong pung harga hasil laut murah sekali. Kalau om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak kace.
0: Itu dia om, makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital om, pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, par potong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dan akun koperasi online par katong pung kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan om, bukan ikan masuk. Om ini, makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar.

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana
0: Iya Om Buci, kita bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Kancil, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali eh. Beta foto ya Buce. Nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iyo kah? Paling cepat deh.
1: Iyo Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet yang laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katung di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katung. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dipiralto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisi-bisi buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali di malam hari ini pendengar, hari Sabtu ya, 15 Agustus 2026 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Bersama Bang El tentunya menemani Anda di Ruang Rindu yang menunggu-nunggu Ruang Rindu ya. Sudah hadir ya Bang El menemani Anda dari jam 9 malam hingga nanti ke jam 11 malam ya. Mudah-mudahan sumeknya sehat selalu tentunya ya. Tetap setia juga bersama RRI Sambas. Ya mohon maaf ya Bang El ya, minggu itu memang kebagiannya pagi ya, full ya. Karena memang untuk Bang W, iya waktunya dia ada kegiatan di Pontianak ya, dari RRI. Kemudian Bang Firdaus pun juga ada kegiatan. Jadi Bang El yang tentunya mengkaper ya untuk jadwal pagi begitu ya. Oke, pendengar yang sudah lama menunggu Ruang Rindu, tentunya saatnya kita buka di interaksinya SMS, telepon atau juga WhatsApp di 0851-76-700-977. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, boleh dikirimkan untuk SMS-nya atau WA-nya begitu ya. Oke, sudah ada bergabung ini di 085176700977 ya. Baiklah, siapakah di sana ini? Kita terima dulu. Ya, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tewan Haji kita?
1: Alhamdulillah sehat. Lama be sibuknya nih dengan siaran nih.
0: Siaran pagi Bang El dapatnya.
1: Di besa no pedang di tasian aja ya Ji.
0: Iya.
1: Ruang Rindu dah si anak Haji Lamaang.
0: Ruang Rindu ya kita karena Bang Wi ye. Dari kegiatan ya di Pontianak ya. Jadi untuk sementara ya kita relaykan ke Pontianak ya.
1: Wow.
0: Baiklah. Wan Aci, di sinun bagaimana itu masih panas ke? Udah ada hujan juga di sinun nih.
1: Masih panas, masih kemarau.
0: Kabut asap ke
1: ya,
0: juga.
1: Baru 10 hari tapi yang panas.
0: 10 hari.
1: Setelah 10 hari Rabu hari panasnya.
0: Kabut asap ke juga sinun atau bagaimana?
1: Nah, juga.
0: Dan juga kebakaran gimana sinun, aman gimana sih?
1: Aman, tidak jauh kasih.
0: Iyalah pun gaya. Oke lah Wan Aci, malam hari itu langsung ajak kita narik ke lagu apa itu Wan Aci. Lagunya di era 80-an sampai 2000-an.
1: Ya, lagu dari Wali aja lah.
0: Apa itu Wali itu
1: Emang dasar. Emang dasar
0: weh. Ntar lo bang alatkan dulu tuh Oke nah, mang dasar.
1: Selamatnya dulu
0: Silakan.
1: Salam buat Elnya, selamat bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ella, buat Wanusi, buat Tia, buat Kak Mar.
0: Yeah.
1: Buat Mama Nasa. Kudlan di Ipul. Pak Anjang, Pak Suanan, Bunda Ari. Wanusi tak gabung dah ke.
0: Siapa ki?
1: Ke. Barang kalian buka radio malam berdasar naang.
0: Itu gimana tuh malam hari itu?
1: Lah naatnya. Lanjut buat Eli, buat Risa juga, buat Julia. Buat Teri.
0: Siapa ki?
1: Ibu Bustri.
0: Iya.
1: Mbak Wadi. Yang Nana Bella Alimin. Buat teman-teman yang nangar aja lah. Mulai-mulai tu i.
0: Yeah.
1: Kali buka tang lalu ade
0: siaran. Bang Eldi, siapa gi?
1: Tahu di nang malak ngerak di nang nunjuknya.
0: Bicari, alhamdulillah ada yang tukang tunggu.
1: Bicari. Lalu bicarinya untuk tiap malam, tiap siang. Jadi jalan waktu, nggak dianggap kami.
0: Iya.
1: 17-nya si Anggap tuh ya.
0: Si Anke?
1: Si Sanyap tuh ya.
0: Sanyap tuh pun gak iya.
1: Buat semuanya ajak lagi. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Wan Aci Kete di Sagenggaling Sinon ya. Oke, cuaca Sinon tadi ye panas udah 10 hari. Di Sambas tuh terakhir waktunya Bang El pas siaran sore ye. Hari Selasa tanggal berapa waktu ye? Tanggal 4 ke yang hujan hari ye. Lekak ye udah panas sampai ke hari itu ye. Ye. Oke lah, ya lanjut ke penelpon berikutnya. Kembali Bang sampai ke lagunya era 80-an sampai 2000-an ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapi tuh iya saya lupa suaranya.
2: Dengan sapi lah teh.
0: Sapi, yang lupa tuh bakal tak be. Baiklah, apa kabarnya? Kayak lagi kita itu di Sinon.
2: Alhamdulillah, sehat. Bang El, gimana ya kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Bagaimana Sinon itu masih panas juga, ke?
2: Masih, siang lalu masih terus hujan tuh. Dah melesan hari dah, Bang El.
0: Telage kita aman ke mana sih?
2: Aman, ya kami situ dalam pakai telage, Bang El. Ya, nyedot air, anaknya naang, air sungai.
0: Air sungai kita gimana? Bersih kayak bagus kayaknya, jernih kayak atau keruh ke?
2: Bagus kayaknya Bang, ya nunggu air pasang baru iya, baru nyedot air ya.
0: Baiklah pun ke iya. Oke lah Kak Ella, malam hari itu narik ke lagu apa Kak Ella?
2: Nah lagu ini, jangan pisahkan aja.
0: Jangan pisahkan. Oke, dengan siapa itu dengan Mayang ke bukan ke?
2: Dengan Mayang Sari.
0: Oke lah, bukan Mayang, iya, bukan Mayang Pinang ya.
2: Bukan Mayang Pinang.
0: Mayang Sari Bang El, iya, tahu Bang El salah lah Bang El tuh, iyalah. Salam-salamnya lah silakan si Bun Gaya, jangan pisahkan ke
2: Nah, salamnya buat Bang El, semoga kita selalu.
0: Amin.
2: Nah, buat Bang Senja juga yang kayak ngurus ya. Buat Wanasi, Wanasu, Wapung Wanasu, udah lama ya orang rindu berada teh.
0: Jadi, bicari teh.
2: Tahu ya. Terus selalu juga dengan suara Bang El lah.
0: Syukurlah ada yang selalu tuh
2: Buat Ibu Sri.
0: Iya.
2: Dan Pak Wadi. Pak Long juga, senang tidur Pak Long, gak abang dolok ya.
0: Iya. Saya pergi.
2: Buat saya Bunda Ari, Mama Nasa, Kak Jena, Pak De, Ikunlan, Om Iman Nabila, kemana ini? Tengah lama dah dari tengah lom teh.
0: Keluar kali, berangkat dan ke.
2: Entahlah, tak anjak tahu lah ya. Buat Bang Ute, Kak Mar dengan Bang Bujangnya.
0: Iya.
2: Yeah. Yang lainnya dirangkul habis saja lah Bang El dari A sampai Z. Buat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ella kita dari Percawe Sinon. Panas juga Sinon, lumayan lama juga. Mudah-mudahan tentunya di kita ya. Segera turun hujan begitu ya. Oke. Tentunya yang menunggu Ruang Rindu silakan bergabung. Yang nunggu Prodangdut silakan bergabung esok ya, karena besok Bang El yang di Prodangdut ya. Bulan itu Bang El dapatnya Prodangdut cuma satu kali ya, hari Minggu, karena hari Selasa kita Prodangdut ya si An. Jadi diganti dengan 100% Indonesia ya, relay di RRI Pro 1 Jakarta seluruh Indonesia ya. Oke ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lat lagu.
0: Cukulan kita apa kabar tuh
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke lah, di Mengkudu tuh bagaimana di sini nih? Masih panas ke juga atau bagaimana?
3: Panas ya, tadi hujan deh. Berderau panas.
0: Kabut asapnya bagaimana sih Nun?
3: Si An.
0: Kebakaran si An?
3: Kang si Andi bunyi.
0: Si Andi.
3: Oh, di pas Andi terhitam ya pas yang ada di Siti ya. Kang si Andi bunyinya ada
0: kira tuh. Di mana tadi tanah hitam? Di mananya?
3: Di Siti ya, pas Siti ya.
0: Pas Siti tanah hitam ke?
3: Oh, tanah hitam. Sebelum guntungnya ya.
0: Belum tibor ya. Oke, kira Bang Ali di Jawa ya tadi ya pas Siti ya.
3: Di Jawa ya di Jawa ya.
0: Oke lah pun gie. Oke lah. Nak request lagu apa kita tu? Cukulan kita malam hari itu.
3: Lagu Bukan Superstar.
0: Dari Project Pop ke?
3: Ah, jadi lama nak senang lagu ya.
0: Oke lah kita bungkus. Salamnya lah silakan pun gie.
3: Salamnya buat Bang El. Selamat malam minggu.
0: Iya.
3: Selamat
0: malam. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Buat Bang Bawadi. Bang Dedi juga. Ibu Sri, Bang Jaja, si Ipul, ini buat Mama Nasa, Bang Senja dan Kelengnya tadi ya, dan Budari, Kak Mart, Kak Tia, Bang Limin, Bang Nanda, Pak De, Pak Anjang, Pak Sonan,
0: Jaksa,
3: yang lainnya kita bungkus habis lah dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk cukulan di Sinon. Baiklah. Kubukan superstar sih ke.

0: Nanari.
1: Mas Nanari. Oke lah pun dia. Baiklah Pak De, malam hari itu bagaimana itu nak request lagu apa Pak De?
0: Lagunya itu di Adiri.
1: Apa ya? Ebit ke adik ya? Tadi bang oleh kandola ini.
0: Kiteran yang benar-benar berkiteran. Itulah lagu ya.
1: Gimana?
0: Kiteran yang
1: dari
0: benar berki. Adik.
1: Tadi bang oleh kandola tu. Pak bang oleh dari mana untuk kita renungkan kayaknya tuh bukan kayak
0: ini
1: kita mesti telanjang dan benar-benar bersih ya ke suci lahir ya. Dan batin dalam batin
0: dulu ya sih
1: untuk kita renungkan
0: ini betul
1: lah ya. Oke lah pandai banget carinya tuh ternyata
0: bakal bung el apa cari lagunya
1: pandai ya seingat bakal lagu tuh wih cuman bel judul lupa apa gitu ingat bakal. Oke lah salamnya selek lah kita bungkus lagunya
0: lupa ingat
1: iya oke lah selekan salamnya lah sih
0: salam warahmatullahi wabarakatuh merindukan pom mana deh merindukan apa namanya
1: kasih sayang.
0: Alam rindu kalau nama bagi rindu tapi kalau dikarenakan rindukan nama berindu-rindu doh. Mau mari dengar lagu lo kali mau ngare ge. Assalamualaikum lah.
1: Iya silakan.
0: Mungkin nak mari sihat jola. Mudah-mudahan. Nak boleh
1: buat,
0: nak boleh cukup.
1: Amin. Ya Rabbul Alamin.
0: Tau saya, dalam pertama kali, Ikulan, Bang Andi, Bapak Wadi, Nak Ibu Sri, Kak Mar, dengan Bung Pinjam S-nya, saya, Kak Tia,
1: Katia kita
0: keluarga Kak Iye Bang Anjam
1: Pak Anjang kita
0: Amin Bapak Wadi dah tadi
1: Bapak Wadi sebut kena lagi lah sih dua kali pun
0: Bapak Pujang Mancar ya yang lain di Buku Sabi dari A sampai Z dari mulai kalau sampai ke lokak lah tentang ini mencabut namanya bagi Bobby ya pakai duluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Diketei di Dukun Condong Sinun ya udah bergabung pada malam hari itu di Ruang Rindu begitu ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Bermajuin Memori lewat lagu Bang
1: E. Apa kabar tuh Bang Andi kita?
2: Alhamdulillah Bang E.
1: Baik ya. Bagaimana di Sinun tuh masih panas juga ke ceritanya Sinun?
2: Panas. Tidak di sore ini nggak bisa dia deh. Ah, dia mengel.
1: Rintik sikit-sikit lah ye.
2: Hilangkan debu pun dan hilangkan ya.
1: Kabut asapnya bagaimana di Sinunnya terasa nyan gitu atau bagaimana tuh?
2: Kabut asap ye, mari dolok yang
1: lain.
2: Sudah agak kurang jo.
1: Oke lah pun gaya. Baiklah, ya nak request lagu apa kita tu pelabar itu.
2: Bunyi nak dengar lagu dari Malaysia dengan nama Prim.
1: Dari siapa?
2: Prim.
1: Gimana?
2: Prim, dengan anak Malaysia.
1: Iklim ke?
2: Iklim, anak Spring.
1: Spring.

0: Spring.
1: Apa Spring tu eh?
0: Romantis.
1: Gimana?
0: Romantis.
1: Romantis. Bantari bak lihatkan dulu tu eh romantis dari Spring ni. Bantari bak lihatkan ni. Bentar-bentar. Romantis aja ke?
0: Ada ke?
1: Romantis tu eh belum ada tu eh pun kisah romantis ada dari warna nah. Tapi.
0: Kani.
1: Si An dia tu eh.
0: Lagu Mega lah dari Mega.
1: Dari siapa Mega?
0: Oh, Mega.
1: Mega tu eh bentar apa tu eh? Apa dia judul lagunya tapi?
0: Tunggu cari kan.
1: Terlok Mega tu eh kita tu eh. Ntar takutnya lagu dangdut ya tuh eh Mega tuh eh.
0: Pasan itu ya.
1: Untuk Mega tuh eh belum ada kayaknya tuh adanya lagu dangdut atau Mega tuh eh.
0: Wow, Malaysia apa deh bang?
1: Karena nanti pun Bang El pilihkan Mega, takutnya lagu dangdut dia tuh pun ada judul lagunya. Ah, bisa Bang El lihatkan betul ke? Iya. Yeah.
0: Dari yang aja lah, dari ini aja lah. Yang menggugur di mata.
1: Dari siapa?
0: Eye, Eye.
1: Eye? Setiamu gugur di mata, kayaknya ke?
0: Aku.
1: Oke lah, takutnya Bang El salah dengar. Oke lah, kita bungkus pun kayak lagunya. Nak salam-salamnya lah sih.
0: Salam yang pertama buat Bang El lah, selamat malam.
1: Iya. Yeah.
0: Selalu
1: amin.
0: Selalu Abang El.
1: Iya Bang Andi juga.
0: Terus juga buat Pak Haji itu tadi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus juga pulang kita. Abang Nanda kita sekeluarga.
1: Iya. Yeah.
0: Nah buat Pak Ela tadi sekeluarga juga. Nah ibu istri kita.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Haji, Wanisu. Bujang S dengan Kak Mimi, Pak Anjang, Kak Ida, Kak Tia, Bang Alim kita, nah, yang lainnya kita rangkul aja lah. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bang Andi kita di Teluk Keramat Sinon. Di mana tadi Teluk Keramat Iskura ke? Ya saya selalu untuk Bang Andi kita begitu ya. Oke. Lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapa nun di sinon di belakang tuh ya? Halo Rorindu. Baik, terputus sepertinya ya. Oke, di WhatsApp juga boleh pendengar silakan di 0851-7670-977. Ya, boleh dikirimkan juga SMS atau juga WhatsAppnya nanti akan Bang El bacakan begitu ya. Lanjut ke... Bentar ya, mana nih? Oke, banyak ternyata ini ya SMS ya. Lanjut dululah kita ke telepon ya. Di 0851-7670-977. Halo Rorindu.
2: Halo Ruang Rindu, berbagai rindu baru lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana tuh? Asal lupa Bang El tuh.
2: Iya Bang El tuh.
1: Maklum lama, adaan malam Bang El tuh.
2: Nama inyan di seminggu lebih badannya adaan nyari.
1: Lebih, siar Bang El, pagi Bang El.
2: Oh, pagi ke?
1: Pagi, dengarkanlah Bang El ya, pagi ye.
2: Ya, orang buka radio pagi.
1: Idi setie
2: karena malar dia cacak cume malar.
1: Idi bawalah sih pun gi radionya di gumi.
2: Kadang-kadang dia pakai wifi, mun pakai kota baru bisa dibawa.
1: Gayalah ye. Warung Su kita apa kabar tuh Warung Su, sehat ke Warung Su?
2: Kabarnya baik. Kabarnya alhamdulillah baik. Sehat Bang El.
1: Masih panas ke sini nun.
2: Kan lagi cari panas. Air pun dah kepayahan nak nanur
1: kan. Gimana tapi air telagi kita, air minum kita masih aman.
2: Telagi kan mandi ada masih ya, tu minum ada juga masih.
1: Okey lah pun gaya. Ya penting kayak mati pun masih ada.
2: Makin air mati makin
1: banyak. Oke lah, biar da anduruh tu ai mate tu kita bari lagu kalau lu duruh banjir lah ya dah sanggup kita. Apalah lagunya tu
2: lagunya Patwa Bujangga aja.
1: Patwa Bujangga bentar lo balikkan lo siapa tu
2: carilah saya.
1: Bentar lo Patwa Bujangga tu dari Dewi Yul ke bukan tu
2: lain dari ya.
1: Adiknya Patwa Hati dari Leto.
2: Dari Dewi Yul aja lah.
1: Dewi Yul. Oke lah kita bungkus Patwa Pujangga. Silakan lah pujangga-pujangga ya nak disalamnya silakan sih sapi-sapi aja.
2: Salamnya buat Bang El yang lagi bertugas selalu.
1: Amin.
2: Pertama salamnya buat Uning Samsud, buat Dedi, buat Bang Eli, buat Ella Cipaket, buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Wanaci, buat Mak Su, buat Lung Amsia, Bang Jang Cahye, Bang Mardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Bang Puncak SK Amar Sepaket, Ajang, Bang Roni, Kak Meme Sepaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Nius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, buat Batam Rusli, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke pendengar, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Nanti di sesi yang kedua silakan yang belum sempat bergabung di sesi yang pertama, silakan gabung di sesi yang kedua ataupun juga sesi yang ketiga. Kita jeda dulu, kita ke lagu yang telah direquest oleh kawan-kawan kita. Lagu dari Wali, Emang Dasar, Didi Dores, dengan Mayang Sari, Jangan Pisahkan, dan juga lagu-lagu lainnya. Dan pastikan, jangan kemana-mana, tetap di sini saja di 97,4 FM, Wali, Emang Dasar.

0: Li, udah bulan Agustus tuh ngapain depan rumahmu tang belum lalu masang bendera merah putih?
1: Wow, lupa ingat aku. Udah masuk bulan Agustus gesang tuh
0: Nah, makanya Li, cepat dipasang. Iya, bukan cuma hiasan. Iya, tanda kita bangga jadi warga Indonesia. Dan sekaligus kita menghormati jasa para pahlawan kita yang dulu udah berjuang mati-matian supaya kita bisa merdeka sampai hari itu.
1: Betul juga. Kadang aku santai-santai aja sampai lupa dengan maknanya. Padahal kan kemerdekaan itu diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa.
0: Nah Li, makanya sangat dianggap sepele. Pasanglah bendere. Iya, secara sederhana untuk menyampaikan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.
1: Oke lah, aku nak masang menjelah langsung. Biar merah putih berkibar indah depan rumahku.
2: Memasang bendera merah putih bukan sekedar hiasan, melainkan wujud rasa bangga dan penghormatan kepada jasa pahlawan dan sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta kita kepada tanah air.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dan pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama Bang El tentunya ya. Waktu kita masih kurang lebih 58 menit ke depan ya. Masih panjang waktunya. Yang belum sempat tadi gabung, silakan gabung di sesi yang kedua ya. Di WhatsApp pun Bang El juga buka, silakan di 085176700977 ya. Yang mendengarkan kami tentunya melalui siaran terestrial, bisa juga kami didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id, silakan begitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung kah? Kita lihat dulu ini untuk SMS ya. Atau udah pada tidur ke? Jam 10 tuh eh. Iya, mendengarnya malam hari ini di malam minggu begitu ya. Karena berapa hari ini, udah 10 hari atau 11 hari memang di Sambas ini belum turun hujan begitu ya. Jadi yang mau malam mingguan ya, atau yang agak malam mingguan nak balik, jangan lupa untuk kenakan maskernya kemana pun keluar ya. Musim itu pakai maskernya ya. Karena memang kabut asapnya luar biasa ya. Udah terlihat cukup pekat kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semari Bang Elape pagi ya. Semari ya. Dan parah gila itu yang nampaknya parahnya tadi ya. Pas Bang El sore ya ke kantor dari Jembatan Batu, kelihatan asapnya luar biasa ya, begitu ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan begitu ya. Kemudian juga penuhi juga untuk asupan air putihnya ya, biar tentunya kita tidak mengalami dehidrasi begitu ya. Kadang kalau udah panasnya lama, kurang minum, ini juga tentunya bisa berpengaruh begitu pada kesehatan ya. Waspadai juga tentunya penyakit-penyakit yang sering muncul begitu ya di saat musim panas yang panjang. Batuk-batuk, sakit tenggorokan, flu, sariawan lah, lain sebagainya begitu ya. Demam lah, ya ini juga perlu diwaspadai begitu ya. Tentunya, jadi memang ya perbanyak minum air putih begitu ya. Konsumsi juga vitamin ya untuk menjaga daya tahan tubuhnya begitu pendengar ya. Oke. Di 085176700977. Terakhir lagu dari Dewi Yul tadi ya, Patwa Pujangga. Ini sebenarnya memang ada versi dari Said Effendi ya untuk lagu ini ya, Patwa Pujangga begitu ya. Kalau dari Dewi Yul ini memang lagunya ini itu dirilisnya itu di tahun berapa tadi ya? Tahun 1956 ya.

Kalau lagu ini pendengar ya, untuk Patwa Pujangga ini adalah karya Said Effendi itu ya. Untuk lagu dari Patwa Pujangga ini begitu ya. Dan diciptakan oleh Said Effendi dan dipopulerkan pertama kali jauh sebelumnya. Lalu ini direkam ulang ya, ataupun juga dibawakan ulang oleh Dewi Yul. Album pertamanya itu Cinta Hampa di 1996. Yang lagu tadi ya, Patwa Pujangga begitu ya.

Dan pendengar, oke, karena belum ada yang bergabung juga, ini kita langsung saja ke lagu. Kalau begitu di WhatsApp juga belum ada ini. Apakah pada tidurkah? yang capek boleh juga ya, sambil baring-baring gitu ya, sambil dengarkan lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu nostalgia, begitu ya. Memang kalau sudah berbicara lagu-lagu nostalgia, itu biasa juga memunculkan kembali kenangan pada masa lalu, begitu ya. Dan memang waktu itu ya, dengan lagu kita dengarkan, itu seolah-olah kita bisa kembali ke masa lalu ya. Walaupun tidak secara langsung, tetapi kenangan itu selalu ada pendengar ya, memang dari lagu yang kita dengarkan begitu ya. Seperti di Ruang Rindu tentunya lagunya di era 80-an hingga 2000-an ya. Lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu nostalgia tentunya ini tentunya juga membawalah ya kenangan tersendiri, membawa kembali ke kenangan masa lalu ya, dengan lagu-lagu yang sudah di request dan juga sudah dipersiapkan ya. Oke, kali ini kita akan ke lagu tembang kenangan kembali pendengar ya. Dari Tommy Cipisa dululah kita ini. Ya, di sini di batas kota ini. Nah, itu dia. Oke, dari Tommy Cipisa pendengar ya. Yang mau bergabung silakan nanti bergabung ya. Setelah kita dengarkan beberapa lagu berikut ini pendengar ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 97,4 FM.

0: Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Sudah didengarkan tadi lagu dari Endang Estaurina dengan istri yang setia ya. Untuk Endang Estaurina ini dia bernama Endang Sukesih Taurina ya. Dia ini kelahiran Garut ya, 20 Mei 1964. Dan dia ya, selain seorang penyanyi, dia juga seorang aktris. Dia ini dikenal luas ya lewat lagunya yang berjudul Apa Yang Kucari, yang sangat berjaya besar di pasaran Tanah Tinggi dan juga Malaysia.

Kemudian kalau untuk Endang S. Taurina ini ataupun juga Endang Sukesih Taurina, selain sebagai penyanyi ya, dia ini juga kerap bermain dalam sejumlah sinetron di televisi. Dan dia ini adalah kakak kandung ya dari penyanyi Ratih Purwasih. Mojang ya dia ini ya. Untuk lagunya begitu ya pendengar ya. Album Kau Sakiti Hatiku Lagi di tahun 1981, album studio pertama, itu bentuknya masih berupa kaset ya pada masa itu ya. Kemudian album Misteri Hidupku, ini album studio kedua di 1982. Kemudian lagu album yang Apa Yang Kucari, ini album studio ketiga. Ini juga masih kaset ya di tahun 1983. Hujanlah Turun Pulau, album studio kelima, di tahun 1994 ya. Kemudian untuk di tahun 1983, dia ini merilis dua album ya, Apa Yang Kucari dan Dia Yang Kucari, begitu ya. Di 1985, albumnya Bunga dan Kumbang. Kemudian di 1987, ini album ke-8 ya, Petualang Cinta ya. Di 1988, Gara-gara Jatuh Cinta, album ke-9 ya. Ini dia cukup produktif ya dari tahun ke tahun berdengar ya. Cuman di 88 dia sempat vakum begitu ya untuk albumnya, barulah merilis di 1997 ya. Itu Cinta Bukan Mainan begitu ya. Kemudian kalau untuk sinetronnya di tahun 1996 sampai 1997, abad 21, kemudian Candi-Candi Plong di 1958 hingga 1959, ada Cinta Rasa Torabika di 1959, Tersayang tahun 1959 hingga 2000-an, Opera Asmara tahun 2002, Kampus Cinta 2 2004-2005, Aku Bukan Untukmu 2005-2006. Dia ini di era 2000-an juga masih produktif ya, aktif begitu ya, untuk tampil di layar kaca begitu ya. Kamu Masih Kekasihku di tahun 2006, Wulan 2006-2007, Candi 2007, Nama Aku Mentari 2008, Dewi 2009, Kejora dan Bintang 2009-2010, Seindah Senyum Winona 2010, dan Benih Cinta 2011 ya, untuk Endang S. Taurina begitu ya. Oke pendengar, kita kembali dengarkan lagu di Ruang Rindu tentunya pada malam hari ini, lagu-lagu nostalgia begitu ya. Oke lah, kita lagu ke siapa ini terlebih dahulu. Kita coba dulu lah ya, dari Anggun ya. Anggun ini kemarin itu ya di ini ya, dia main series ya bersama Agnes Mo ya di luar sana begitu ya. Ini kemarin sempat ramai juga untuk seriesnya, karena dalam series itu mereka ini sempat ada 3 orang ya memasukkan untuk dialognya, itu ada salah satu dialog singkatnya itu menggunakan bahasa Indonesia begitu ya.
Oke, kita dengarkan dulu dari Anggun. Ini bayang-bayang ilusi begitu ya.

0: Oi, ngapain kau tangki semalamun?
1: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap detik menjadi kenangan.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Pipi, Li, tang cara sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aw lah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisi-bisi buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran dan

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nage Keo, Nusa Tenggara Timur. Dan berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Momere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km, dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Iwa Kusuma Sumantri, lahir pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971. Ia merupakan aktivis kemerdekaan, ahli hukum, dan politikus. Iwa Kusuma Sumantri lahir di Ciamis pada tahun 1899. Ia dikenal sebagai tokoh hukum penggagas proklamasi dan pengarang Indonesia. Iwa juga pernah menjadi menteri pada zaman pemerintahan Soekarno di Indonesia. Ia juga merupakan rektor Universitas Pajajaran atau UNPAD yang pertama. Namanya pun diabadikan sebagai nama kampus di UNPAD. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 September 1971 dan dimakamkan di TMP Kalibata.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan malam hari ini atau dini hari ini, kita memasuki Kopi Pro 3, komentar opini dan solusi ya untuk Kopi Pro 3 dini hari ini, terkait dengan refleksi dua gempa bumi yang terjadi hari ini di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara.

Dan sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi? Dan sebelum kita mulai kopi Pro 3, saya Lukman Tara mewakili segenap redaksi Indonesia menyapa dini hari, turut berduka atas musibah ataupun bencana yang terjadi di NTT dan Sumatera Utara.

Data yang kami terima dari Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB yang merilis data sementara hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat ya, tentang total korban meninggal dunia akibat gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 47 orang. Disampaikan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Banjaitan, di mana dalam keterangannya mengatakan sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17, Sika 3, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang.

Kalau gempa terjadi pada pagi hari dan di sore hari terjadi pula gempa besar ya, yang mengguncang wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera Utara pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa ada di 12 km barat laut Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hingga kini kami juga belum mendapatkan informasi terkini ya, untuk apakah ada korban jiwa ataupun korban luka ataupun terkait dengan kerusakan ya, gempa yang mengguncang Pematang Siantar di Sumatera Utara.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres.

Seluruh tanah air, Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia, hanya di Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait karakteristik gempa Flores. Saat ini kami telah tersambung bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Bayu, bagaimana karakteristik gempa Flores yang terjadi ini jika dilihat dari magnitudo, kedalaman, lalu juga lokasi epicenternya ini, Pak Bayu?
2: Ya, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI. Jadi gempa tadi subuh pukul 04.58 kejadiannya waktu Indonesia Barat, magnitudo 7.7, ini termasuk magnitudo yang cukup besar. Kemudian untuk mekanisme gempa buminya adalah pergerakan naik, ini bersumber dari sesar belakang busur Flores atau Flores Back Up Thrust. Ini gempanya mekanismenya vertikal dan sangat berpotensi untuk gempa-gempa yang mekanisme vertikal itu untuk terjadinya tsunami. Jadi tadi terbukti setelah kami mengeluarkan peringatan dini tsunami pada menit kedua, setelah itu sekitar kurang lebih 8 menit ya, itu ada, mohon maaf tadi, setelah 05.03 ya, jadi sekitar kurang lebih dari ya sekitar 5 menit setelah kejadian itu ada tsunami yang terrecord di daerah Kota Manggarai Timur, itu ketinggiannya maksimum sampai 1,6 meter, kemudian di Reo di Manggarai itu pada pukul 05.19 waktu Indonesia Barat ketinggiannya 1,6. Ini jadi tsunami yang terrecord atau tercatat yang maksimum di alat tatang surut BMKG dan BIG. Kemudian yang lainnya itu ada tsunami mulai dari ketinggian 0,5 hingga 0,9 meter di daerah Flores dan di Labuan Bajo dan sekitar NTT, kemudian di NTB juga. Dan tsunami ini juga sampai ke wilayah Sulawesi Selatan, itu di daerah Selayar atau di pulau Selayar, kemudian hingga sampai ke Kolaka Sulawesi Tenggara, tingginya hingga 0,2 meter. Dan untuk gempa ini juga diikuti oleh gempa-gempa susulan cukup banyak. Jadi sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat itu sudah terjadi gempa hingga ini 312 gempa dengan magnitudo terbesar untuk susulannya itu 6,2 dan magnitudo terkecilnya 2,5. Dan untuk gempa-gempa yang magnitudo di atas 5 itu ada 15. 25 gempa tersebut, 25 gempa di antaranya yang susulan itu dirasakan. Jadi tidak semua gempa dari 312 itu semuanya dirasakan, hanya sekitar 25. Dan gempa ini cukup merusak Bapak Ibu sekalian, dari alat intensity meter maupun akselograf BMKG merekod atau merekam itu hingga 8 MMI atau kerusakan ringan hingga sedang untuk infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa. Nah, ini akan lebih parah apabila infrastruktur tersebut tidak memasukkan faktor gempa. Dan kita mendapatkan informasi dari Kantor BMKG di Nusa Tenggara, ini 7 MMI ya, jadi kerusakan ringan untuk infrastruktur yang sekian informasi.
1: Baik. Nah, Pak Bayu, baru saja ini juga terjadi gempa di Gunung Sitoli. Apakah ada kaitannya juga dengan gempa Nusa Tenggara Timur ini, Pak Bayu?
2: Iya, tadi betul ada gempa dengan magnitudo 6,4. Pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, ini terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Kejadian gempanya di darat ya, di Pulau Sumatera, yang tidak berpotensi tsunami. Kedalamannya itu menengah, yaitu kedalaman 168 km. Nah, untuk hubungannya dengan gempa yang tadi subuh, yeah, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi secara langsung. Ini berbeda segmennya dan cukup jauh jaraknya dengan gempa yang di NTT.
1: Oke, baik. Pak Bayu, berarti tidak ada hubungannya begitu, lalu juga cukup jauh begitu ya Pak Bayu ya lokasinya ya?
2: Betul-betul.
1: Oke, baik. Pak Bayu, apa ini yang harus dilakukan masyarakat pesisir Flores ketika memang merasakan gempa kuat atau berlangsung cukup lama, terutama ketika belum menerima informasi resmi?
2: Ya, jadi kami mengeluarkan informasi resmi untuk peringatan dini tsunami itu di menit kedua. Nah, jadi masih ada waktu dari mulai terjadinya gempa, dan itu biasanya dirasakan sekitar 20 hingga 30 detik ya, untuk warga atau masyarakat yang berada dekat dengan epicenter gempa di daerah Nagikeo. Nah, apabila masyarakat merasakan gempa yang cukup lama, ya durasinya lebih dari 10 detik gitu ya, dan cukup keras, tidak perlu menunggu informasi dari BMKG. Jadi, melakukan inisiatif evakuasi mandiri, menjauhi pantai, dan mencari daerah yang lebih tinggi daripada pantai atau daerah sekitarnya. Ini salah satu cara atau upaya menyelamatkan diri. Jadi waktunya pun masih ada cukup banyak hingga tsunami yang gelombang pertama datang. Jadi kalau tadi kami catat itu 05.03 ya, itu jam 5:03, itu hanya 5 menit setelah gempa, tsunami-nya datang. Kalau masyarakat sudah inisiatif dari mulai terasa gempa, maka masih ada waktu kurang lebih 4 menit melakukan evakuasi mandiri. Nah, kalau menunggu informasi peringatan dini tsunami dari BMKG, maka waktunya hanya kurang lebih 2 menit. Jadi waktunya lebih sedikit, relatif lebih sedikit.
1: Baik. Nah, dengan karakteristik gempa seperti ini, wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih dari sisi potensi dampak, lalu juga kerentanan ini, Pak Bayu?
2: Ya, ini terutama untuk sumber-sumber gempa yang berada dekat sekali dengan pantai. Jadi ini salah satu contoh untuk sumber gempa berada di utara, Nusa Tenggara Timur, dan di Nusa Tenggara Barat, jaraknya sangat dekat dengan sumber gempa. Jadi untuk waktu tsunami-nya hanya butuh waktu 5-6 menit ya. Jadi kalau kita cek dari alat pasang surut atau alat tsunami gates yang dipasang oleh BMKG dan BIG. Kemudian di pengalaman sebelumnya tahun 2018 di Palu, ya gempa Palu akibat sesar Palu Koro, itu juga waktunya sangat cepat sekali, hanya kurang lebih 3-4 menit ya tsunami pertama itu datang, sehingga akan terlambat sekali apabila hanya mengandalkan informasi dari BMKG. Jadi kami juga melakukan edukasi sosialisasi melalui sekolah lapang gempa untuk wilayah-wilayah yang sumber gempanya itu dekat dengan pantai atau tsunami dekat gitu ya, memberikan edukasi supaya masyarakat melakukan evakuasi mandiri. Jadi tidak hanya gempa yang dirasakan, tetapi juga bisa melihat tanda-tanda lain seperti surutnya air laut. Ya. Namun tidak semua tsunami itu diawali oleh surutnya laut. Jadi ada yang langsung seketika tanpa ada surut langsung bisa terjadi tsunami. Bahkan untuk getaran gempa pun tidak semuanya gempa yang menimbulkan tsunami itu berdampak goncangan yang keras. Jadi ada beberapa ciri selain goncangan yang keras, tetapi juga goncangannya cukup lama dan berayun. Itu juga masyarakat bisa langsung berinisiatif untuk melakukan evakuasi mandiri.
1: Oke, baik. Pak Bayu, terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Pak Bayu. Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait karakteristik gempa Flores.
0: Wawancara Pro 3. 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media yang saya hormati. Izinkan saya mewakili dari Posko Pusat Basarnas Command Center yang ada di Jakarta menyampaikan update terkini perkembangan dari penanganan operasi SAR yang dilaksanakan oleh seluruh komponen SAR yang ada di wilayah terdampak yang dikoordinasikan oleh kantor SAR Maumere sebagai berikut. Update terkini sampai dengan posisi pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini tercatat total korban akibat adanya gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah totalnya adalah 90 orang, di mana diantaranya 40 orang yang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Rinciannya adalah sebagai berikut, yang pertama di Kabupaten Manggarai Timur itu tercatat ada 11 yang meninggal dunia dan yang luka-luka ada 24. Kemudian di Kabupaten Sika ada 3 orang meninggal dan yang luka-luka ada 2. Kemudian Kabupaten Manggarai Barat meninggal dunia 1 orang dan luka-luka ada 2 orang. Selanjutnya Kabupaten Manggarai itu ada 24 korban meninggal dunia dan yang luka-luka sebanyak 22. Yang terakhir adalah di Kabupaten Nage Keo, itu 1 orang meninggal dunia. Sampai dengan saat ini tim masih bekerja di lapangan dan kita juga berharap kita memanfaatkan golden hour pada 72 jam semenjak kejadian, kita bisa menyelamatkan dan berupaya untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang terdampak adanya bencana. Kita semua berharap dengan semua dukungan seluruh potensi SAR nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami sampaikan juga bahwa saat ini perkuatan dari kantor pusat juga direncanakan malam ini juga sudah menuju ke lokasi terdampak. Kemudian kami juga menyampaikan untuk dukungan perkuatan aset udara, ada helikopter Basarnas saat ini sudah tiba di Bandara Ngurah Rai dan RON untuk istirahat di sana. Besok pagi sudah bisa diaktivasi ke lokasi terdampak. Kemudian tadi sore kami juga monitor perkuatan kapal KN Punta Dewa dari Maumere juga sudah tiba di Pelabuhan Bae untuk melaksanakan kegiatan evakuasi yang ada di sana. Demikian update terkini perkembangan yang bisa kami laporkan dari Posko Pusat Basarnas Command Center terkait dengan dinamika yang terjadi di wilayah terdampak dalam kaitan dengan pelaksanaan operasi SAR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Ya benar, saya Lukman Tarakan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak sendiri ya, ditemani rekan saya Hadani Sabil. Kita ketahui kemarin ya, dua gempa terjadi di satu hari, di mana pagi ini terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur dan sore harinya terjadi di Sumatera Utara.

0: Gempa NTT atau Flores berkekuatan magnitudo 7,7 yang diverifikasi akhirnya atau dimutakhirkan datanya menjadi 7,0 dan terjadi sekitar pukul 5.58 WITA atau 4.58 WIB di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang di Flores diikuti ratusan gempa susulan, di mana BMKG mencatat 235 aktivitas gempa susulan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya beberapa kejadian gempa, saya ingin juga mengetahui bagaimana, apakah masyarakat sudah memahami bagaimana mitigasi terhadap gempa bumi. Saya langsung ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Mas Lukmantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, Pak Doni, sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Ya. Allah, salam kangen dan salam sehat banget, Mas
0: Lukman. Udah lama ya, enggak ini, Pak Doni ya?
1: Kayaknya sering ketiduran dan malam itu cukup banget.
0: Oh, iya.
1: Tapi simak di saat-saat kesibuk itu protegan itu menjadi teman saya.
0: Amin. Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Mengenai gempa ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Aduh, kalau sudah kayak gini rasanya itu kan kalau Jawa itu bisa terdeteksi gempa juga ya, Mas ya.
0: Oh iya.
1: Saya itu kadang-kadang merinding, enggak Allah, ketika malam-malam itu harus terlihat gempa, yang namanya gempa itu enggak tahu jam berapa, kapan terjadinya gempa.
0: Mm-hmm.
1: Itu kadang-kadang saya itu, apakah saya harus tidur di luar, kayaknya juga enggak mungkin.
0: Oh, yeah.
1: Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan untuk mendeteksi adanya gempa itu tadi loh, Mas ya.
0: Mm-hmm.
1: Apakah Indonesia itu nggak bisa ya, seperti kota negara-negara lain kayak Jepang itu kalau semisal ada gempa itu ada bunyi alarm.
0: Oh iya iya.
1: Warning
0: ya.
1: HP,
0: iya iya. Ya,
1: warning dari HP itu langsung terdeteksi langsung ada bunyi alarm.
0: Hmm.
1: Atau kalaupun ada sirine dari apa itu?
0: BMKG.
1: Jangan sampai ada tangan-tangan yang nakal lah untuk melihat atau mengambil orang. Ya, mungkin kita itu enggak, saya itu enggak menuduh kalau orang itu Indonesia itu enggak bisa sportif seperti itu negara-negara lain. Tapi faktanya di tempat saya ada dirusak. Terus ada pun diambil apanya seperti itu. Aku, saya itu maksudnya seperti itu. Sedangkan kita itu butuh hal-hal seperti itu karena kita berpotensi gempa. Jadi bagaimana ya, Mas ya, untuk mempersiapkan diri kita, mau tidak mau kita itu hidup di antara hal tersebut itu tadi, kita seperti apa untuk menyiasati semuanya. Itulah maksudnya. Ya,
0: baik, terima kasih. Sehat selalu.
1: Bersama Mas Sabri yang keren tadi.
0: Ya. Waalaikumsalam, Pak Doni di Banyuwangi. Kalau ini tanpa bermaksud untuk membuat kekhawatiran yang berlebihan ya. Memang kalau Indonesia ini termasuk negara yang rawan gempa, di mana penyebab utamanya itu kita ini berada di kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif ya, terutama Indo, Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina, dan memiliki banyak sesar aktif gitu ya. Dan ini juga kita harus waspadai dengan mengetahui bagaimana mitigasi gempa bumi dan langkah-langkah apa saja. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, hari dini merdeka Bang Lukmantara, ini luar biasa. Wadahan Dani Sabil dan semua tim redaksi yang lagi bertugas ya. Pokoknya kan kita semangat menyambut di hari kemerdekaan.
0: Oh, iya
2: Bang Lukman Tara kan hari Senin. Belum tentu Bang Lukman siaran ya kan. Pokoknya
0: tahu aja.
2: Ya tahu lah, merah putih di dada, Indonesia di hati. Selamat hari ulang tahun nanti yang ke-81 Republik Indonesia. Itu Bang Lukman Tara, harus semangat ya. Bang Lukman Tara, ini memang buat saudara-saudara kita dulu lah, ucap apa nih apa doa terbaiklah untuk saudara-saudara apa ya, kami atau di Bonaparte gitu kemarin ya juga luar NTT ya. Pokoknya tetap buat waspada dan apa namanya, semoga Tuhan melindungi kampung halaman kita dari segala bahaya. Begitu Bang Lukmantara. Temanya dini hari kopi pernikahan, soalnya kemarin nggak ada Bang Lukman.
0: Oh iya dong.
2: Kita, kan karena libur kan hari ini kan, jadi Jumat ini maju. Nah memang Bang Lukman Taran, peristiwa dua gempa bumi ini kemarin tanggal 15 Agustus hari Jumat ya, benar ya?
0: Iya.
2: Benar ya. Di tahun 2026 ini yang apa namanya gempa dangkal berpotensi tsunami di apa tuh namanya di NTT, Ngakeo kalau nggak salah,
0: kita NTT
2: atau 7,7 ya, yang dilahirkan menjadi M7,0, begitu Bang Lukman.
0: Betul.
2: Jadi pada pagi hari kita gempa menengani di Simalungun juga di Sumatera Utara ya, kampung halamanku tuh Bang Lukman Tara. 6,4 pada sore hari katanya gitu, menunjukkan betapa aktifnya jalur tektonik Indonesia. Investigasi gempa bumi bukan sekadar tahu cara lari saat goncangan terjadi, melainkan rangkaian sistem hulu ke hilir, mulai dari kecepatan sensor peringatan dini, ketahanan struktur bangunan, hingga kesiapan mental masyarakat dan respon cepat pemerintah. Apa nih komentarnya dan opininya? Pokoknya kecepatan lah, respon patutnya diapresiasi. Ya benar nggak Bang Lukman? Peringatan dini tsunami ini oleh BMKG merespon gempa NTT dengan sangat cepat dalam hitungan menit, sementara pemerintah pusat langsung bergerak mendistribusi logistik dan menyajikan tim gabungan lokasi terdampak, kesenjangan apa namanya infrastruktur, pentingnya edukasi. Ya memang kemarin sudah apa teman kita mau ke sana nggak jadi ditunda karena kan nggak tahu ya kan namanya peristiwa mengaget, jadi ditundalah pesawat kapal itu. Ya begitu saja Bang Lukman, temanya kopi pro 3 buat Bang Lukman. Selamat menyambut nanti di hari kemerdekaan, sekali udara tetap di udara ya Bang Lukman.
0: Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh ya. Dari Tebet, Jakarta Selatan, saya menuju ke Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat ini hari.
3: Assalamualaikum, Bang Lukman.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ini turut berduka ya, Bang Lukman, atas terjadinya musibah ini. Ini untuk kawan-kawan di Pro 3 ada yang dikirim ke sana nggak Bang untuk meliput berita itu?
0: Di sana kan sudah ada ini, ada satkernya masing-masing. Iya.
3: Ada dari
0: RRI sana. Iya, perwakilan.
3: Iya. Ini harus tolong di ini Bang Lukman, harus terus dimonitor karena apa? Kebutuhan logistik juga itu diperlukan.
0: Iya.
3: Bukan hanya itu Bang Lukman, orang-orang harus dikasih apa itu edukasi, apalagi ini Pak ada apa itu banyak cuma ada kebakaran lahan, kemudian ada gempa, ini kebencanaan di tahun ini banyak Bung Lukman.
0: Iya betul ya,
3: yang di promo itu belum selesai, ini ketambahan lagi yang di NTT dan lain sebagainya lah. Ini harus ada edukasi Bung Lukman, misalnya gini, harus disiapkan kan dulu itu ada kita walaupun di daerah yang tidak rawan musibah kebencanaan, kita disuruh menyiapkan dokumen-dokumen penting atau apa saja di dalam tas bencana. Ketika ada apa-apa kita kan tinggal apa itu ibaratnya lari dari rumah ya. Jangan sampai itu terjadi. Misalnya kalau saya dengar ketika tiap-tiap saya mendengar apa itu acara kentongan di Pro 3 itu kan ada mitigasi seperti itu, disuruh untuk
0: tas siaga bencana namanya. Tas
3: siaga bencana kemudian apa itu yang apa yang paling dibutuhkan ketika terjadi musibah seperti itu, walaupun daerah kita misalnya tidak rawan dalam hal itu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang gini aja contohnya, sekarang kayak biasa saja, besok apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Besok kita punya rencana apa, tiba-tiba yang di atas punya rencana lain kan kita nggak tahu pun. Jadi itu mitigasi itu harus penting, edukasi dari apa itu entah itu BPBD atau itu ahli biologi dan lain sebagainya, nah, itu harus di apa itu ya, harus di suarakan terus itu mengenai tentang siaga bencana ini, karena sekarang ini tiba-tiba bencana itu tanpa kita sadari datang secara tiba-tiba ya, kita nggak tahu namanya manusia, kita kan cuman berdoa mudah-mudahan lah tahun kedepannya itu sudah nggak seberapa ada lah pengumuman halal seperti ini. Oke. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya kewaspadaan itu ya harus ditingkatkan ya. Tapi saya mau ke Jakarta dulu. Ada Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari.
4: Pagi Pak Lukman Dara.
0: Ya, Pak Roni. Sehat ya.
4: Ada 3 poin Pak Lukman.
0: Iya, silakan.
4: Yang pertama ikut prihatin ya Pak Lukman ya atas terjadinya bencana musibah tersebut. Dan yang pertama komentar saya adalah setelah tanggal 17 Agustus nanti pemerintah eksekutif dan legislatif akan membuat PPHN ya Pak Lukman ya, pokok-pokok haluan negara. Dan pokok-pokok haluan negara tersebut nggak cuma membahas tentang batas wilayah negara, tapi mitigasi bencana ini dimasukkan juga ke sehingga nggak cuma sekolah SMP dan SMA yang mempelajari tentang mitigasi bencana tersebut, tapi sekolah dasar pun harus diajarkan gitu loh Pak Lukman. Jadi anak-anak juga bisa aware tentang bencana itu Pak Lukman. Sekolah SMP SMA kan mungkin mereka udah paham betul gimana cara melindungi diri, menyelamatkan diri dan seterusnya. Komentar saya yang poin yang kedua, setidaknya pemerintah harus cepat untuk menangani bencana tersebut Pak Lukman. Yang harus segera ditangani yang paling cepat, yang paling urgent adalah unlist soal listrik. Ini soal, misalkan dari pusat mengirimkan misalkan kayak 100 tiang listrik misalkan, kan banyak yang tumbang dan seterusnya. Dan kabel pun harus banyak dikirim juga dari pusat gitu. Nah, itu yang paling urgent sekali. Nanti ya, setelah itu baru rumah sakit, bandara dan pelabuhan. Setelah itu lain-lain lagi nanti nyusul lain-lainnya Mas Pak Lukman. Dan yang ketiga, poin yang ketiga kalau menurut saya antara terjadinya bencana dan lagi berlangsungnya merayakan hari kemerdekaan ini seharusnya jangan diperdebatkan lah Pak Lukman. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, di sisi yang lain ada saudara kita juga termasuk kita semua juga merayakan hari kemerdekaan ini setidaknya dengan hikmat lah. Misalkan kalau ada yang menyalakan kembang api dan seterusnya itu kan mereka kan beli dan seterusnya itu Pak Lukman. Dan rangka merayakan hari kemerdekaan, maka ya setidaknya jangan diperdebatkan lah soal rencana dan hari kemerdekaan seperti itu Pak.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Ini ya bijak sekali ya Pak Roni, ini betul ya, karena memang di media sosial ini selalu dikait-kaitkan, aduh pusing ya kalau kita lihat. Tapi saya mau ke Medan dulu nih, agak lain ku tengok ini ya. Pak Rino, selamat dini hari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Rino, ini kan yang di Pematang Siantar kan ya masih Sumatera Utara gitu. Di Medan gimana? Merasa tidak?
5: Jadi gini, pertama aku ngucapin salam merah putih dulu nih untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena ini kan menjelang peringatan 17 Agustus 2006 ya, berarti hari kemerdekaan kita. Nah, jadi terkait masalah tadi Mas Buluk Mantara bilang, itu kan Siantar, sebenarnya itu Simalungun. Itu kan Simalungun. Simalungun Siantar itu dekat jaraknya Buluk Mantara. Nah, ke Medan getarannya nggak terlalu terasa. Hanya seperti kalau kita sedang naik angkot, ya kalau masuk lubang, bedet-bedet gitu aja deh.
0: Ya kan? Tapi terasa ya juga kan ya?
5: Ya terasa. Yang sangat terasa itu kan yang kalau di daerah apa ya, ada Simalungun itu kan daerah dataran tinggi itu. Ya kan? Dia kan perbatasan dengan Siantar juga kan. Mm. Jadi yang kita perlu gini, berkomentara.
0: Yeah.
5: Kita melihat di media sosial, yeah, ya kan.
0: Mm.
5: Nah, karena ini dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun.
0: Yeah.
5: Kemarin pernah buat status dari Indonesia Timur untuk Indonesia Raya,
0: yeah,
5: ya kan. Mm. Nah, ternyata mungkin Tuhan memberikan satu guncangan, ya kan? Nah, kita maknai itu sebagai pemersatu bangsa,
0: yeah,
5: dari Sabang sampai Merauke, bahwasannya kita adalah Indonesia,
0: yeah,
5: ya kan? Nah, saya berharap pemerintah melalui BMKG dan Badan Riset, ya, Badan Riset Nasional itu melakukan mitigasi. Ya kan, mitigasi yang secara detail, karena ini kan dari NTT, ya kan, sampai dirasakan ke barat, ya kan, Indonesia, intinya kan dari timur ke barat nih kan.
0: Iya, iya.
5: Ya. Nah, dari timur ke barat, bayangkan aja patahannya kan cukup jauh itu.
0: Betul.
5: Kurumantara, ya kan. Nah, patahan-patahan ini, ya kan, itu kan bagian dari lempengan pergeseran bumi ya. Nah, itu harus betul-betul sangat diwaspadai, ya kan? Itu yang pertama. Jadi BMKG mungkin sama BRIN sudah bisalah mengantisipasi hal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia.
0: Yeah.
5: Itu pertama.
0: Yeah.
5: Nah, yang kedua, seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwasannya ketika kita lagi merayakan kemerdekaan kita yang ke 81 tahun, ya kan, jangan terkait hal ini di apa, di framing atau di preset-presetkan, ya kan, kepada hal-hal yang negatif,
0: yeah,
5: gitu ya.
0: Yeah, setuju.
5: Nah, seharusnya kita ini sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan itu sudah menegur kita sebenarnya, ya kan? Kenapa jauh-jauh dari Indonesia Timur getaran itu sampai ke Indonesia Barat, ya kan? Itu introspeksi kepada diri kita masing-masing, bangsa dan rakyat Indonesia, baik itu kita rakyat maupun pemimpin negara ini, Bu Mantara, ya kan? Bahwa saya kita merupakan satu kesatuan anak bangsa, harus saling mengisi, ya kan? Nah, itu teguran buat kita nih bersama-sama. Nah, yang ketiga, Bu Mantara, saya berharap dari kejadian gempa ini ada satu apa ya, apa mitigasi itu, kalau dia di laut itu kan ada apa ya, untuk
0: ada tsunami, alatnya early warning ya, ya
5: alatnya certain kan. Jadi kalau dia di laut itu kan ada alatnya itu, walaupun kita lihat ada beberapa di pemberitaan media online itu kan ada yang sudah rusak tuh,
0: dicuri ya juga kan?
5: Ada dicuri.
0: Iya, sensor dan baterainya dicuri ini.
5: Nah, itu juga saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak, melalui kementerian terkait, tolong dialokasikan dana ke situ juga. Memang nampaknya kita menganggap rahasia Tuhan kan kita nggak tahu nih,
0: iya
5: kan?
0: Iya.
5: Tapi kan antisipasi bisa kita lakukan. Gitu.
0: Iya.
5: Gelontorkan anggaran ke situ. Yang kedua tambahan Mas Pak, apa Bu Mentara yang terakhir di pegunungan. Nah, pegunungan ini kan bagian dari getaran itu juga kan.
0: Iya.
5: Nah, jadi ada teknologi lah, kalau di laut sudah ada, tapi kalau untuk daerah pegunungan untuk sesar-sesarnya itu adalah alat-alat, walaupun itu mungkin mahal, bisa mungkin kita secara bertahap Bu Mentara untuk bangsa kita. Jadi terakhir Bu Mentara dalam menyambut HUT kemerdekaan kita ke 81 tahun, ya kan, saya mengajak Bu Mantara juga, kita semua naikkan bendera satu tiang penuh.
0: Siap, udah berkibar.
5: Jadi kita adalah Indonesia.
0: Iya.
5: Dari Medan agak lain kutengo.
0: Iya.
5: Salam merah putih. Terima kasih.
0: Salam merah putih.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rino di Medan. Nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah Warta Berita.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mendengar jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
5: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
6: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
4: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang. Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Kita lanjutkan kopi Pro 3 sesi kedua. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat ini terkait dengan gempa yang terjadi kemarin ya, di mana dalam satu hari terjadi dua gempa bumi. Pada Sabtu 15 Agustus 2026 terjadi dua gempa ya, dua kejadian gempa yang menjadi sorotan, di mana memang gempa di NTT atau Flores berkekuatan 7 magnitudo. Terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang kedua ada di Sumatera Utara di kekuatan 6,4 magnitudo dan ini terjadi di kawasan Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Getarannya dirasakan hingga ke Aceh dan juga Nias. Dan bagaimana sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi ya, dan ini juga jadi warning ya, karena Indonesia termasuk negara yang rawan gempa. Ada beberapa wilayah yang memang memiliki risiko lebih tinggi ya, ada di Sumatera dan pesisir baratnya, Jawa bagian selatan dan barat, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan early warning system ya, ataupun juga peringatan dini kebencanaan. Namun ada tindakan kriminal yang fatal yang melumpuhkan fungsi deteksi darurat. Seperti kasus pencurian kabel sirine tsunami di Palu atau alat pemantau gunung berapi. Dan hilangnya komponen kecil seperti kabel, panel, atau baterai ini membuat alat tidak bisa memberi sinyal bahaya kepada warga. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998. Kami hadirkan untuk perbincangannya sebelumnya ini bersama dengan Wakil Bupati ND Dominikus dan juga Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit ya, dan sebelumnya ke ruang dengar Anda, berkibarlah bendera negeriku.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Sehingga kita coba untuk update penanganan bencana pasca gempa. Kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere. Pak Wabub, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Pak Fajar.
4: Iya, Pak Wabub, bisa di-update informasi terkini soal pasca gempa di sana, Pak?
5: Baik, terima kasih. Data terupdate sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, untuk khusus untuk Kabupaten

0: Andes. Bangunan rumah penduduk yang terdampak ada 65 rumah kategori rusak ringan dan 2 rumah kategori rusak sedang dan 14 rumah kategori rusak berat. Kemudian fasilitas kesehatan ada 14, baik puskesmas maupun rumah sakit Pratama kami terdampak juga. Kemudian jalur transportasi ada 4 titik Pak, dari Trans ND Nagekeo, kemudian ND Aru Barat, Trans ND Botopo maupun Aikipa. Dan ini sementara kami sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan maupun penggusuran tempat-tempat longsor. Kemudian fasilitas ibadah dilaporkan lebih dari 20 bangunan gereja yang rusak ringan maupun rusak berat. Demikian juga sarana ibadah baik masjid maupun langgar. Demikian juga Pak, fasilitas publik, kantor Bupati ND juga terdampak Pak. Juga kantor pelayanan terpadu satu pintu, kantor desa, dan juga kantor PDAM maupun kantor PLN dengan kategori rusak ringan. Sementara fasilitas pendidikan yang terlapor itu ada beberapa sekolah dasar yang rusak sedang maupun rusak ringan, dan bangunan PAUD dan lain-lain. Dan sementara ini kami juga menunggu update dari wilayah kecamatan. Korban jiwa yang sudah terlapor adalah satu orang, khusus di Kabupaten ND, perempuan berumur 70 tahun di Kecamatan Nanggam Penda. Kemudian untuk yang luka-luka, luka ringan maupun luka berat, itu sementara ditangani. Yang patah tulang ada 2 orang, cedera kepala ada 1 orang. Dan sejak pagi Pak Bupati dan kami berkoordinasi dengan pihak terkait, BPBD dan stakeholder terkait, Kodim maupun Polres, untuk penanganan darurat. Nah, khusus untuk di rumah sakit daerah ND, itu ada sampai dengan sore tadi ada 80 pasien yang rawat inap di sana. Tadi pagi koordinasi kami dengan BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk penanganan 5 bayi, penanganan khusus, dan juga pasien di ICU yang terpaksa harus kami evakuasi dari ruang rawat keluar, diletakkan di tenda oleh karena kondisi gempa susulan masih terus berjalan. Nah, demikian juga pasien-pasien lainnya, khusus di halaman parkir Rumah Sakit Kabupaten ND, itu kami jadikan tempat tenda darurat dulu, sementara parkir bisa dilakukan di luar di sekitar jalan raya. Nah, koordinasi yang sudah dilakukan tadi Bapak Bupati dan seluruh Prokompim maupun jajarannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat, baik di BPBD, tingkat nasional, dengan Menko PMK sudah dilakukan rapat terpadu. Dan besok pagi sudah diberitakan bahwa akan datang tim Bapak Menteri PMK dan BPBD, seluruh jajaran terkait akan turun di ND, dan kami akan melakukan koordinasi di sini, dan mudah-mudahan penanganan-penanganan di kabupaten sekitarnya, di Flores, kebetulan ND ini lokusnya di tengah Pak Fajar, sehingga kami ke kiri dan ke kanan di kabupaten tetangga bisa tersentral di ND. Kami laporkan tadi dampak gempa pagi tadi, jalan dari Maumere sampai ke ND itu terputus. Tapi syukur kita sudah lakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, dan saat ini kondisi terupdate terakhir, jalan ruas jalan ND Maumere itu sudah bisa dilalui dengan kendaraan. Demikian juga dari ND ke Nagekeo di Bai yang terdampak cukup parah juga, saat ini kondisinya sudah, jalannya sudah bisa terlewati di longsoran-longsoran besar. Namun demikian ada wilayah-wilayah yang longsoran yang masih banyak itu perlu ditangani lebih lanjut. ditangani lebih lanjut. Dan saat ini kami laporkan juga dari pihak Kementerian Kesehatan sedang ada rapat jumkot terkoordinasi untuk membicarakan apa namanya rumah sakit untuk penanganan darurat yang tersentral di masing-masing kabupaten. Okay. Demikian Pak Fajar, kami kembalikan.
1: Iya, Pak Wabub, kalau dari informasi terkini itu dampak yang paling signifikan tuh di wilayah mana kalau di ND, Pak Wabub?
0: Di khusus di ND, Pak, kami laporkan dampak yang paling signifikan itu terutama di wilayah Kecamatan Bagian Utara, ya, di Maukaro, di Wawaria, di Maurole maupun Kota Baru. Dengan catatan kecamatan-kecamatan itu wilayah posisinya di utara dekat dengan epicentrum pusat gempa di sekitar Mbai maupun lainnya, di dekat epicentrum pusat gempa di wilayah utara itu di Laut Flores, Pak.
1: Iya.
0: Demikian Pak Fajar.
1: Iya, kalau tadi disebut soal jalan, sekarang ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau terbatas, Pak, yang sempat
0: kendaraan roda
1: itu.
0: 4, Bapak, kendaraan roda 4. Namun demikian, belum seluruhnya material-material longsor itu terevakuasi dengan baik. Khusus di wilayah Kabupaten ND, untuk wilayah-wilayah di selatan itu saat ini masih terisolir beberapa wilayah. Dan mudah-mudahan besok itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun lainnya untuk membantu secara gotong royong bersama-sama untuk memperbaiki longsoran-longsoran itu agar supaya transportasi masyarakat maupun rujukan pasien dari wilayah-wilayah puskesmas di selatan itu bisa teratasi.
1: Bapak Wabub, untuk yang terisolir itu daerah mana, mohon maaf?
0: Di wilayah selatan terutama, Pak, di antara Wolotopo maupun Ngalupolo dan wilayah-wilayah lainnya di selatan, Pak, yang saat ini, Pak, saat ini masih belum bisa kita lakukan perbaikan sesegera mungkin. Dan besok memang kami sudah koordinasi dengan pihak Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan.
1: Ya, Pak, saya konfirmasi dulu, Pak, untuk penerbangan, jalur penerbangan, apakah sudah bisa aktif kembali, Pak Wabub?
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Penerbangan, untuk penerbangan, Pak, apakah sudah aktif kembali?
0: Oh,
1: Pak?
0: Untuk penerbang, iya, untuk penerbangan rencananya besok itu tim dari Menteri PMK akan datang ke ND, Pak. Sarana perhubungan udara bisa normal kembali. Sebagaimana tadi waktu rapat koordinasi dari Kementerian Perhubungan sudah melaporkan demikian.
1: Ya, termasuk juga penerbangan komersil berarti ya, Pak Wabub?
0: Iya, Pak Fajar.
1: Baik, ini ada titik-titik pengungsian yang difokuskan dan bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di ND, Pak Wabub?
0: Pak Fajar, memang saat ini ada titik-titik pengungsian itu khusus beberapa wilayah, ya, di wilayah utara itu di sarana-sarana ibadah baik masjid maupun bangunan gereja, juga di polsek, Pak. Nah, sementara di wilayah selatan itu banyak masyarakat kita yang lakukan mandiri, ya, tidur di tenda di luar rumah karena masih belum berani untuk tidur di dalam rumah karena takut gempa susulan itu datang.
1: Yeah.
0: Dan ini kita himbau dari pihak BPBD maupun Bapak Bupati dan Forkompinda sudah menghimbau ke masyarakat untuk tetap tenang, melihat situasi dan kondisi untuk menjaga situasi keamanan maupun gempa susulan itu, dan selalu harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Saat ini kami sudah ada bikin posko terpadu di BPBD Kabupaten ND termasuk call centernya, sehingga seluruh informasi itu terpusat, Pak. Demikian.
1: Iya, call centernya baik. Mungkin waktunya agak mepet, tapi saya coba tanya untuk yang masih ada laporan nggak warga masyarakat Pak Wabub itu yang hilang masih dalam pencarian Pak Wabub?
0: Khusus untuk Kabupaten Ende, kami masih menunggu juga laporan dari pihak pemerintah di tingkat bawah, Pak. Memang sampai dengan saat ini belum. Sampai dengan saat ini belum, tapi kami tetap membuka, mengupdate data-data terbaru, nanti segera kami laporkan.
1: Iya, terkait dengan BTS, nampaknya ada, kami dapat informasi terganggu, bagaimana untuk telekomunikasi komunikasi ini, Pak? Pak Wabub?
0: Iya, telekomunikasi memang hampir seluruh wilayah, perifer itu terganggu, sehingga memang kami butuh bantuan Starlink, Pak. Kalau dari Kementerian Kominfo, karena di kondisi-kondisi darurat ini, kami juga menjadi sulit untuk wilayah utara, Pak, yang terdampak itu yang tadi saya laporkan. Kecamatan Maurole, Wawaria, Kota Baru, dan lain-lain. Kami belum mendapatkan update data karena tangguhan itu BTS itu, Pak.
1: Oke. Demikian. Untuk kebutuhan vital seperti air bersih karena PDM tadi sempat disinggung Pak Bupati, Wakil Bupati ini agak rusak, ada kerusakan juga dari PDAM, lalu juga PLN atau listrik malam hari ini gimana, Pak Wabub?
0: Listrik malam ini sudah terkendali, Pak, khusus untuk Kota Ende maupun sekitarnya. Yang tadi pagi sampai siang itu mengalami pemutusan aliran, tapi sore ini maupun malam itu sudah berjalan dengan normal, khusus listrik. Nah, sementara air minum ada di beberapa wilayah terjadi kerusakan saluran sarana seperti perpipaan, dan ini tetap berkoordinasi, ada penanganan darurat, Pak, dari PDAM, dan hingga saat ini sudah berjalan, Pak, dan memang kami juga secara kami juga butuh bantuan tangki-tangki air, Pak, kalau bisa, Pak, dari tingkat pusat.
1: Oke. Okay. Ya. Pak Wabub, ya. Terakhir ini fokus malam hari ini apa? Dan pagi pukul berapa ini rencananya akan mulai bergerak lagi, Pak? Pak Wabub.
0: Ya, malam ini kami di BPD 24 jam, Pak, Pak Fajar. Dan sementara kami persiapkan laporan-laporan terinci, menunggu kunjungan Bapak Menteri PMK besok pagi, tiba di ND dan rombongan, juga BNPB maupun Badan SAR maupun lainnya, yang kebetulan Kabupaten Ende ini terletak di tengah, Pak, sehingga seandainya beliau nanti turun di sini dan bantuan-bantuan dari mana aja disampaikan untuk beberapa kabupaten, kami siap, Pak, untuk bekerja sama dengan BNPB untuk menyalurkan ke kabupaten tetangga kiri dan kanan, Pak.
1: Baik, jadi fokusnya di posko terpusatnya ada di BPBD ND, ya, Pak Wabub.
0: Saat ini kami di ND, ya, khusus Kabupaten ND, kami siap ya untuk kabupaten, tetapi manakala ada penugasan khusus dari pemerintah tingkat atas, tentu kami juga siap, Pak, untuk melaksanakan.
1: Baik.
0: Sekian, Pak Fajar.
1: Terima kasih, Pak Wabub, atas update-nya. Selamat malam. Jaga kesehatan, Pak Wabub. Salam buat teman-teman BPBD di sana, Pak Wabub.
0: Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ini juga dari Kepala BPBD ND. Salam hormat untuk semuanya. Mohon doa, Pak. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Wabub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumer, ya, sudah kami ajak berbincang update terkini pasca gempa bumi, lebih spesifik yang berada di Kabupaten ND, ya, dan sekitarnya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Kita akan mengupdate informasi terkait gempa Nusa Tenggara Timur karena akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi ini, sebanyak 17 orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Manggarai Timur. Lantas seperti apa penanganan korban dari dampak gempa tersebut? Saat ini kami telah bersama Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunapit. Sebelumnya kami turut prihatin ya, Pak, ya, atas bencana yang menimpa di Nusa Tenggara Timur ini dan sekitarnya. Saat ini kondisi terkini korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, baik yang mengalami luka maupun yang harus mengungsi, seperti apa ini, Pak?
4: Iya, baik, terima kasih banyak. Sejak tadi pagi kami sudah lakukan penanganan meskipun dalam berbagi keterbatasan ya. Ya, dari data-data yang masuk memang sampai dengan jam 7 malam ini, sampai dengan jam 7 malam ini ada 24 yang meninggal. 24 meninggal, kemudian ada 32 yang luka, baik luka ringan maupun luka berat. Sedangkan khusus untuk karena yang paling terdampak ini di Kecamatan Reo, di bagian utara. Diperkirakan dari siang sampai malam ini akan ada 1.500 sampai 3.000 orang yang mengungsi, yang tidak tinggal di rumah, tapi harus kami ungsikan ke tempat yang lebih tinggi di beberapa lokasi, beberapa lapangan yang ada. Jadi itu gambarnya. Kemudian di Kota Ruteng sendiri memang penanganan yang paling cepat kami lakukan terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya, karena sejak tadi pagi untuk rumah sakit umum daerah Ruteng, seluruh pasien itu kami putuskan untuk dievakuasi keluar ke halaman rumah sakit maupun ke jalan umum di depan rumah sakit. Sampai dengan sore tadi jam 5, ada 84 pasien yang masih dirawat. 84 pasien yang masih dirawat, tetapi berangsur-angsur kami putuskan malam ini karena kondisi cuaca yang dingin malam ini di Ruteng. Kami putuskan untuk berangsur-angsur kami masukkan kembali ke dalam rumah sakit, tetapi kami menggunakan ruangan-ruangan yang gedungnya berlantai satu. Untuk menghindari resiko lebih lanjut seandainya terjadi gempa susulan pada malam ini. Itu kira-kira langkah-langkah penanganannya.
3: Baik. Ya. Nah, Pak Heri, terkait juga yang 3.000 orang mengungsi di lapangan yang ada tadi di Kecamatan Reo bagian utara. Berarti saat ini sudah keluar dari rumah semua begitu ya? Belum kembali ke rumahnya masing-masing ini, Pak?
4: Ya, belum kembali ke rumah masing-masing, tetapi kami karena keterbatasan pelayanan yang kita bisa siapkan, memang ada beberapa yang kami dengan langkah persuasi kita coba untuk meyakinkan untuk kembali ke rumah masing-masing, itu tetap dengan kewaspadaan ya. Kewaspadaan yang cukup untuk malam ini, itu kira-kira.
3: Baik.
4: Karena itu maka, karena apa? Karena di lapangan-lapangan yang ada juga kita masih keterbatasan tenda untuk tempat pengungsian kan, gitu. Tapi kita berusaha malam ini kita siapkan secukupnya, ya.
3: Oke, baik. Nah, kalau untuk lokasi pengungsiannya sendiri di lapangan di dekat Kecamatan Reo itu atau seperti apa, Pak Heri?
4: Ya, di lapangan yang ada di kecamatan di dalam.
3: Oke.
4: Ada beberapa lokasi, ada 4 lokasi.
3: 4 lokasi ada itu di mana saja itu?
4: Ya, ada 4 lokasi. Ya.
3: Baik. Lalu kalau untuk lokasi yang adakah yang terisolir ini? Pak Heri di sana?
4: Semuanya tidak terisolir, semuanya bisa dijangkau. Cuma persoalan kita sekarang adalah EO itu masih terkendala. Kami belum bisa menembus dengan sekarang karena ada longsoran di beberapa titik, di 2 titik ada longsoran yang sedang juga ditangani sejak sore tadi.
3: Baik, Pak. Lalu ya, kalau untuk di Nagekeo berarti itu yang masih terkendala begitu ya?
4: Saya tidak punya informasi.
3: Oke, baik.
4: Kira-kira kalau untuk Manggarai itu kira-kira gambarnya.
3: Oh iya, Pak. Ya. Nah, Pak Heri, kalau untuk yang paling dibutuhkan masyarakat yang mengungsi sekarang saat ini seperti apa, Pak Heri, selain tenda, Pak Heri?
4: Ya, paling saya kira paling penting makanan. Paling penting sekarang makanan. Ya. Makanan. Itu yang paling penting, makanan dan tentu obat-obatan. Kemudian juga untuk antisipasi itu adalah genset.
3: Oh ya, genset dibutuhkan sangat begitu ya Pak ya di sana ya. Belum ada berarti apa ya. Kalau untuk makanan itu sudah ada Pak.
4: Kalau untuk beras, kalau untuk beras Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan akan ada pembagian atau pengiriman dari Bulog malam ini sehingga kami bisa sampaikan ke lapangan. Sedangkan makanan yang kami maksudkan tadi ini kan untuk lauk, ya, Indomie atau apapun, ya itu dia.
3: Oke, baik, Pak.
4: Kalau beras saya kira hampir tidak masalah.
3: Beras tidak masalah begitu ya, hanya untuk lauknya saja begitu ya.
4: Ya.
3: Baik, Pak Bupati, semoga di sana.
4: Sedangkan untuk dapur umum juga, untuk dapur umum ada beberapa dapur MBG di sekitar Reo itu yang sudah kami koordinasikan juga untuk mulai melakukan kegiatan mulai dengan malam ini. Ya, mungkin akan bekerja full besok pagi, mulai besok.
3: Okay.
4: Sehingga dapur-dapur MBG itu juga melayani masyarakat yang di pengungsian.
3: Baik, sehingga dapat menangani masalah tadi terkait lauk begitu ya, Pak Heri ya?
4: Iya.
3: Baik.
4: Ya,
3: Pak Heri, semoga keadaan di sana kondusif kembali ya, Pak Heri ya. Tadi juga kendala-kendala yang dibutuhkan juga semoga teratasi dengan baik. Terima kasih, Pak Heri, telah memberikan update terkininya.
4: Selamat malam. Terima kasih untuk doanya. Kami mohon doa juga selamat. Ya.
3: Amin.
4: Terima kasih, selamat malam.
3: Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Laju Nabit memberikan informasi terkini terkait penanganan korban dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Di mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi jadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya untuk di kesempatan atau Sabtu kemarin ya, kita ketahui Indonesia berduka, ada dua gempa yang terjadi. Gempa di NTT atau Flores berkekuatan 7,7 magnitudo yang dimutakhirkan jadi 7,0, dan ini terjadi di wilayah utara Flores NTT. Dan BMKG mencatat pusat gempa di sekitar 8,33 lintang selatan, 121,32 bujur timur, dengan kedalaman sekitar 10 km. Informasi yang kami dapatkan ya terkini pada malam hari tadi atau pada petang ya, hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, gempa di Flores atau NTT ya, ini mencapai 47 orang meninggal dunia. Saya akan menuju ke Mataram, NTB. Pak Nanang, selamat dini hari, Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya, sehat Pak Nanang ya?
1: Alhamdulillah, Bung Lukman. Bagaimana Bung Lukman juga?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Lupa kopinya, Bung Lukman.
0: Pak Nanang, kalau di NTB gimana? Aman ya?
1: Aman, cuma terasa di sini dia getaran.
0: Oh, getaran terasa juga ya?
1: Iya.
0: Berapa lama itu? Kan ini kan juga banyak gempa susulan ya nih, Pak Nanang. Merasakan sekali atau berkali-kali?
1: Yang pas yang puncaknya itu, pas klimaknya itu yang terasa.
0: Oh, 7 itu ya?
1: Iya, gak terasa deh. Seperti kejadian 2018 di Lombok, Lombok Utara juga itu sekitar 7 skala Richter atau 6,9.
0: Tapi cukup kencang tidak, Pak Nanang, waktu merasakannya kemarin?
1: Pas kapan?
0: Kemarin ini.
1: Yang di NTT?
0: Iya.
1: Iya, terasa mas. Apalagi pulau seberang Pulau Lombok ini kan ada 20 pulau Sumbawa, itu sangat terasa sekali.
0: Iya. Lagi air, aktivitas apa Pak Nanang?
1: Air gelombang laut naik.
0: Iya. Lagi aktivitas apa Pak Nanang ketika merasakan gempa itu?
1: Pas itu saya lagi tidur pasnya mas ya, tapi terasa gitu.
0: Nah ini kan kita bicara ini ya, mitigasi. Sebenarnya pemahaman untuk masyarakat di sana bagaimana Pak Nanang, kalau misalnya memang terjadi gempa, sudah tahu tidak ini mana jalur evakuasi, tempat yang lebih aman gitu Pak Nanang?
1: Cara kurang sekali masih mitigasinya mas, ya sangat kurang. Mereka apa istilahnya, apa semacam terburu apa itu gitu, sangat
0: sangat. Soalnya kan kalau tidak teratur malah justru membahayakan ya, dengan ya, kondisi panik.
1: Dari pihak pemerintah ini masalah mitigasi ini, masalah sebelumnya, pada saatnya, dan setelah kejadian gempa itu harus disosialisasikan bagaimana cara mitigasinya di NTB. Khususnya mitigasi di antara NTB sampai ke timur sana agak kurang mas, soalnya orang sana ya histeri gitu, ya rasa ketakutan, bahkan orang berlari-lari, bahkan dia jatuh sendiri. Seharusnya kan mitigasinya pada saat gempa itu mencari tiang atau mencari meja gitu, apa jarak gitu kan, mencari meja atau kursi, cari tiang. Ini kan mereka tangguh sekali, misteri sekali. Kayak apa itu, kayak dikejar busur polisi.
0: Iya, pemahamannya masih kurang ya, ini perlu ditingkatkan ya Pak Nanang ya.
1: Iya, harus sosialisasi dari pihak pemerintah kan, apa misalnya instansi pemerintah, BNPB mungkin gitu, atau apa ya, satgas-satgas bencana alam gitu, itu harus sosialisasikan.
0: Iya, baik.
1: Ini saya dengar saat-saat ini mereka sedang anu mas, gelisah mereka ini.
0: Iya.
1: Setelah kejadian gempa ini gelisah mereka, sampai jam berapa nih jam? Kalau waktu Indonesia Tengah ini jam 3, hampir jam 3 ini mereka ada yang tidur. Karena informasi tsunami itu, aduh.
0: Iya.
1: Gelombang air laut naik memang.
0: Iya betul, memang sempat ya. Terjadi cuman pendek ya, hanya 0,9 meter atau ya. Enggak nyampe 1 meter kemarin.
1: Iya.
0: Baik, tapi mudah-mudahan tadi tidak terjadi apa-apa ya, Pak Nanang ya. Jadi kalau untuk informasi seperti itu, Pak Nanang dapatkan dari mana biasanya? Untuk potensi tsunami gitu?
1: Dari BMKG aja.
0: Enggak, artinya dari handphone? Langsung cari atau seperti apa?
1: Handphone.
0: Nyari sendiri atau ada notifikasi?
1: Kadang-kadang ada notifikasi lewat SMS.
0: Oke.
1: Iya SMS, tapi kebanyakan kita nyari sendiri, kadang-kadang lewat Facebook juga, medsos gitu.
0: Oke, baik, iya. Baik, Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang, informasinya. Mudah-mudahan ini
1: sehat selalu. Mudah-mudahan kita selamat semuanya.
0: Amin.
1: Yang di NTT itu kita doakan supaya baik-baik saja, mungkin dari pemerintah
0: ya.
1: Segera memberikan bantuannya, segera tidak perlu lagi
0: ya.
1: Terlalu ya, prosedur gitu, langsung ya. Kirim gitu. Hmm. Terutama yang saya lihat hadir di sana Baguna, Mas, Bagunanya PDI Perjuangan.
0: Oke.
1: Hmm. Badan penanggulangan bencananya PDI Perjuangan langsung tadi kita berangkat tadi.
0: Iya.
1: Sudah bahkan dari kemarin sudah langsung berangkat ya.
0: Hmm.
1: Baik. Itu kan ada pun apa kapal pribadinya mereka kan ada yang
0: iya.
1: Ya, diperintahkan oleh Ketua Umum Ibu Megawati langsung
0: iya.
1: Baguna langsung berangkat ke NTT.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Nanang ya. Selamat ini hari sehat selalu.
1: Ya, sehat selalu.
0: Pak Nanang di Mataram NTB, saya ke Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat ini hari.
2: Horas, Pak Lumantara.
0: Horas. Nah, ini terasa tidak nih kalau berarti kan pematang Siantar ya harusnya ya kalau aliran ininya ya untuk gempanya ya. Terasa tidak?
2: Oh, terasa.
0: Hmm.
2: Nah, saya lahir di Simalungun ya, tapi baru setahu saya baru sekali ini ada gempa di Simalungun.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Keluarga gimana keluarga? Masih ada yang di Simalungun?
2: Masih ada, tapi saya telepon mereka nggak jawab. Nggak tahu entah kenapa nggak dijawab.
0: Tapi nyambung atau gimana?
2: Iya, terus. Ya, berdering lah, berdering.
0: Oh, cuman nggak diangkat ya?
2: Iya.
0: Sampai saat ini, Pak Ojak?
2: Iya, belum dihubungi saya.
0: Mudah-mudahan tapi sehat selalu ya, Pak Ojak ya, keluarga di sana ya. Nah, kalau di Gunung Sitoli gimana Pak Ojak? Tadi merasakannya cukup kuat.
2: Ya lumayan lah, di kota itu berhamburan orang dari toko-toko itu.
0: Pak Ojak lagi ngapain itu?
2: Lagi tidur-tidur saya.
0: Oh, lagi tidur.
2: Iya, terasa sih. Apa ini goyang-goyang cepat tidur saya pikir kan? Baru saya keluar, rupanya udah pada keluar orang dari rumah.
0: Sudah ramai ya, udah pada...
2: Iya.
0: Baru di Gunung Sitoli ini sudah berapa kali, Pak Ojak, merasakan?
2: Ya, ada mungkin, ya. Mungkin 30 kali pelan-pelan.
0: Oh, yang ada 30 okay. Pelan. Iya. Iya, tapi kondisi aman ya, Pak Ojak ya?
2: Ya, aman.
0: Tetangga
2: aman.
0: Semua ya?
2: Ya, aman.
0: Baik, iya.
2: Ya, biarlah ini sebagai pengingat agar kita jangan mati listis lah.
0: Iya.
2: Karena sok waktu terjadi gempa bisa... menghancurkan segala harta maupun nyawa ya kan?
0: Iya. Baik. Pak Ojak terima kasih ya. Mudah-mudahan cepat dapat kabar dari keluarga dan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ojak ya.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak Ojak. Selamat dini hari. Ya. Pak Ojak di Gunung Sitoli mengabarkan ini ya memang kalau untuk di gempa pematang Siantar ini titiknya di Simalungun ya ini ya kalau kita lihat ya dan Simalungun atau pematang Siantar Sumatera Utara. Pak Awe di Sidoarjo, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukmantara.
0: Selamat dini, sehat ya Pak Awe?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Nah, Pak Awe ini banyak masukan ini gimana kalau menurut Pak Awe tadi juga kan belum banyak yang mengetahui bagaimana yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi gempa bumi ini ya otomatis refleks aja berhamburan keluar tanpa ada pengetahuan terlebih.
3: Iya, nah inilah pemerintah terutama Pemdanya ya, dalam hal ini saya menyoroti Pemdanya saja
0: iya.
3: Deh.
0: Pemda.
3: Karena kalau dari pusat ini kelamaan ini nungguin nanti mesti begini. Tapi seharusnya sebagai pemerintah daerah itu sadar diri soal mitigasi, apalagi pernah terjadi kan itu yang tsunami di Lombok itu ya.
0: Iya, iya.
3: Gempanya juga lumayan besar, terus belum lagi bencana-bencana yang lain. Seharusnya ini persoalan mitigasi ini ya harus terus-menerus dikampanyekan, jangan hanya sekali terus sudah deh, atau justru pada saat gempa terus kemudian apa itu pembangunan ya, perbaikan-perbaikan itu, terus kemudian diadakan acara-acara kayak begitu, setelah itu lupa lagi.
0: Iya.
3: Justru seharusnya digelorakan. Sebenarnya kan paling simpel itu kan sekarang dengan memanfaatkan teknologi itu kan bisa di-share video, bisa di-share semacam slide-slide apa yang harus kita lakukan, persiapan, tas mitigasi itu isinya apa saja, ya kan? Di samping fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir, umpama kalau itu dianggap perlu ya, seperti ijazah, itu kan harus dimasukkan dalam mitigasi. Terus jangan dilupakan gitu loh. Kita juga harus tahu, misalkan kan karena kita agak beda dengan di Belanda yang dulu mitigasinya keren sekali.
0: Iya.
3: Tiap rumah dikirimi pos surat untuk persiapan musim dingin ekstrim.
0: Iya.
3: Mereka harus menyiapkan makanan setidaknya untuk 3 hari yang kering-kering itu.
0: Iya.
3: Dan selama itu tidak usah panik, berdiamlah diri di dalam rumah, nanti pasti didatangi tim evakuasi dan lain-lain. Nah, kita kan bencananya agak beda ya, mungkin karena kehancuran dan lain sebagainya. Tapi kan kita masih bisa mempersiapkan, misalkan taruhlah di tas mitigasi itu makanan kering yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga kita, paling tidak untuk 1 atau 2 hari lah. Jadi kita bisa bertahan. Demikian juga untuk air mineral atau apa. Dan itu berkala harus dicek dan diganti loh.
0: Iya.
3: Bung Lukmantara.
0: Iya.
3: Nah, dan juga ya yang agak menjadi satgas-satgas atau apa dan lain sebagainya juga harus mempersiapkan komunikasi yang non digital, yang analog seperti HP dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Bung Lukmantara, RRI ini harus terus mengudara secara analog. Jangan mengandalkan streaming digital, karena kalau mengacu pada bencana terakhir yang bukan gempa tapi hanya sekedar banjir di Sumatera, bencana hidrologi itu ternyata ya melumpuhkan sistem seluler di sana. Betul. Sehingga aparatnya kesulitan komunikasi, pemdanya kesulitan komunikasi. Wah, pada bingung cari HT, cari ini itu. Repeaternya sudah tidak di-maintenance dengan baik, ya akhirnya hilang. Nah, juga siaran RRI di sana seharusnya dipertahankan tetap on air menyiarkan itu, karena kita sudah, ya mohon maaf ya, yang radio swasta itu sudah agak kesulitan ya untuk masa-masa sekarang. RRI harus tetap bertahan. Nah, ini kok malah RRI Pro 3 Surabaya belum juga diperbaiki-perbaiki.
0: Lagi kalau itu maintenance di pemancar di sini, dari pusatnya ini Pak. Lagi pindah ini.
3: Kok pindah lokasi mungkin kan ya?
0: Iya.
3: Saya berharap itu segeralah gitu loh. Tolong diprioritaskan, karena bagaimanapun juga ini termasuk mitigasi bencana. Karena saya ingat betul, karena waktu itu saya ada di Jogja ya. Bagaimana RRI Pro 3 itu 24 jam mau wawancarai ini, termasuk ngarso dalem apa waktu itu. Penyiarnya dari hostnya dari Antara ya, sempat komunikasi Bung siapa, maaf saya lupa itu, dari kantor berita Antara itu komunikasi dengan Ngarso Dalem Sri Sultan itu, bagaimana ini situasinya, kondisinya. Pak SBY juga segera cepat meninjau lokasi bencana di perkemahan di Bantul itu, saya waktu itu sempat melihat. Nah, ini saya harapkan semoga pemerintah kembali mereview ulang soal mitigasi bencana.
0: Baik, iya. Menarik. Terima kasih masukannya ya, Pak Awe ya. Nanti kita juga akan sampaikan ini.
3: Sama-sama.
0: Sehat selalu,
3: Pak Awe. Selalu salam dini hari. Ya. Merdeka, Bung.
0: Merdeka. Pak Awe Sidoarjo, terima kasih untuk semua pendengar yang juga sudah memberikan komentar dan opininya, dan juga nanti kita akan hadirkan kembali untuk wawancara yang mungkin Anda lewatkan setelah Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
1: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
2: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
3: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
1: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara pecahkan rekor muri penanaman pohon terbanyak di Taman Kota bertajuk Merdeka Bersama Alam. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN memecahkan rekor muri penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor muri tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKAN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
5: Rekor muri ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
4: Sementara itu, Kepala Otorita IKAN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKAN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
6: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita, kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap dua minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
4: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. Oikan menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bogota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama, ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: EYD atau dikenal juga dengan ejaan yang disempurnakan mulai berlaku pada 16 Agustus 1972. Ejaan ini diberlakukan hingga tahun 2015 menggantikan ejaan pendahulunya, yakni ejaan Suwandi. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kemerdekaan Republik Indonesia, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM

0: sekaligus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Lantas apakah penggunaan subsidi BBM dan insentif motor listrik mampu mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik tanpa membebani daya beli masyarakat? Dan juga kabar soal adanya pembatasan BBM bersubsidi untuk kategori desil 9 dan 10. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik, Pak?
1: Oh, baik, Mas Fajar.
0: Iya, Alhamdulillah. Ya. Ini kabar baik juga nggak nih tentang pembatasan BBM bersubsidi dan juga peralihan menuju ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
1: Iya. Pertama, saya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang kena musibah gempa.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan yang kena musibah bisa segera mendapatkan bantuan yang selayaknya.
0: Amin.
1: Yang kedua, kalau kita berbicara tentang subsidi, kemudian juga konversi ke energi yang lain, itu memang sebuah keniscayaan ya.
0: Sebuah kepastian.
1: Jadi pertama saya ingin bicara subsidi dulu, bahwa di negara kesejahteraan model Indonesia yang punya konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya, ya termasuk penggunaan sumber kekayaan untuk negara, untuk masyarakat, saya kira masalah subsidi ini menjadi sesuatu yang penting. Saya memang dari dulu termasuk orang yang sangat setuju bahwa subsidi kepada masyarakat yang mampu, yang tidak mampu itu harus dipertahankan. Yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana caranya agar subsidi itu tepat sasaran. Nah, ini kita mencoba merespon ya kebijakan pemerintah, terutama yang disampaikan oleh Presiden pada pemaparan untuk RAPBN ke depan. Itu yang salah satunya mewacanakan adanya pengurangan subsidi. Saya pikir ini harus diperjelas ya. Yang disebut pengurangan subsidi itu apakah dipukul rata nilai subsidinya yang dikurangi, ya kan, yang dikurangi, sehingga akan ada banyak masyarakat yang tidak mampu, itu akan terdampak. Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak mampu, terutama yang mengakses BBM bersubsidi, itu memang sangat membutuhkan dan itu bagian dari hajat hidup dia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui penggunaan BBM bersubsidi. Dan itu seharusnya menjadi tugas negara.
0: Yeah.
1: Tapi kalau yang dimaksud mengurangi subsidi itu adalah menata kembali sistem penyaluran subsidi agar tepat sasaran sehingga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu pada akhirnya tidak membebani keuangan negara, itu saya setuju. Berarti yang perlu dilakukan negara itu adalah bukan serta-merta memangkas subsidi tanpa dasar perhitungan yang jelas. Tapi yang dilakukan adalah berusaha menghemat subsidi dengan membuat sebuah sistem yang baik agar subsidi ini tepat sasaran. Nah, kalau itu saya sangat mendukung pemerintah. Yaitu tetap mensubsidi orang yang tidak mampu, tapi berusaha untuk membuat subsidi itu tepat sasaran. Itu yang pertama ya, masalah subsidi. Karena memang itu dampaknya besar kalau kemudian subsidi itu dicabut atau dikurangin, terutama kepada masyarakat dengan penghasilan bawah.
0: Iya.
1: Yang kedua, berkaitan dengan konversi, mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, itu juga sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan, karena tren ke depan itu memang kendaraan berbasis fosil itu memang harus dikurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan ya, karena itu sudah berkaitan dengan sebuah mata rantai industri migas yang sudah yang juga harus diperhatikan gitu kan. Tapi prosesnya itu adalah secara bertahap karena masyarakat pun secara ekosistem belum terbentuk secara baik. Apakah instrumen pengurangan subsidi ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik? Belum tentu juga. Kalau ekosistem itu tidak diciptakan oleh pemerintah, misalnya harga kendaraan listrik, motor listrik atau mobil listrik, itu kan kemudian harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara umum, kan gitu. Yang kedua, infrastruktur kendaraan listrik itu juga harus diciptakan. Ya, kita sudah mulai melihat ya, banyak SPKLU di berbagai tempat, kemudian ada sistem penukaran baterai di Indomaret, itu sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja, proporsinya, persentasenya di masyarakat yang harus ditingkatkan. Kenapa? Masyarakat itu kadang-kadang beralih ke kendaraan listrik, ini banyak yang terkendala masalah ketersediaan fasilitas charging ya,
0: ya kan?
1: Pengisian. Kalau itu kemudian, nah, secara bertahap dilakukan, di mana pemerintah itu mencoba untuk secara sungguh-sungguh itu mewujudkan atau meningkatkan ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, dan kemudian juga berusaha untuk mengendalikan harga dari kendaraan listrik tersebut tanpa dikaitkan dengan subsidi pun, masyarakat juga secara rasional akan bisa beralih kepada kendaraan listrik tanpa harus dipaksa dengan urusan subsidi gitu.
0: Begitu. Iya. Pak Ali, kalau pembatasan untuk pengetatan kembali agar subsidi BBM tepat sasaran itu sebenarnya ini pernah kita lakukan, ada aplikasi My Pertamina dan lain sebagainya, tapi toh ternyata itu juga tidak membuat tepat sasaran. Banyak yang menggunakan kapasitas seperti dirigen atau Pertamina atau penjualan pengisian BBM untuk daerah-daerah tertentu yang memang SPBU-nya sangat terbatas dan masyarakat membutuhkan itu, sehingga mereka menjual eceran. Atau banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu untuk industri yang juga kapasitasnya akhirnya banyak juga gitu. Pembatasan-pembatasan ini pernah kita lakukan, tapi My Pertamina kemarin itu juga nampaknya enggak nih. Catatannya apa untuk bisa agar tepat sasaran, Pak Ali?
1: Iya, baik. Jadi pertama, kalau secara sistem maupun kebijakan itu kan memang sudah ditempuh ya, yaitu berusaha untuk memberikan kuota BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi BBM bersubsidi ini adalah yang betul-betul membutuhkan, termasuk juga dengan penerapan berbagai aplikasi, salah satunya My Pertamina. Nah, disinilah kemudian problemnya adalah di edukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat, di mana masyarakat itu harus diberikan satu pemahaman bahwa BBM bersubsidi itu memang hanya untuk masyarakat tidak mampu dengan kondisi ekonomi tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya mengandalkan dari meminta kesadaran masyarakat, itu juga kadang-kadang ada moral hazard yang susah di lapangan. Berarti ada penegakan hukum yang harus dilakukan. Memang kita lihat longgarnya itu ada di sana. Saya sering kali, kebetulan saya terlibat sekarang ini di dalam audit SPBU ya, yang sedang berjalan. Ya, kami berkeliling tuh dari Sumatera ke Jawa gitu. Saya sering sekali mengamati petugas-petugas di SPBU itu kadang-kadang juga ada tindakan-tindakan tertentu yang membiarkan ya kan masyarakat untuk berbelanja BBM bersubsidi untuk diperdagangkan lagi, dan itu dibiarkan saja gitu kan, dibiarkan saja. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya itu adalah penegakan hukum bahwa SPBU, dan terutama SPBU yang ada kaitannya dengan swasta, itu juga diberikan ketegasan bahwa ketika menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak menerima, itu juga tidak ada salahnya mendapatkan teguran keras atau bahkan sanksi. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu kan sulitnya.
0: Tapi nah, kan friksinya tuh justru kasihan juga nih yang jaga SPBU nih. Kalau belum ada aturan yang jelas wali antara petugas SPBU dengan calon konsumen si pembeli BBM-nya ini, Pak Ali. Jadi ada silakan, Pak.
1: Ya, di sisi itu memang selain tadi saya sampaikan harus mengedukasi masyarakat konsumen bahwa BBM bersubsidi itu hanya untuk masyarakat tidak mampu, tapi kemudian juga membuat aturan yang tegas. Aturan yang tegas itu berlaku pertama untuk SPBU-nya. SPBU harus diberikan arahan dan aturan yang tegas dengan pendekatan sanksi yang memang harus diberikan manakala mereka itu menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak untuk menerimanya. Nah, karena kalau itu dibiarkan atau kemudian masyarakat yang justru dikejar-kejar untuk diberikan sanksi kan cukup sulit karena masyarakat kan sangat sangat luas, sangat banyak dan bebas gitu ya. Justru SPBU-nya yang harusnya diberikan penegasan bahwa tidak bisa menjual BBM bersubsidi untuk non-subsidi kan, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang tidak berhak gitu.
0: Pak Ali, kalau dari postur APBN dengan ketidakpastian global, angka psikologis minyak dunia itu kita mampunya berapa sih? Apakah memang urgent untuk menerapkan pembatasan ini dan konvergensi peralihan dari BBM ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
1: Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga minyak dunia, itu memang kadang-kadang sangat volatile, apalagi sangat dipengaruhi oleh situasi politik di Timur Tengah sana ya. Kita tahu bahwa 25%-an pasokan energi dunia itu berasal dari Timur Tengah dan pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional. Nah, dalam kondisi harga minyak misalnya tempo hari menyentuh 90, 100 dan bahkan ada 120, yeah. Itu memang kondisinya sangat berat kalau kemudian pemerintah tidak melakukan penyesuaian. Tapi dengan asumsi dasar bahwa harga minyak mentah itu sekitar 70 US dollar per barel, saya kira itu masih pada batas yang aman ya, bahwa dengan kondisi seperti itu terutama yang ada sekarang itu pemerintah dengan kebijakan yang lama mempertahankan subsidi untuk BBM tertentu, untuk masyarakat tertentu, itu masih pada posisi aman. Tapi posisi ini harus juga diwaspadai kalau kemudian terjadi lonjakan harga minyak mentah lagi, ya berarti ya pemerintah harus segera mengambil tindakan juga. Karena kalau enggak, ya itu akan menyebabkan jebolnya
0: APBN ya?
1: Subsidi. APBN, karena kan semakin meningkat harga minyak mentah, terutama sebagian dari minyak kita ini berasal dari import, dan kemudian harganya tinggi, sementara kuota subsidi itu di sama atau bahkan meningkat, ya tentu itu akan mempengaruhi juga ke tahanan dari APBN kita gitu.
0: Oke, terakhir ini kalau tadi kan soal bicara subsidi BBM, kita beralih ke transformasi ke kendaraan listrik. Seberapa siap sebenarnya kita bisa untuk menuju ke sana? Apakah memang harus didatangkan dulu dari luar negeri atau memproduksi sendiri? Berarti kalau begitu masih tataran jangka panjang kalau begitu, Pak Ali.
1: Iya, saya kira kalau melihat dari tren di mana masyarakat itu sudah mulai memahami, kemudian sebagian sudah mulai menikmati kendaraan listrik, ini adalah sesuatu yang bagus sebenarnya untuk dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Yang sering menjadi keluhan masyarakat itu kan bukan pada produksi kendaraan listriknya, karena itu baik diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri sama-sama bisa dilakukan. Sekarang juga teknologinya sudah banyak dikuasai oleh industri di dalam negeri. Tapi yang terpenting itu adalah infrastrukturnya, ya kan, infrastrukturnya. Kalau kemudian pemerintah membantu untuk menyediakan infrastruktur yang cukup, misalnya kalau kendaraan BBM itu kan pom bensin ya, SPBU bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya, kemana-mana ada. Nah sekarang kalau fasilitas charging untuk kendaraan listrik ini juga bisa dengan mudah dijumpai, misalnya di mall, di sekolah-sekolah, kemudian di mungkin di pos-pos RT misalnya, itu tentu masyarakat itu akan dengan sendirinya nanti akan beralih kepada kendaraan listrik. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan mobil ya, di mana sebagian masyarakat kita kan menggunakan mobil itu untuk kepentingan jarak jauh juga, misalnya harus pulang ke Sumatera atau ke Jawa. Nah, itu kalau fasilitas SPKLU di tempat-tempat tertentu, khususnya di rest area, itu kemudian bisa menggunakan teknologi yang fast charging, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, jumlahnya juga cukup. Saya kira tinggal masalah waktu saja masyarakat akan mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Yang penting itu infrastrukturnya disediakan dulu. Dan kalau dari sisi supply energinya, supply listriknya, saya kira PLN sudah cukup siap lah untuk mensuplai energi buat buat kendaraan listrik ini.
0: Ya, asal nggak blackout lagi aja ya, Pak Ali ya.
1: Kajiannya beda ya. Membutuhkan diskusi itu tentu, tapi ya sebenarnya secara umum PLN pasti terus berbenah dan terus melakukan persiapan.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ali, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden dalam pidato resmi di rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian RUU APBN 2027 menyampaikan akan berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisarwe mengatakan subsidi BBM turun dengan asumsi harga minyak mentah $75 Amerika Serikat per barel turun dibandingkan saat ini angkanya $83 Amerika Serikat per barel. Dan disampaikan oleh Menteri Keuangan itu penurunan subsidi itu berbeda dengan pembatasan yang desil 9 dan 10. Jadi sebelumnya Presiden mengatakan rencana pengurangan subsidi BBM akan dibarengi dengan peluncuran ekosistem motor listrik nasional dan pengukuhan akan memberikan insentif untuk 1 juta motor listrik yang diproduksi dalam negeri oleh pengusaha lokal. Bagaimana dari pandangan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Prof, selamat malam, Prof.
2: Iya, selamat malam, Mas.
1: Iya, ini tentang rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan juga pembatasan pembelian BBM subsidi ini dan beralih ke kendaraan listrik produk dalam negeri ini gimana nih tanggapannya, Prof?
2: Iya, ini memang di publik ya sangat ramai sekali ya mengenai respon terhadap rencana pemerintah untuk melakukan semacam mitigasi dari penggunaan BBM ke non BBM yaitu listrik lah ya, seperti itu. Aha. Nah, memang ini menjadi polemik yang agak rumit ya di publik karena selama ini kalau kebijakan mau dilakukan kan sebenarnya harus ada satu pertahapan yang benar-benar ini ya tegas gitu loh artinya. Oh, itu misalnya
1: tahapan yang tegas tuh maksudnya apa? Kajian ilmiah dulu atau gimana gitu, Bro?
2: Iya, makanya ada kajian ilmiah. Kalau orang kebijakan akademisi kan selalu gitu. Jadi harus ada kajian ilmiah dulu, ada satu hal yang ya di dalam kajian itu nanti kan ada semacam ada pilot project lah untuk edukasi ke masyarakat dulu seperti apa, ya kan seperti itu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk lah. Cuman kan bahasa ini sangat ini politis ya. Kita kan menarik kepada posisi akademik ya supaya nanti kalau politis sudah banyak itu yang komentar politis ya. Itu nanti kita jadi ini tau politik. Jadi kalau bahasa akademik itu sebenarnya lebih bagaimana sebenarnya pemerintah itu ketika membuat rencana pembelian ini sudah jauh-jauh hari ada semacam pentahapan yang tegas gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada kajian dulu, kemudian ini tiba-tiba diterapkan, ini kan pemerintah harusnya belajar pada saat kebijakan pemerintah terkait penataan gas.
1: Sempat kontroversi.
2: Itu kan resistensi masyarakat itu kan tinggi sekali. Akhirnya program itu gagal. Karena apa? Karena masyarakat tidak mendukung dan sebenarnya niatnya baik. Kita percaya bahwa ya istilahnya good fight policy judgment itu mesti diutamakan oleh pemerintah. Kita yakin percaya itu. Cuman bagaimana kemudian agar itu komunikasi publik, diterima publik, itu menjadi persoalan kan gitu. Ketika kemudian wacana ini kemudian menyentuh hal yang sangat mendasar. Karena apa? Kalau kita bandingkan yang pada saat gas 3 kilo aja belum banyak kebijakan yang keluar pada saat itu oleh pemerintah. Harusnya kebijakan yang lain-lain lah, seperti mengenai pajak lah, mengenai restitusi, mengenai macam-macam skala itu belum gitu. Itu sudah resistensinya begitu tinggi gitu. Nah, kemudian ketika ini respon terhadap yang sekarang rencana pemangkasan 2027 itu kan kemudian respon publiknya sekarang sudah istilahnya mengalami kegalauan sosial gitu loh, Mas. Situasinya itu seperti itu. Karena apa? Karena kekhawatiran kita pemerintah ini kemudian sama pada kasus Kasmilon itu gagal menjelaskan dan akhirnya itu yang diterima publik adalah bahwa pemerintah itu memaksa menggunakan kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik itu motor itu belum bisa dibayangkannya itu masyarakat tuh masih bagaimana sih teknisnya misalnya ya tasnya perawatannya seperti apa dan begitu rumitnya di dalam benak ini sementara masyarakat kita sekarang dihadapkan oleh rumitnya adalah mempertahankan itu. Artinya itu persoalan itu loh mas. Jadi asal-asal yang ya kita ini bahasa agak sedikit lucu-lucu ya, artinya nggak boleh terlalu ini, karena apa saya membahas ini dalam konteks adalah bagaimana kita memahami agar kebijakan ini di kemudian jangka panjang itu bisa diterima gitu, dan itu berhasil gitu kan. Karena kan ya dulu ya kita banyak kebijakan yang sukses kok awalnya, misalnya kita menggunakan bahannya itu minyak ya, minyak dulu kan minyak mentah gitu kan dulu yang dipakai gitu ya, minyak itu kemudian dipindah menjadi gas, pindah lagi, itu masyarakat bisa menerima kok sambil bertahap, tapi bertahap gitu loh. Yeah. Jadi era Pak SBY itu kan ada kebijakan dari penggunaan minyak ya, minyak itu, minyak tanah ya.
1: Iya, yeah, minyak tanah ke gas LPG.
2: Nah, ke gas, betul, ke gas ini. Kan tapi kan itu berhasil, artinya secara bertahap berhasil gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, tapi pemerintah kita pernah gagal misalnya menggunakan rencana kompor listrik.
1: Iya.
2: Untuk menggantikan pernah itu diterapkan di era Pak Jokowi, era Pak Jokowi sudah itu. Nah itu nggak ada hasilnya, uang sudah digelontorkan untuk itu, bahkan uji cobanya di Jawa Tengah, di beberapa kota lah sudah dilaksanakan itu. Masyarakat repot misalnya loh, kalau kompor pakai listrik itu bagaimana berdagang bakso, berdagang macam-macam yang harus menenteng kabelnya bagaimana?
1: Iya.
2: Ini kan sesuatu ini. Nah ini sama dengan yang namanya ini mas, mobil, apa mobil, kendaraan lah, motor ini yang dikatakan oleh presiden harus menggunakan yang namanya listrik. Dan dia mengatakan itu, nah ini kan dipahami oleh publik, bagaimana dengan motor listrik ini, kami aja tidak tahu motor listrik seperti apa, yeah, dan bagaimana. Ini kan pengertiannya harus dilihat nasional mas, kalau di Jakarta kita mau, itu motor listrik ada, itu ini. Ya kita di Jakarta paham mungkin masyarakat sebagian loh ya, sebagian lagi juga masih menganggap itu iku rumit karena bengkel-bengkel saya tanyakan bengkel-bengkel itu saya nggak tahu. Jadi saya kan punya motor juga, saya survei ke ini juga menanyakan lah, yang menanyakan mengenai kendaraan biasa itu jawabnya sebabnya emang waduh saya nggak, karena caranya terus menik baterainya motor misalnya apa ganti kalau main ini. Itu sepertinya artinya ke bengkel-bengkel atau teknisi ya belum itu mengetahui seperti itu.
1: Yeah.
2: Gimana kemudian dia bisa menolong orang lain gitu kan dalam posisi yang kemudian harusnya ini kan sesuatu yang jadi maksud saya apa? Ketika kebijakan ini memang mau diterapkan, ya sudah pemerintah itu sejak awal menyiapkan benar gitu loh.
1: Menyiapkan
2: dulu, mulai dari komunikasi publiknya, kemudian informasi publiknya yang benar-benar utuh ini loh seperti ini. Mengenai motor listrik itu begini-begini, kuat berapa, tangganya berapa dipakai, kemudian kalau kondisinya baterainya, itu kan harus saja. Terus ada yang terakhir itu edukasi ke publiknya dulu.
1: Mm-hmm.
2: Seperti apa? Nah, di satu sisi kan ada penyiapan-penyiapan terkait dengan ini, apa namanya, infrastrukturnya. Kemana ya, harus ingat, kalau orang membayangkan kan selama ini, oh rumah saya Cirebon, oh rumah saya di Jogja, terus selama ini saya naik motor gitu, kampung gitu. Nah itu terus saya di mana listriknya? Ini kan sesuatu yang dibayangkan publik loh mas,
1: dibayangkan
2: publik, karena ada juga di sosial orang menggunakan mobil yang program ya. Jakarta sampai Semarang itu ternyata kalau ditempuh pakai mobil ini yang pakai BBM ya itu kan cuma 4 jam 5 jam nyampe gitu. Ternyata itu setelah pakai mobil listrik itu yang mengalami di TikTok sampai viral itu mana-mana itu ternyata lebih dari berjam-jam. Karena apa? Ya itu pengecasnya ngantri nunggunya cek.
1: Oh iya.
2: Antrinya berapa jam?
1: Iya iya iya.
2: Tempatnya itu gitu loh mas.
1: Iya karena keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar elektrik ini sehingga antriannya panjang, sementara tidak bisa langsung instan isi full. Kalau bensin kan gitu ya, isi full pak. Iya. Gitu ya. Kalau ini kan harus nunggu kan, mau nggak mau.
2: Lah berarti waktu tunggunya itu
1: itu
2: mas, kalau misalnya bawa keluarga bawa anak lah, anaknya minta minta katanya minta permen lah, minta
1: jajan
2: rontok lagi gitu, yang harusnya nggak ada ini itu saya pun memahami masyarakat kita seperti itu ini ya, itu kan sosiologis masyarakat kita. Jadi nah maksud saya inilah yang harus dikomunikasikan
1: ya, harus dikomunikasikan, sosialisasikan. Akan lebih baik kalau mungkin sudah ada satu pilot project kendaraan listrik produksi anak bangsa yang 10 atau berapa unit gitu ya, lalu diberikan kepada masyarakat untuk diuji coba gitu. Gimana rasanya gitu kan? Nah, kalau ini kan masih dalam kerangka kebijakan yang akan dilaksanakan, produksi dalam negeri harapannya bisa lebih murah, ditekan, tetapi juga perlu ada infrastruktur pendukungnya seperti stasiun pengisian kendaraan listriknya dan juga pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk bengkel-bengkel tadi, Prof, ya.
2: Iya. Kalau kita juga masyarakat secara realitas, ini realitas. Bahwa ketika BGN kemarin itu membeli ini untuk kaitannya dengan ini ya, atau personal.
1: Iya.
2: Itu, dan ini.
1: Halo, Prof? Nah, ya, putus-putus suaranya ini.
2: Ya. Nah, itu kan berarti ada masyarakat yang memandang terus apa gitu loh, karena motor itu akhirnya kan nggak digunakan mas,
1: jadi
2: penggunaannya gitu kan ya, kan harusnya itu sebagian dari istilahnya itu uji coba.
1: Gitu. Uji coba, ya, oke, okay. Baik.
2: Masyarakat tahu gitu loh.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, nggak ini kena masalah kendaraan listriknya sendiri, itu ada survei yang baru dilakukan itu. Di berbagai media itu muncul surveinya itu menyatakan masih pengetahuan masyarakat itu masih minim.
1: Masih minim.
2: Bawah, relatif 20% lah ya pasam. Oh iya ada motor, iya ada gitu. Ada driver ojol yang
1: menggunakan kendaraan listrik,
2: Listrik, tapi dia ngeluh juga akhirnya mas ya. keluhannya tertutup penghasilan, tapi sebenarnya di balik itu keluhannya terhadap itu cara menangani, ya bukan menangani ya, tapi merawat juga ya.
1: Oh merawat, maintenance-nya,
2: maintenance-nya, kemudian cara mengoperasikannya itu nggak sesederhana yang dia bayangkan. Nggak sederhana kalau yang di kendaraan dia. Nah ini kan menurut saya yang harus ditangkapi oleh pemerintah.
1: Oke, baik. Profesor, lain waktu kita mungkin bisa sambung lagi karena ketepatan waktu. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Selamat malam, Profesor.
2: Oke, malam saya, Mas.
1: Ya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Radiansyah sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, menjelang upacara kemerdekaan ke-81 RI, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan dengan melakukan latihan secara intensif. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
1: Buka formasi!
2: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
3: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
2: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman, hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifah Rauz Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
4: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka, dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
2: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan
6: Perumbulok memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perumbulok bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan di sini sampai berapa bulan ke depannya. Sampai tahun itu aman. Terima kasih.
6: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
7: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola Bulog sebanyak 5 ribuan ton, jadi masih sangat aman.
8: Total penyaluran itu bulan apa?
7: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
6: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Agajaib Jaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Anak-anak sejak dini didorong untuk menguasai bahasa asing mulai kelas 1 sekolah dasar ya. Nah, bagaimana juga para pemerhati pendidikan melihat hal ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati pendidikan Ngurah Tinia Rusmini Gorda. Bu Tini, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu Tini. Bu Tini, jadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, anak mulai SD bisa tahu bahasa asing itu. Nah, itu pola yang memang tepat seperti apa harusnya, Bu Tini?
4: Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan ini ya. Jadi kita menyimak pidato kenegaraan sidang tahunan dari Bapak Presiden terkait pengenalan bahasa asing, seperti contoh bahasa Inggris dan Prancis sejak kelas 1 SD ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan teori masa peka anak dalam menyerap kosakata baru gitu ya. Jadi sebenarnya kita memandang positif terkait hal tersebut, tetapi ini perlu berdasarkan sebuah kajian yang mendalam. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden perlu diapresiasi dan perlu diberikan penguatan dari sisi kajian mendalam. Terkait apa gitu ya. Jadi yang pertama itu bagaimana kesiapan tenaga pengajar.
3: Oh, nah, gurunya begitu ya, Bu ya.
4: Iya. Jadi jangankan bahasa asing Prancis ya, bahasa Inggris pun yang sangat kompeten kan susah untuk bisa membersamai semua anak-anak kita di seluruh Indonesia ya. Kalau di kota-kota di kota yang memang betul-betul multi ya. Tapi kan kita berbicara pada generalisasi bahwa masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat Indonesia kan gitu. Jadi ini penting kesiapan tenaga pengajar, karena itu tools-nya yang utama kan. Nah, terus perlu juga kajian terkait beban kognitif anak. Nah, ini kan bukan hanya bahasa ya yang perlu mendapatkan suatu penguatan terkait bagaimana kesiapan dan kemampuan anak kita merespon sesuatu. Apalagi nih bahasa yang yang akan bisa berjalan dengan baik ketika ada budaya yang dua belah pihak antara

0: Nah, yang terakhir nih, kesiapan dari ayah ibunya.
1: Oh, itu juga penting ya, Bu, ya. Keluarga begitu ya, Bu.
0: Iya. Iya, karena ini kan terkait ekosistem dari anak itu bisa. Oke, di sekolah bisa, tapi ketika dia balik ke rumah, bukan berharap bahwa ayah ibu itu juga seperti atau setara dengan guru, tetapi apakah sebagai fasilitator itu sudah menyiapkankah pendukung-pendukung. Itu Mas Zaini.
1: Ya, nah Bu, ini kan sudah ada komentar juga ya dari Kemendikdasmen terkait dengan dorongan dari Pak Presiden tersebut. Jadi kalau menurut kementerian, sebenarnya kalau dari usia 1 sampai kelas 1 sampai dengan 3 di SD itu memang bisa diterapkan dengan pola bermain sambil belajar. Nah itu bagaimana, Bu Tini, sebelum kita nanti ke keluarga juga begitu, Bu?
0: Iya, oke, memang secara apa ya, secara peraturan sebenarnya seperti itu, tapi kenyataannya anak kelas 1 SD harus bisa membaca. Nah, ini yang paradoks dari sistem pendidikan kita. Nah, makanya sekarang malah justru anak-anak yang guru-guru TK ini awalnya dia berpikir bahwa TK itu anak media belajar dengan bermain, ya. Nah, ketika dia SD harus bisa membaca, dia robah pola itu. Nah, kebingungan hal seperti ini yang tidak konsisten itu kan tidak akan menyerap banyak terkait harapan dari pemerintah dari sisi bahasa asing, yang selama ini kan ada pilihan kalau sekolah bilingual udah siap, orang yang masuk pun siap. Nah, yang diharapkan dari pemerintah ini kan
1: semua jenjang sekolah begitu, bilingual,
0: tapi semua. Nah, itu yang penting, makanya harus ada kajian secara mendalam gitu, Mas Zaini.
1: Ya, jadi ada konsistensi kalau memang konsepnya itu bermain sambil belajar, bagaimana caranya agar anak-anak bermain sambil belajar juga bisa membaca dan paham atau mengenal bahasa asing juga begitu ya, buat ini ya.
0: Iya, itu ya, karena kan dari aspek akademis dan kognitif itu memang anak usia dari 1 sampai kelas 3 itu memang harus secara bermain. Jadi bermainnya pun harus konsisten di keluarga itu juga sama konsepnya. Jadi dia menjadi, oh ini sama. Jadi anak itu tidak belajar terkait tentang, oh kalau di sekolah ini, kalau di... Jadi kebingungan itu penting juga kita harus perhatikan anak usia dari SD kelas 1 sampai kelas 3.
1: Ya, ini jadi memang perlu kajian mendalam kalau begitu, tidak main-main ya Bu Tini ya, penerapannya ya.
0: Karena kita harus jujur dan memang kita bisa melihat bahwa bilingual school itu juga apa namanya beberapa saja, tidak semua. Padahal bahasa Inggris itu kan sudah harusnya ya setara dengan kita bagaimana bahasa Indonesia, itu kan belum maksimal juga karena kembali lagi kesiapan tenaga pengajar. Terus menjadi skala prioritas dari kurikulum nasional, tapi tidak didukung juga dengan tenaga pengajar, kan sama saja. Walaupun sekarang tenaga pengajar di HP itu udah ada, tapi kan tidak itu yang diharapkan, gitu loh.
1: Jadi ini memang harusnya didorong menjadi sebuah ekosistem. Jadi tidak hanya sekolah atau kesiapan anak, tapi keluarga juga ya Bu, kalau begitu ya. Jadi ekosistem begitu ya Bu Tini ya.
0: Ya, karena kan kita harus, kalau kita sudah sering bicara hulu hilir ya, ekosistem dari pendidikan ya, pendidikan dasar pertama, utama di keluarga, setelah itu di lembaga pendidikan formal, itu pun harus bersambung dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Jadi orang tua ketika sudah siap menyekolah anaknya, dia siap pun menjadi fasilitator yang tidak boleh berseberangan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Tuh. Jadi ada pembelajaran konsisten di usia dini jadinya anak itu, karena budaya konsisten itu kan budaya itu. Itu bahasa ini.
1: Sebenarnya kalau dari tenaga pengajar mungkin untuk mengenalkan anak itu bahasa asing sejak dini, dari mulai TK nanti mereka masuk ke SD, mungkin dari sapaan sampai sederhana seperti good morning bisa begitu ya Bu, dilatih seperti itu ya.
0: Ya, itu artinya bahasa asing yang bahasa Inggris yang yang memang bahasa-bahasa sapaan itu bukan harus tenaga pengajar, tetapi paling tidak
1: mengenal lebih awal begitu ya.
0: Mengenal lebih awal, diawali dari apa, keluarga. Nah, fasilitator yang utama kan di keluarga. Dengan apa? Contoh dengan ketika dia, anak-anak sekarang nih suka nonton, pilihkan jangan yang ada bahasa Inggris Indonesianya gitu kan. Nah, itu jadinya kan dia budaya mendengar. Nah, itu kan penting. Kognitif itu berawal dari bagaimana sinkronisasi antara alat pendengar, telinga, panca indera dan sebagainya itu. Itu ya. Penting banget.
1: Nah, ya. Tapi kan ini kan sudah menjadi keinginan dari Pak Presiden ya, agar anak-anak Indonesia sejak usia dinilah atau ketika mereka

0: Ya, masih memiliki kepekaan untuk menyerap kosakata itu seperti yang Ibu katakan tadi, mulai diajarkan atau dikenalkan. Nah, itu tahap awalnya sebaiknya bagaimana sambil kajian berjalan, Bu Tini?
1: Oh, kalau pengenalan ya sama hal juga, kita tidak bisa menutup bagaimana informasi kekinian ya.
0: Yeah.
1: Jadi kembalikan pada bahwa tenaga pengajar itu pun harus juga diperkenalkan bahwa akan harus bisa menyerap apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Nah, itu sekolah kesiapan itu dulu. Orang tua pun harus juga siap. Itu. Jadi ini adalah stimulasi, trigger kita untuk berpikir lebih jauh ke depan terkait bagaimana kesiapan dari SDM itu siap menerima peluang global dan sebagainya. Penting juga memang bahasa asing tersebut.
0: Yeah.
1: Karena yang terpilih juga bahasa asing yang memang spesifik, yang nggak mau bahasa yang lain ya. Jadi seperti Jepang, Cina, Prancis, ada itu kadang Jerman juga kan nggak mau bahasa Inggris. Nah,
0: yeah,
1: itu penting. Karena Indonesia kan semua negara siap untuk hadir di Indonesia, kita pun siap harus ini agar anak kita siap untuk menerima tantangan global.
0: Gitu. Yeah. Nah, ini kalau saya baca peringkat kemampuan bahasa anak-anak kita yang tingkat SD saja kan masih rendah ini, Bu Tini ya.
1: Iya, literasi.
0: Literasinya masih rendah begitu ya.
1: Literasi secara umum masih rendah. Makanya
0: yeah,
1: penting kiranya bahwa ketika ada kebijakan itu penting kiranya kesiapan tenaga pengajar dan kurikulum. Kan kita sekarang tenaga pengajar kita terlalu diasikkan untuk urusan administrasi.
0: Yeah.
1: Dia belum sempat untuk mengembangkan inovasi diri dari tenaga pengajar itu. Nah, itu yang juga harus difikirkan agar memang mereka sebagai tenaga pengajar, ada anak didik yang baru, itu anakku yang harus aku develop gitu.
0: Yeah.
1: Nggak harus urusan administrasi yang aku bereskan kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu aja. Ya.
0: Tapi keinginan Pak Presiden ini memang sebenarnya kalau untuk masa depan anak-anak cukup baik ya, Bu, ke depannya. Apalagi tantangan global kan makin tinggi begitu ke depannya ya, Bu Tini ya.
1: Jadi artinya, makanya saya bilang bahwa globalisasi nggak bisa kita menutup pintu semua.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi yang harus kita agar pintu-pintu yang terbuka itu bisa kita pandang secara negatif positif dan kita mendapatkan manfaatnya, ya kita harus isi diri. Nah, melalui bahasa, karena kan secara umum orang bilang ketika kita bisa bahasa dunia kita pegang lah. Nah, ini mungkin menjadi simulasi kita. Semangatnya kita harus bersama Indonesia ini, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat pun harus juga bisa memberikan fasilitasi terkait tentang bahasa ini.
0: Gitu. Ya, nah biasanya kalau sudah menjadi keinginan dari Pak Presiden, Kementerian terkait kan akan melakukan kajian nih, Bu, untuk menerapkannya begitu ya. Nah, tapi apa saran dari Bu Tini bagi para pendengar kita yang mungkin punya anak, punya cucu yang sekarang usianya mungkin masih di SD, apa yang mulai sekarang ini bisa kita lakukan bersama, Bu Tini?
1: Iya, untuk secara umum ya, jadi kita bersama, saya juga sebagai orang tua, walaupun anak sudah pada di luar negeri kuliah, yeah, tapi kan cucu ini kita harus persiapkan. Jadi kebetulan saya juga di pendidik, ya jadi tetap harapan kita bersama, berpikir positif terkait tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita gitu ya. Yeah. Dari sisi apa, kalau peluang-peluang global itu memang harus memang toolsnya ya bahasa kan gitu. Nah, jadi instruksi presiden ini kita manfaatkan sebagai trigger untuk kita berkontribusi secara akademik, walaupun kita rata-rata, tapi kita harus berpikir karena anak yang kita akan didik kan harus dari aspek akademis dan yeah, kognitif. Jadi orang tua itu harus bisa mempersiapkan diri, terus lembaga-lembaga yang kompeten dari pusat kajian ini pandang bahwa sebuah peluang untuk bisa kita berkontribusi secara kajian untuk kesiapan tenaga pengajar, bagaimana kajian tentang beban kognitif anak itu, bagaimana kajian tentang skala prioritas dari kurikulum, dan bagaimana kajian terkait kesiapan orang itu menjadi orang tua,
0: yeah,
1: itu penting.
0: Ya, baik kalau begitu, Bu Tini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi ya, Bu Tini.
1: Selamat pagi.
0: Di bagian tadi ya, pemerhati pendidikan Ngurah Tini ya, Rusmini Gorda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: G Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Keinginan dari Presiden ini didasarkan pada berbagai hal penting. Seperti menurut Presiden, anak-anak di bawah usia 11 hingga 12 tahun memiliki kemampuan memori dan otak yang jauh lebih cepat untuk menangkap kosakata serta mempelajari bahasa baru. Presiden juga menyampaikan kemampuan bahasa asing akan memberikan anak-anak Indonesia akses terhadap pendidikan terbaik dan mempermudah mereka saat memasuki dunia kerja internasional kelak. Kemudian untuk tenaga kerja Indonesia juga akan dikenal lebih banyak lagi karena punya kemampuan bahasa asing, selain juga dikenal sudah ramah, ulet, dan juga sopan. Nah, Presiden juga menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk mengumpulkan guru-guru terbaik demi menyukseskan program ini, yaitu pengenalan bahasa asing bagi anak-anak sejak usia dini, sejak mereka sekolah SD di kelas 1. Presiden sempat menyebut beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, karena Tiongkok dinilai sebagai negara dengan ekonomi paling dinamis, kemudian bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Spanyol, banyak digunakan di berbagai negara, bahasa Perancis juga banyak digunakan di berbagai negara, serta bahasa Rusia yang secara khusus didorong oleh Presiden karena Rusia dinilai sangat kuat di bidang sains dan teknologi. Nah, bagaimana juga tanggapan pihak lainnya? Kami sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Perancis se-Indonesia, Herman Miril. Selamat pagi.
4: Selamat pagi,
0: Pak Herman.
4: Selamat pagi.
0: Pagi. Nah, kalau Pak Herman, bagaimana tanggapannya dengan keinginan dari Pak Presiden ini?
4: Ya, kami melihat ini sebuah momentum yang bagus ya, karena jarang sekali seorang pemimpin negara itu peduli dengan pengajaran bahasa asing, yang sebetulnya secara kebijakan sebenarnya di negara-negara lain itu langsung terimplementasi ya.
0: Ya.
4: Jadi bagaimana misalnya kita mempedulikan pengajaran bahasa Prancis itu mulai dari hulunya. Hulunya yaitu bagaimana orang kita membuka misalnya di perguruan tinggi banyak jurusan bahasa asing. Dalam hal ini misalnya seperti bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman begitu ya. Tetapi di hilirnya kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu memikirkan kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan berkarir secara profesional. Tapi Presiden Prabowo ini memberikan sebuah wacana baru ya, bahwa anak-anak muda Indonesia memang harus menguasai bahasa asing agar bisa masuk ke pasar kerja. Dan ini sebuah momentum yang bagus saya kira, baik bagi kalangan muda untuk memikirkan kembali bahwa belajar bahasa asing itu bukan hanya sekedar menguasai bahasanya, tetapi untuk masuk ke persaingan global.
0: Yeah.
4: Jadi boleh saya katakan dalam kesempatan ini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di depan MPR ini merupakan dalam tanda kutip sebuah kebijakan yang mungkin harus tertuang ya di dalam sebuah undang-undang atau peraturan Presiden. Mungkin.
0: Ya, agar regulasinya lebih kuat begitu ya.
4: Dan regulasinya harus ada gitu ya. Karena selama ini begini Pak, saya harus sampaikan juga
0: ya.
4: Di bahasa Prancis terutama ya. Kami melihat bahwa bahasa Prancis itu sejak tahun 80-an sampai sekarang itu diajarkan di SMA itu bukan meningkat ya, jumlahnya bukannya bertambah tapi berkurang.
0: Oh, kenapa itu Pak? Bisa berkurang, berkurang Pak?
4: Kenapa berkurang? Karena banyak kepala sekolah yang kemudian itu mempertanyakan untuk apa belajar bahasa
0: Prancis? Oh, apa itu alasannya. Oke.
4: Okay. Iya, jadi ada sesuatu yang kami kira harus menjadi landasan dan menjadi alasan bagi kepala sekolah, bagi pengambil kebijakan, bahwa belajar bahasa itu ada tujuannya.
0: Yeah.
4: Kami melihat ya begini, saya tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini pernah terjadi bahasa daerah itu seperti tidak diperdulikan gitu kan.
0: Yeah.
4: Pada satu masa tertentu orang tidak mau belajar bahasa Jawa. Akhirnya ada sebuah kebijakan yang diambil secara regional di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kalau tidak salah, itu untuk mewajibkan bahasa Jawa itu sebagai salah satu pelajaran, dan itu berjalan dengan sangat baik, dan sekarang bahasa Jawa itu mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi kalangan muda ya menguasai bahasa Jawa dan tahu untuk apa bahasa Jawa itu dipelajari. Dan itu juga saya kira perlu kita lihat. Bahasa Prancis ini banyak tidak diketahui, dituturkan secara resmi di lebih dari 29 negara di Afrika ya. Itu di Afrika saja sebagai yeah. negara Frankofon. Di Eropa ada 4 negara setidaknya yang menjadikan bahasa Prancis ini menjadi bahasa resmi. Dari mulai Prancis, Swiss, Belgia, Luksemburg, dan satu lagi Monaco, itu adalah bahkan 5 negara ya.
0: Yeah.
4: Itu negara-negara yang secara resmi menggunakan bahasa Prancis. Kemudian di Eropa, di Amerika Utara ada Kanada yang menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi mereka, bilingual. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kenapa kita menolak belajar yeah. bahasa Prancis.
0: Makanya Pak Presiden mengatakan bahwa bahasa Prancis penting karena banyak digunakan di berbagai negara, begitu ya Pak Herman ya?
4: Iya, betul sekali. Jadi apa yang dilihat oleh Pak Presiden misalnya tentang peluang kerja ya, karena dikaitkan dengan bagaimana kita itu mendapatkan pekerjaan di negara lain. Kalau dulu yeah. kan kita belajar bahasa Prancis itu untuk jadi guru, untuk jadi pemandu wisata misalnya.
0: Oh ya, betul-betul ya.
4: Tapi Pak Presiden melihat ada peluang di luar negeri itu untuk caregiver misalnya ya.
0: Seperti ke Kanada, banyak warga negara kita ke sana yang bekerja begitu ya Pak?
4: Betul. Jadi di negara-negara maju, kita melihat dua sisi ya. Satu, di negara-negara maju mereka kekurangan tenaga kerja profesional.
0: Yeah.
4: Jadi tenaga profesional kita yang memang sudah memiliki profesi tertentu misalnya, bisa saja mengembangkan profesinya itu jauh di negara orang, misalnya di Eropa, di beberapa negara Frankofon misalnya, karena memang mereka tidak memiliki itu. Caregiver banyak dari Indonesia,
0: yeah.
4: tetapi kan harus datang dulu ke sana, yang mungkin dari Indonesia mereka tidak bercita-cita menjadi caregiver ya.
0: Yeah.
4: Tetapi setelah sampai di sana, ada peluang itu mereka masuk dan diterima gitu loh. Apalagi kalau mereka di sini dibentuk, kemudian di sana mereka sudah bisa langsung masuk gitu kan.
0: Oke. Okay. Nah.
4: Para perawat misalnya. Ah, di sisi lain di negara-negara Afrika, para profesional kita ya, yang artinya sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada yang mereka miliki di yeah. negara Afrika itu jelas dibutuhkan teknisi. Saintis misalnya, mereka dibutuhkan.
0: Iya, artinya memang banyak peluang terbuka lah kalau bisa menguasai bahasa Prancis, salah satunya itu ya. Nah, tapi kan Pak Presiden menegaskan juga ini Pak, sebaiknya bahasa-bahasa seperti ini juga diperkenalkan sejak anak-anak usia dini, yaitu kelas 1 SD. Nah, itu mekanismenya bagaimana seharusnya kalau memang bahasa Prancis harus dikenalkan sejak anak-anak usia SD kelas 1 begitu, Pak Herman?
4: Iya. Secara linguistik memang banyak kalangan yang berbeda pendapat ya. Ada yeah. yang mengatakan bahwa tidak pada tempatnya membelajarkan bahasa asing terlalu dini gitu ya, terlalu cepat kepada anak-anak, karena anak-anak itu kan perlu difokuskan pada kemampuan misalnya kemampuan sosialnya dulu misalnya, yeah, atau kognitifnya nanti belakangan. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali lupa bahwa bahasa orang Indonesia itu kan multilingual sejak lahir gitu ya. Jarang ada orang Indonesia itu yang monolingual, cuman bahasa Indonesia doang, jarang.
0: Yeah.
4: Pasti menguasai bahasa Indonesia dan satu bahasa daerah misalnya. Nah, artinya kita dimiliki kita diberi kemampuan untuk menguasai bahasa lebih dari satu. Dan kalau kita misalnya secara formal menjadikan bahasa asing itu menjadi salah satu pelajaran, jangan dibayangkan bahwa pembelajarannya seperti halnya di tingkat yang lebih tinggi misalnya SMP atau SMA. Jadi di kita menyebutnya di dalam bahasa Prancis itu l'enseignement précoce atau pembelajaran bahasa untuk usia dini.
0: Belajar sambil bermain, misalkan begitu.
4: Sambil berkomunikasi. Sebenarnya intinya mengajarkan berkomunikasi, tapi di dalam bahasa asing. Jadi tidak dikenalkan dengan grammar yang secara eksplisit, grammar gitu ya, tata bahasa, tidak diperkenalkan vocabulary secara eksplisit, tetapi langsung pada objek dan pada tema-tema yang dibicarakan.
0: Tema-tema yang memang ringan sesuai dengan usia mereka lah begitu ya, Pak Herman ya.
4: Sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kemampuan yang mungkin mereka bisa tangkap gitu ya.
0: Iya. Nah, tapi kan kalau untuk mengajar anak-anak di sekolah dasar seperti ini kan untuk bahasa Perancis khususnya begitu ya, itu kan perlu tenaga pengajar yang memang juga handal. Nah, tenaga pengajar bahasa Perancis Indonesia bagaimana, Pak Herman?
4: Dari kami, dari asosiasi, dari Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis Indonesia itu mendata setidaknya ada 15 perguruan tinggi, ya, 15 perguruan tinggi di Indonesia yang mencetak atau menawarkan program studi bahasa Prancis.
0: Ya.
4: Yeah. Tetap dan ada sekitar 6 perguruan tinggi LPTK yang memang mencetak keguruan, ya. Nah, begini. Jadi mekanismenya sebetulnya tidak harus kita secara spesifik mencetak guru bahasa Prancis untuk anak-anak itu.
0: Yeah.
4: Tetapi kita bisa menawarkan kepada universitas ini mata kuliah ya yang menghususkan pengajaran untuk usia dini. Jadi ini bagian dari mata kuliah. Kami sekarang itu memiliki paling tidak 2 penjurusan mata kuliah bidang penerjemahan dan pariwisata. Nanti kalau kedepannya ini bisa terrealisasi, asosiasi atau perhimpunan kami akan menawarkan kepada setiap universitas itu membuka paling tidak 1 lagi jurusan, jurusan fokus gitu ya, tentang pengajaran bahasa Prancis untuk anak-anak. Jadi kalau kami misalnya saya sendiri di UNY, ya, itu setiap tahun setidaknya rata-rata antara 60 sampai 70 mahasiswa itu masuk. Ya.
0: Yeah.
4: Nah, kalau misalnya mereka bisa kita beri pembekalan selama beberapa semester, katakanlah 3 semester ya, untuk pembelajaran bahasa usia dini ini atau untuk anak-anak ini, ya mereka cukup lumayan. Karena kalau ada 10 sampai 12 SKS saja yang diberikan kepada mata kuliah ini atau pembidangan ini, itu sudah membuat mereka lebih mampu. Karena di bidang-bidang keguruan yang lain mereka sudah memiliki psikologi pendidikan, ilmu pendidikan sudah punya. Tinggal menambahi praktik-praktik dan beberapa kompetensi di bidang keguruan untuk anak-anak. Yang pedagoginya itu diperkuat gitu.
0: Jadi ini memang bahasa Perancis menjadi salah satu bahasa yang memang harus dipikirkan untuk diajarkan ke anak-anak sejak dini karena digunakan di banyak negara dan bisa membuka mereka peluang pekerjaan ke depannya lebih besar lah begitu ya, Pak Herman ya.
4: Kami berharap begitu, Pak, karena terus terang banyak jurusan dari lulusan kami dan lulusan beberapa perguruan tinggi lain itu juga sebenarnya sedang menunggu ya.
0: Yeah.
4: Kami sedang menunggu itu bukan tidak melakukan sesuatu. Kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, kami sendiri dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis di UNJ, kami memberikan pelatihan tidak hanya kepada masyarakat secara umum,
0: bahkan
4: kepada lembaga-lembaga seperti militer begitu ya, seperti tentara, TNI, kami berikan. Jadi sudah biasa begitu. Apalagi misalnya ada tantangan dari masyarakat untuk mengajarkan ini kepada kalangan yang lebih luas lagi, yeah, di anak-anak misalnya di SD misalnya, itu akan lebih kami terima dengan senang hati dan gembira.
0: Baik, kalau begitu Pak Herman, terima kasih banyak untuk waktunya, kami nantikan perkembangannya Pak Herman.
4: Terima kasih. Ya,
0: selamat pagi Pak Herman Wiril.
4: Iya, terima kasih, selamat siang.
0: Demikian tadi ya narasumber kita ya, Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Perancis Indonesia Herman Wiril.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Salah satu pertimbangan dari Presiden menyampaikan bahwa bahasa asing perlu diajarkan ke anak-anak sejak dini ya, sejak mereka sekolah dasar, karena ini juga akan membuka lapangan kerja di mana tenaga kerja Indonesia sudah dikenal sebagai tenaga kerja yang ramah, ulet, dan sopan. Jika ditambah dengan kemampuan bahasa asing, mereka akan sangat kompetitif untuk mengisi kebutuhan pasar kerja global seperti di sektor pariwisata, rumah sakit, keperawatan, hingga caregiver. Nah, bagaimana juga ini peluang bisa dibuka selebar-lebarnya jika memang banyak anak-anak muda kita yang lebih menguasai bahasa asing sejak usia dini ya. Kami sudah bersama dengan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi dan Pemerhati Ketenagakerjaan, Dr. Arfai. Pak Arfai, selamat pagi Pak.
6: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Arfai. Pak Arfai, kalau melihat keinginan dari Pak Presiden agar anak-anak muda kita menguasai bahasa asing, agar lapangan kerja juga bisa terbuka lebih lebar, bagaimana?
6: Ya, kalau saya menilai itu ada tiga aspek ya Mas. Yang pertama, bahwa di dalam negara kita ya, persoalan pengajaran bahasa asing, mata pelajaran bahasa asing itu kan bukan sesuatu yang asing gitu ya.
0: Ya.
6: Karena sudah ada di dalam undang-undang kita sendiri, di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sudah memberikan ruang adanya pembelajaran bahasa asing itu. Bahkan dengan peraturan menteri nomor 12 2004 ya, diperkuat dengan peraturan menteri nomor 13 2005, bahasa asing itu malah jadi wajib di setiap jenjang pendidikan dimulai dari SD. Nah, namun bahasa asing yang dimasukkan di dalam kurikulum ini adalah bahasa Inggris.
0: Ya. Yeah.
6: Belum ada bahasa yang diucapkan oleh Pak Presiden itu gitu kan. Mulai dari bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab dan lain banyak dia ucapkan kemarin itu. Termasuk yang paling viral itu kan bahasa Prancis. Nah, saya kira itu bukan hal baru menurut saya ya. Di dalam hal mata pelajarannya
0: gitu. Yeah.
6: Nah, itu saya kira gitu. Nah, kemudian kalau kaitan dengan tenaga kerja bagaimana? Kita harus menilainya dua dimensi kalau menurut saya. Dimensi pertama bahwa untuk secara undang-undang sendiri, kalau di dalam negeri kita ya, undang-undang tenaga kerja kita itu kan tidak ada memerintahkan wajib bahasa Inggris ya, bahasa asing itu salah satu syarat orang mendapatkan pekerjaan. Namun karena dunia hari ini dunia global yang bahasa Pak Presiden itu adalah ruang kerja banyak di luar. Nah, tentunya ini menjadi hal yang secara pondasi, secara tanggung jawab negara, saya kira karena ada di Undang-Undang Dasar kita juga ya, Pasal 28I ayat 4, itu kan negara bertanggung jawab untuk memberikan ruang pekerjaan itu, termasuklah pemenuhan bangsa Indonesia atas syarat untuk mendapat pekerjaan, ya, khususnya kaitan dengan global ini ya,
0: yeah,
6: orang di luar negeri. Saya kira itu dulu sementara itu.
0: Ya, yeah, tapi kalau dilihat dari penerapannya sekarang ini ya Pak, mempersiapkan tenaga kerja kita lah paling tidak, atau anak-anak muda kita begitu ya, menguasai bahasa asing agar mereka punya peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri. Bagaimana perkembangannya Pak Arfai lihat?
6: Ya, yeah, kalau saya lihat begini, ada dua termen yang perlu disimak ya dalam konteks ini ya. Konteks pertama bahwa keinginan Pak Presiden dalam hal pemenuhan bahasa asing ini mulai dari SD itu, saya pikir itu kan long time, jangka yeah, panjang. Yang ini juga agak memperkuat, menggeser yang sudah dilakukan hari ini. Karena yang dilakukan hari ini saya berpendapat bahwa pemerintah ini hanya fokus pada suatu segmen tertentu yang hanya diberikan kepada misalnya di Disnaker yang BLK-nya gitu ya, atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya berkaitan dengan tidak terjadwal ya,
0: yeah,
6: sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Misal mengirim orang ke Jepang, bukalah sekian waktu oleh tenaga kerjanya, mulai ada pelatihan bahasa Jepangnya misalnya gitu kan. Nah, sementara ini kan tidak serta-merta kalau memang belum dari pondasi awal ya.
0: Pondasi
6: awal artinya berbeda bahasa Inggris misalnya Mas. Kalau bahasa Inggris kan dari awal.
0: Ya, sudah kita kenal dari sejak usia dini lah begitu ya.
6: Sejak usia dini, kemudian begitu masuk ruang kerja mungkin instrumen pemerintah melakukan rekrutmen atau pelatihan karena segmen meminta untuk dunia kerja begitu
0: ya.
6: Yang mereka mau kirim. Nah, mungkin lebih gampang.
0: Adaptasinya ke bahasa Inggris lebih mudah begitu dibandingkan dengan bahasa Jepang yang tidak ada dasarnya sejak usia dini begitu ya.
6: Betul ya. Nah, menurut saya begitu. Nah, sehingga evaluasi saya kira yang dilakukan hari ini menurut saya itu belum efektif dan belum merata yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan bisanya atau pemenuhan kehebatan bahasa asing dari tenaga kerja kita ketika mau di rekrutmen sama di luar negeri itu.
0: Iya.
6: Nah, iya, saya kira itu Mas kalau.
0: Jadi Pak Arfai, jika ini memang keinginan Presiden mengenalkan bahasa asing seperti bahasa Jepang sejak usia dini, itu sudah tepat sebagai fondasi agar mereka juga nanti setelah besar begitu ya atau sudah siap untuk bekerja punya fondasi yang kuat tentang bahasa begitu. Pak Arfai.
6: Iya, kalau menurut saya adalah sesuatu yang secara filosofis ya, secara konstitusi kita seharusnya memang tanggung jawab pemerintah.
0: Iya.
6: Menyediakan pondasi dari awal ini gitu loh, supaya nanti pada saat masuk ke dunia kerja tentunya itu segmennya adalah membutuhkan dunia global hari ini seperti yang dikasih contoh Bapak Presiden itu kan sudah ada bentuk-bentuk ruang kerjanya gitu.
0: Yeah.
6: Memang membutuhkan bahasa asing itu. Nah, kalau pondasi itu kuat menurut saya dari awal sudah adalah berapa persen gitu ya, maka ketika instrumen pemerintah memperkuat itu kembali dalam arti mendekati ruang kerja yang tersedia di luar negeri itu akan lebih mudah menurut saya, Mas.
0: Ya, tapi perlukah diperkuat oleh regulasi yang lain, Pak, untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa asing ini atau pengenalan bahasa asing ini di tingkat sekolah dasar begitu, Pak, sejak mereka kelas 1 SD begitu. Perlukah ada regulasi yang lebih menguatkan lagi?
6: Ya, saya kira begini, satu perlu ada perubahan norma nih saya kira ya.
0: Yeah.
6: Yang pertama di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita sendiri, Undang-Undang 20 2003 itu tidak ada kata wajib untuk pendidikan bahasa Inggris.
0: Yeah.
6: Yang ada di dalam pasal 33 ayat 3-nya itu bahasa asing itu dapat ya. Dapat dalam rangka mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Nah, kemudian itu diturunkan lagi yang tadi sudah saya sebut bahwa peraturan menteri hari ini nomor 12/2024 kemudian diubah nomor 13/2005 hanya menyebut bahasa asing itu hanya bahasa Inggris, Mas. Nah, ini artinya kalau diungkapkan hari ini kemarin oleh Pak Presiden meminta bahasa asing di luar yang lain.
0: Iya.
6: Kan gitu ya. Nah, ini teman-teman SD gitu seluruh Indonesia itu mau masukkan ke kurikulumnya cantolannya apa? Nah, ini kan belum ada regulasinya tuh bahasa asing itu. Nah, otomatis ini mesti ada satu yang perlu dilakukan adalah perubahan peraturan menterinya yang mengatur soal kurikulum bahwa ada jenis bahasa asing lain selain bahasa Inggris yang dapat digunakan itu. Nah, yang pertama menurut saya ya.
0: Yeah.
6: Nah, yang kedua yang paling penting sekali. Kalau bahasa Inggris, saya kira nggak jadi problem lah. Karena ketersediaan itu di daerah-daerah ya, fakultas-fakultas bahasa Inggris kan ada, Mas.
0: Yeah.
6: Tapi kalau bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, boleh ceklah. Dan tidak semua provinsi ada universitas menyediakan prodi tentang bahasa-bahasa itu gitu loh. Nah, sehingga keluarannya juga nggak ada guru itu nanti kan.
0: Yeah.
6: Nah, oleh karena itu ini masuk permen kebijakan kalau bahasa di luar bahasa Inggris menurut saya ya itu kan perlu ada betul-betul kajian mendalam dalam kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jangan itu dilempar ke SD silahkan dong bikin gitu loh. Nanti mereka mau ngajar pakai apa, bahasa Inggris saja keteteran tuh.
0: Yeah.
6: Nggak semua sekolah bisa gitu kan. Nah, ini ada perubahan regulasi saya kira. Yang kedua mesti ada juga kajian mendalam tentang kebutuhan sumber daya manusianya, gurunya dan infrastrukturnya. Nah, kalau ini sudah klop dalam arti kebijakan itu sudah dianalisis berdasarkan fakta dan data. Nah, saya kira hal itu adalah sesuatu yang baik di negara ini.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Arfai, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak, pagi ini, Pak.
6: Iya.
0: Ya, selamat pagi, Pak Arfai.
6: Pagi.
0: Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Jambi dan Pemerhati Ketenagakerjaan, Arfai.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sekitar 700 titik panas di wilayah Provinsi Jambi terpantau dalam 12 hari terakhir di bulan Agustus ini. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Panas atau hotspot di Provinsi Jambi melonjak tajam sepanjang Agustus 2026. Data BMKG menunjukkan, hingga 12 Agustus tercatat ada 790 titik panas terpantau di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultanta Jambi, Jaya Mertua Sinaga mengatakan, angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada Juni 2026, BMKG mencatat ada 358 titik panas, kemudian meningkat menjadi 539 titik pada bulan Juli. Secara kumulatif, sejak Januari hingga Agustus, BMKG telah mendeteksi lebih dari 2.700 titik panas di Provinsi Jambi.
2: Kita lihat dari bulan sebelumnya, untuk bulan Juni itu 358 sepanjang bulan Juni, kemudian bulan Juli 539. Nah, di bulan Agustus ini sudah 637 tadi ditambah 153. Nah, itulah bulan Agustus, baru 12 hari sudah 700-an titik panas.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi pada bulan Agustus ini. Selain di Desa Persiapan Air Merah Kecamatan Sungai Kelam Kabupaten Muaro Jambi yang luasnya mencapai puluhan hektar, karhutla juga sempat terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
3: Himbauan tetap kita waspada dan hati-hati dalam membuat api, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, laporkan segera jika ada kejadian sehingga dengan respon cepat api tidak sampai membesar sehingga upaya pemadaman lebih cepat bisa ditangani.
1: Himbauan senada juga disampaikan Jaya Mertua Sinaga. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama selama puncak musim kemarau di bulan Agustus dan September. Kondisi lahan yang kering saat ini membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palembang mengimbau untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama terjadi kabut asap. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kondisi udara di Kota Palembang yang terdampak kabut asap karhutla membuat aktivitas di lingkungan sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, mengimbau seluruh satuan pendidikan meningkatkan kewaspadaan dengan mewajibkan penggunaan masker bagi siswa dan tenaga pendidik. Aktivitas di luar ruangan juga diminta untuk dikurangi selama kualitas udara belum membaik.
2: Ke depan, kalau semakin memburuk, mungkin kita dari Dinas Pendidikan akan segera mengeluarkan himbauan. Mungkin di antaranya isi himbauannya mungkin kita mewajibkan penggunaan masker saat berada di luar ruangan.
1: Sementara itu, guru PAUD Cerdas Devi mengatakan pihak sekolah telah mengambil langkah antisipasi dengan menganjurkan penggunaan masker bagi siswa didik dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar serta memperhatikan kondisi kesehatan anak selama kualitas udara belum kembali normal.
3: Kami mendukung himbauan dari Dinas Pendidikan karena kondisi udara lagi kurang bagus akibat kabut asap. Jadi anak-anak kita himbau pakai masker dan kegiatan di luar kelas dikurangi dulu supaya tetap aman dan sehat.
1: Dengan langkah tersebut, diharapkan proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Pengawasan terhadap kondisi udara dan kesehatan juga terus dilakukan hingga dampak kabut asap di Kota Palembang berangsur membaik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mas, tadi pagi kan kita dapat kabar bahwa ada gempa di NTT ya Mas ya. Mungkin respon dari pihak istana seperti apa Mas?
2: Baik, terima kasih. Berkenaan dengan informasi tadi pagi telah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut, dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan, dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut. Dan kami juga menstandbykan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Saya kira kalau pertanyaannya perbaikan mungkin belum ya, karena ini baru terjadi, kejadiannya juga baru tadi pagi. Yang paling penting adalah segera mitigasi penyelamatan ya, kalau ada korban segera tertangani dan langsung difikirkan untuk penanganan-penanganan apabila misalnya warga masyarakat terdampak, rumahnya mungkin tidak dapat lagi ditempati. Kami juga tadi sudah diskusikan. Mungkin tadi Bapak Gubernur juga melaporkan telah berkoordinasi dengan kepala daerah-kepala daerah dari kurang lebih 4-5 kabupaten yang

pertama kan begini, sebenarnya yang secara substantif harus atau apa namanya dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita. Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita. Bahwa kemudian pembenahan itu menyangkut mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku-perilaku korporasi sebelum ini yang itu dirasa tidak benar, disitulah sebenarnya semangatnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya

300-400%. Jadi semangatnya itu ya. Belum sampai ke masalah amnesti. Kalau diperhatikan kan sebenarnya proses itu sudah ya, sudah berjalan dan selama ini dalam proses pembenahan itu kan juga tidak pernah terlepas juga dari keterlibatan institusi-institusi lain, terutama aparat-aparat penegak hukum. Kan. Mengenai dokter sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah bagaimana memang selain masalah ekonomi, selain masalah pendidikan, masalah kesehatan bagi seluruh rakyat kita itu juga salah satu yang menjadi prioritas. Nah, maka kemudian di awal masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran kan ada program cek kesehatan gratis. Nah, dari proses-proses itu kemudian kita mendapati kenyataan atau fakta bahwa berkenaan dengan kebutuhan kita tentang dokter itu data mengatakan bahwa jumlahnya yang kita butuhkan kita kurangnya itu besar sekali, baik dokter spesialis dokter umum apalagi dokter spesialis dan termasuk dokter gigi. Jadi hasil cek kesehatan gratis, salah satu datanya yang tertinggi penyakit atau masalah kesehatan yang dihadapi rakyat kita adalah salah satunya dokter gigi. Nah, problemnya adalah profesi dokter, apalagi kalau sudah bicaranya dokter spesialis atau dokter gigi, itu bukanlah profesi yang mudah untuk dicapai atau diraih. Karena membutuhkan individu-individu yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah itu kalau kita bicara dari sisi jumlah kekurangan. Nah kemudian kalau kita berbicara lantas bagaimana cara mengatasinya ya? Maka kan ada beberapa hal. Satu, sumber daya calon dokternya. Yang kedua, lembaga pendidikan untuk mendidik dokternya. Karena menjadi dokter itu tidak mudah ya, sampai bisa praktek itu rata-rata dibutuhkan 6-7 tahun. Nah itu yang menjadi pekerjaan rumah kita, maka kemudian kita berusaha keras untuk mencari terobosan-terobosan atau cara-cara bagaimana bisa mengatasi kesulitan rakyat sambil secara paralel ya, proses-proses kita melahirkan dokter-dokter baru sesuai dengan yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi. Dari 10.000 puskesmas yang kita miliki, ya, Menteri Kesehatan melaporkan contoh saja ini, dokter gigi itu hanya tersedia di kurang lebih 40%-nya. Jadi 60% atau kurang lebih 6.000 puskesmas kita itu tidak atau belum memiliki dokter gigi. Nah, Presiden juga sudah memerintahkan dan sedang dikerjakan oleh BUMN kita untuk membuat semacam mobile dentist. Jadi mobil untuk perawatan atau kesehatan dokter keliling, ya, semacam home care yang nanti ini diharapkan ini bisa membantu mempercepat dulu mengatasi masalah terutama masalah kesehatan gigi rakyat kita. Nah, ini masih proses, kemarin sudah dilaporkan ke kami perkembangannya, karena peralatan kedokteran gigi tentu berbeda dengan peralatan yang kedokteran umum. Jadi itu semangatnya secara umum ya, secara menyeluruh seperti itu. Kira-kira konsepnya sebenarnya mirip dengan yang dokter keliling ya, atau mobile dentist car tadi. Nah, kenapa kemudian muncul juga ide mengenai dokter terbang, istilah terbang itu, karena dalam beberapa kali kesempatan kita berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia, memang negara kita sangat luas, ya, jangkauan fasilitasnya belum merata,

0: Maka kemudian kan kemarin juga disampaikan target pemerintah secepat-cepatnya ini untuk bisa memperbaiki seluruh puskesmas kita, memperbaiki RSUD kita dengan harapan memperpendek baik jarak maupun waktu terhadap pelayanan kesehatan kepada rakyat kita yang di tempat yang paling jauh. Nah, dari situlah sebenarnya muncul gagasan atau ide, dan di banyak negara memang juga tidak kemudian sudah menyeluruh ya, di beberapa negara, di beberapa wilayah itu juga menerapkan hal yang sama. Unit reaksi cepat kesehatan itu juga ada yang berbasis helikopter gitu. Itu untuk melakukan penanganan dengan jauh lebih cepat, khusus di daerah-daerah yang terpencil, tidak juga kemudian seluruh desa atau seluruh kelurahannya kemudian ada moda transportasi udaranya, kan tidak selalu seperti itu.
1: Mas, izin juga. Akan dimulai kapan, Mas? Akan dimulai kapan rencananya, Mas?
0: Ini semua sedang dikerjakan ya. Jadi perbaikan rumah sakit tahun ini sudah 66 sudah selesai, 20 sudah operasional, tetapi Bapak Presiden merasa itu kurang karena hampir seluruh RSUD kita kalau saya tidak salah di kurang lebih angkanya 350 sekian yang harus juga dilakukan perbaikan, sehingga beliau minta itu bisa dipercepat. Nah, kemudian puskesmas tadi sudah kami sampaikan, sebagian sudah mulai proses perbaikan. Ini seperti revitalisasi sekolah ya, ini sebagian kita selesaikan. Jadi mohon izin juga untuk tidak memperbanding-bandingkan kenapa menangani ini dulu atau ini dulu. Semuanya kita coba kerjakan sesuai dengan, tentu saja ya, sesuai memang dengan kemampuan kita sesuaikan. Manakala kita mampu, sesungguhnya kita menghendaki semuanya bisa kita selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jadi kalau pertanyaannya kapan dilakukan, semua sudah dikerjakan. Termasuk tadi yang saya cerita mengenai proses pendidikan untuk mencetak dokter-dokter itu kan juga sudah dilakukan. Beberapa tempat, beberapa fakultas kedokteran sudah mulai mempercepat proses itu. Termasuk menambah jumlah mahasiswa atau kuota penerimaan untuk calon-calon dokter.
1: Mas, ini juga soal Dwi kenegaraan yang kemarin
0: ini kok tidak ada masalah upacara ini.
1: Iya, nanti
0: upacara dulu lah, upacara.
1: Kalau upacara sekarang presentasinya sudah berapa?
2: Pesan dulu, Mas. Kami dua menjelang
1: upacara. Presentasinya sudah saya persiapkan, Mas.
0: Baik, berkenaan dengan masalah persiapan upacara hari ini adalah kami menyebutnya gladi bersih ya, semua unsur tampil sebagaimana yang nanti direncanakan akan ditampilkan di tanggal 17 Agustus pada saat peringatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam proses, baik mulai proses seleksi kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi, seluruh unsur mulai dari peserta upacara, petugas paskibraka, kemudian juga teman-teman adik-adik dari kita Bahana Nusantara yang itu juga hasil seleksi dari seluruh Indonesia, talenta-talenta hebat di bidang musik, kemudian adik-adik paduan suara, teman-teman dari TNI, Korsik, seluruhnya, termasuk kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka-mereka yang banyak terlibat meskipun sering tidak terlihat, mulai dari yang petugas keamanan, petugas kebersihan, termasuk petugas IO yang menyiapkan seluruh tempat satu persatu tadi kami cek dengan sedetail-detailnya semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan nanti di hari Senin tanggal 17 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir yang mau kami sampaikan tadi di penutup pagelaran atau seni budaya yang ditampilkan oleh seluruh penampil dan terutama banyak juga adik-adik, ya itu menggambarkan tadi kami, kalau kita perhatikan ya, semangat nasionalisme yang sebagai anak-anak Indonesia mempertahankan budaya bangsa, ingin memberikan yang terbaik karena kalau diberikan kesempatan untuk bisa tampil dan masuk tim pencak silat semuanya, kami merasa sangat bangga dan terharu, dan itulah tugas dan kewajiban kita untuk menjalankan seluruh amanah, menjalankan profesi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk hari ini maupun untuk masa depan generasi yang akan datang. Saya kira itu.
3: Sejauh ini ada berapa persen sih mas kesiapannya dan juga peserta yang mendaftar dari
0: siapa? Ya insya Allah 99% ya, yang 1% kita semua serahkan kepada yang di atas. Tapi insya Allah bismillah.
1: Mas, untuk kehadiran teman-teman presiden dan presiden sendiri bagaimana kondisinya? Sendiri kemarin nggak datang katanya.
0: Ya, dapat kami laporkan bahwa kepada seluruh presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ini juga kadang tidak mungkin saya sebut satu persatu ya presiden. Memang penyebutannya kan presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7, nanti wapres juga ada, wapres ke-10 dan ke-12, wapres ke-11. Nah, semua sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk putra putri proklamator kita, keluarga Bung Karno maupun keluarga Bung Hatta, dan keluarga dari tadi presiden dan wakil presiden terdahulu, semua sudah tersampaikan, dan sudah ada beberapa yang menyampaikan konfirmasi mengenai kehadiran. Ada juga yang menyampaikan konfirmasi berhalangan hadir oleh karena sesuatu hal. Salah satunya kemarin yang sudah kami sampaikan adalah Pak SBY yang kebetulan jadwalnya bertepatan beliau harus cek kesehatan, itu yang bertabrakan dengan peringatan 17 Agustus. Jadi jangan di ini kemana-mana.
1: Persiapannya seperti apa mas sama presiden mas?
0: Rencana pengukuhan siang hari ini nanti pukul 14.00, dan sudah siap. Kita lihat juga adik-adik tadi tampil sudah dibersih luar biasa, hampir boleh dikatakan tidak ada kesalahan ya. Wajahnya juga sangat-sangat menggambarkan optimisme dan kepercayaan diri. Ya, kita terus terang juga ikut terharu dan bangga dengan perjuangan adik-adik ini. Adik-adik paskibraka itu kan seleksi mulai dari tingkat kabupaten, jumlahnya dari 24.500 sekian, ya, kemudian terseleksi sampai di tingkat provinsi menjadi kurang lebih 2.000. Nah, terakhir seleksi sampai tingkat pusat jumlahnya 76 ya. Nah, ini luar biasa proses berbulan-bulan sejak Januari tahun 2026. Jadi hampir kurang lebih 6 bulan, 7 bulan mereka menjalani proses seleksi, dan insya Allah. Nanti kita sampaikan.
1: Masyarakat yang hadir di.
0: Oke, cukup ya, cukup ya.
3: Mas Pras, lebih kenegaraan mas.
1: Itu. Mas Pras, satu lagi yang kemarin soal, kembali lagi soal pidato Pak Prabowo kemarin.
0: Wah, balik lagi pidato.
1: Kemarin kan ada yang menarik mas, selama ini pidato itu terkesan satu arah, tapi kemarin Pak Prabowo menghadirkan beberapa warga apa penerima manfaat dari program prioritas Pak Prabowo. Ini sebenarnya kenapa dan tujuannya seperti apa sih mas? Kenapa dihadirkan di pidato kenegaraan?
0: Ya Tidak lebih dan tidak kurang sebetulnya ini kan apa yang menjadi program pemerintah dan program prioritas Bapak Presiden itu kan tentunya kita berharap memberikan manfaat kan begitu. Nah maka kemudian kemarin di dalam pidato kenegaraan kenapa dihadirkan, yaitu untuk sekali lagi membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan, program yang kita kerjakan memang betul-betul memberikan dampak yang memang signifikan gitu. Contoh misalnya mengenai pangan begitu kan. Dari program prioritas Bapak Presiden kita mencapai swasembada pangan kan, pupuk dibenahi, irigasi diperbaiki. Maka bagi para petani itu menyebabkan produktivitas meningkat dari yang awalnya hanya bisa panen satu kali, sekarang sudah bisa menjadi dua kali atau bahkan menjadi tiga kali. Secara umum, secara nasional, kemudian itulah yang membuat kita berhasil mencapai target swasembada pangan kita. Maka Bapak Presiden yang kemarin menyampaikan selain ingin membuktikan bahwa betul-betul itu memiliki dampak, yang paling penting sesungguhnya kemarin substantifnya adalah Bapak Presiden ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran-jajaran di bidang-bidang yang dianggap sudah berhasil itu tadi, termasuk misalnya pangan. Jadi kehadiran penerima manfaat atau petani itu bagian dari Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di seluruh Indonesia, karena tanpa para petani memiliki iklim yang baik, benih yang baik, pupuk yang tersedia, murah, air irigasi yang itu tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan kita. Jadi konteksnya lebih ke situ ya.
4: Mas, nyambung juga mas. Ini kan kemarin kan soal pengupas bawang itu mas, ini kan ramai ya mas. Yang disebut, kemarin Presiden sempat menyebut pengupas bawang ini gajinya 700 ribu per kilo. Nah, ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya segitu-gitu? Mungkin bisa dijelaskan mas.
0: Nanti kita cek ya kalau
4: yang kemarin Presiden menyebut.
0: Kalau detailnya kita cek.
5: Cukup ya, teman-teman.
0: Ada lagi?
3: Mas, soal yang cukup di penyebaran itu, skemanya gimana?
0: Belum. Apalagi baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa, tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu ya, manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif. Bukan kemudian sebuah kebijakan yang berlaku kemudian untuk bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu, tidak seperti itu.
5: Mas kemarin
0: nggak bisa habis ini.
5: PFII ada di Jakarta, udah di PFII. Ya. Karena ada di Jakarta itu lokasinya bakal di mana ya?
0: Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya lah yang nanti menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri ya, karena itu kan sebuah zona yang memang diatur khusus. Yang penting adalah idenya. Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar ya, dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci ya, untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari manapun. Nah, maka dengan proses yang sangat cepat itu kita siapkan perangkat-perangkat itu. Jadi memang kira-kira polanya memang seperti itu ya. Maksudnya ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya. Ada masalah, kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Tadi malam kami juga monitor karhutla, terutama di Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional, sudah mulai bisa terkendali. Intinya mari kita warnai dengan sesuatu yang optimis, positif untuk semua kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai. Terima kasih, Dirgahayu 81.
5: Terima kasih, Mas.
0: Merdeka.
5: Terima kasih.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
7: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah, "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, "Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator." Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
6: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Jambi hingga Sumatera Barat, di pesisir utara Riau, di Laut Natuna, dari Papua Selatan hingga Papua Tengah, dan dari Laut Arafuru hingga Laut Banda. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, lalu pukul 7 hingga 7.30 nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional ya. Lalu kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda, juga 8 hingga 9 nya rangkaian musik dan informasi juga kami hadirkan menemani Anda mengawali hari. Lalu jangan lewatkan juga pukul 9 hingga 10 nya kami hadirkan siaran langsung dari Gereja GKI Pintu Elok Pontianak. Nanti akan disampaikan materi oleh Pendeta Ishak B. Liwurohi STH, di mana akan mengangkat tema menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Lentera Minggu. Akan disampaikan oleh Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan juga Pendeta David. Kepada Pendeta Ali Matius, silakan.
1: Iya. Shalom. Ya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam acara Lentera Minggu bersama saya, Pendeta Aris Asbanu, dan Pendeta Ali Matius, Dr. Ali Matius MTH, dan juga Pendeta David Agus Haryono. Pagi ini kita akan membahas tema, yaitu Merdeka yang Sejati, yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13. Dan sebelum kita membahas topik kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa, dan doa ini dipimpin oleh Pendeta David. Saya persilakan.
2: Mari kita berdoa para setiawan RRI Pro 1 Pontianak. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang memerdekakan kami. Manakala hari ini kami bebas merdeka di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, melainkan karena anugerah-Mu. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus memberi kepada kami keterbukaan dan kami dimenangkan hingga kami memiliki kemerdekaan. Menyerahkan sarana prasarana yang ada, biarlah menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
1: Baik, terima kasih Pendeta David. Para pendengar, pagi ini tema kita berkenaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, di mana besok kita akan merayakan bersama. Dan hari ini tema kita adalah merdeka yang sejati, artinya bukan hanya merdeka secara fisik, tapi kita mau merdeka secara rohani. Dan tema ini akan disampaikan oleh Pendeta Ali Matius. Saya persilahkan.
3: Ya, pagi hari ini Pak David yang sharing. Mungkin kita hari ini kita nggak usah break lagi ya, karena kita sudah lewat 19 menit. Jadi kita Pak Aris nanti langsung ya, kita nggak usah nyanyi lagi. Jadi kita sharing langsung selesai. Yang kedua, selamat kepada Pak David sudah selesai doktornya. Jadi puji Tuhan ya. Silakan Pak David.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara pendengar setiawan RRI Pro 1 Pontianak. Pagi hari ini kita bersyukur dan berbahagia bila 81 tahun kita sudah menikmati akan kemerdekaan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Setiap tahun kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang kemerdekaan yang lebih dalam, yaitu kemerdekaan.

daripada Tuhan. Bagaimana kita menikmati kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan. Bukan sekedar bebas melakukan apa saja yang kita mau. Kemerdekaan sejati adalah kebebasan. Kebebasan untuk hidup dalam kasih. Kebebasan untuk melayani sesama. Oleh sebab itu, bangsa kita merdeka karena ada pengorbanan para pahlawan. Demikian juga kita merdeka karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kemerdekaan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk membangun sesama di bangsa ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bangsa ini ingin tetap kuat, maka rakyatnya harus mengisi kemerdekaan. Bukan dengan kekejaman, intoleransi, dan kita mau mendasari hidup di dalam kasih dengan kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi huru-hara. Kita semakin cemas. Kita semakin menderita karena paradigma yang belum merdeka secara rohani. Jasmani kita masih terbelenggu dengan penjajahan. Oleh sebab itu, manakala kita mau menikmati kemerdekaan yang sejati, maka keadilan dengan pengorbanan tanpa kasih, kemerdekaan bisa berubah menjadi egois. Egois itu menjadi bagian yang fundamental bagi umat manusia. Karena hanya untuk kepentingan, bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, dengan kasih Kristus, dengan pengorbanan Kristus, itu melahirkan kemerdekaan untuk kesatuan karena pengorbanan Kristus dan damai sejahtera diberikan kepada umat manusia. Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita sebagai umat Tuhan bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Apakah hanya dengan pesta dan atau dengan tekad untuk hidup benar, melayani sesama dan menjadi terang Kristus. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita bebas dari iri hati, bebas dari dosa, bebas dari keserakahan dan korupsi, dan hidup di dalam kasih. Itulah yang akan membuat dan kita juga menuju canangan pemerintah untuk menuju kepada Indonesia emas tahun 2045. Apa kita mengisi Indonesia dengan konsep-konsep kemerdekaan yang sejati? Manakala fenomena saat ini bukan menuju kepada Indonesia emas, melainkan menuju kepada Indonesia yang cemas. Oleh sebab itu, pendapat dari kemerdekaan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana Anda berada, kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari kekuasaan atau tekanan manusia, tetapi bebas dari kuasa Tuhan untuk hidup dalam kasih. Ada beberapa hal, arti, makna tentang kemerdekaan sejati itu. Yang pertama adalah bebas dari kita tidak lagi diperbudak oleh kebencian, hati atau kejahatan. Yang kedua, bebas untuk melakukan yang benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan sekedar mengikuti keinginan. Yang ketiga, makna kemerdekaan sejati adalah bebas untuk mengasihi dan melayani, menjadikan hidup kita berkat bagi sesama.

0: sehingga kita ada satu kesatuan unit yang ada berkerangka Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari nikmati kemerdekaan sejati. Mari di dalam keluarga suami hargai anak-anak taat dan penuh kasih sehingga rumah tangga menjadi tempat damai dan tempat neraka. Kalau kita ada di masyarakat yang pluralisme saat ini, warga saling menolong, tidak hanya memikirkan diri sendiri, membantu tetangga yang sedang sakit atau kesulitan. Manakala kita di kampus dan di sekolah, mahasiswa, dosen, guru, murid, dengan sungguh-sungguh bukan sekedar mengejar nilai, tetapi membangun karakter jujur dan bertanggung jawab. Bagaimana kita sebagai umat yang bekerja di ladang atau pekerjaan sehari-hari, mari kita bekerja dengan tekun dan jujur, tidak menipu dan tidak memanipulasi timbangan atau hasil panen, sehingga kita menjadi saksi yang nyata bagi orang lain. Dan yang terakhir, saya mau mengatakan hari ini, dalam kehidupan berbangsa, bagi warga negara yang menikmati kemerdekaan, mari kita taat dengan aturan dan regulasi yang ada, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh kebencian atau perpecahan, sehingga kita menikmati kemerdekaan ini, kemerdekaan yang sejati, yang kita memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia yang selalu bersyukur karena kita menikmati kemerdekaan. Jadi saya mungkin dari Pak Aris Banu dan juga Pendeta Dr. Ali Matius, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak David sudah menyampaikan ulasan tentang tema kita pagi ini, yaitu mereka yang sejati, yang terambil dari Galatia 5 ayat 13. Dan para pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, kiranya tema yang disampaikan, firman Tuhan yang telah disampaikan, bisa membuat kita untuk senantiasa hidup dalam kemerdekaan, secara khusus kemerdekaan rohani, dan bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita pagi ini. Saya ke Pak Pendeta Dr. Ali Matius. Ya, ini tadi Pak David sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu. Dan saya ingin kira-kira menurut Pak Ali Matius, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati? Ya, kalau ada kemerdekaan sejati berarti ada kemerdekaan yang semu ya, atau kemerdekaan yang tidak sejati gitu. Ya, bagaimana penjelasan Pak Ali Matius?
2: Oke, terima kasih Pak David hari ini sudah berpidato seperti Pak Prabowo hari ini ya. Oke, jadi terima kasih Pak David sudah membawa tema sesuai dengan Hari Kemerdekaan. Nah, yang pertama saya pikir kemerdekaan sejati itu sudah jelas ya, harus mengalami karya Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah orang sudah merdeka? Ya, merdeka dari apa? Atau seperti apa orang yang merdeka itu? Nah, sebenarnya kalau kita melihat Pak Aris, kita ini sudah merdeka kalau menurut saya, tapi masih dijajah gitu ya. Contoh ya, kita sudah bebas daripada penjajah. Tetapi banyak sekali yang menjajah kehidupan kita zaman sekarang. Nah, kalau kita melihat Alkitab jelas ya, kita harus merdeka dari dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi pertanyaan dalam kehidupan kita, sudahkah kita betul-betul merdeka? Nah, kalau kita melihat hari ini, apa sih yang banyak menjajah orang? Salah satu yang banyak menjajah orang itu adalah media sosial. Itu adalah HP. Saya mungkin tidak membahasnya secara teologis ya, tapi saya membahasnya secara praktis. Nah, sementara saudara, dosa itu disebarluaskan di media sosial. Keterikatan kita terhadap media sosial itulah salah satu yang menjadikan hamba dosa. Saya kasih contoh mungkin, dosa itu apa sih? Dosa itu adalah ketika kita menjadikan segala sesuatu jadi tuan kita. Artinya ya, dia yang menentukan arah hidup, dia mengubah, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi keinginan, dan mempengaruhi tindakan. Nah, orang yang belum merdeka adalah pikirannya nggak merdeka, keinginannya tidak merdeka, tindakannya tidak merdeka. Maka kalau kita melihat daripada teks yang diberikan kepada Rasul Paulus dalam kitab Galatia yang Pak David bacakan tadi, itu menjelaskan bahwa Paulus menjelaskan kepada orang Galatia bahwa banyak sekali yang membuat mereka itu kembali diperbudak ya, oleh segala keinginan-keinginan, dosa-dosa yang ada. Mungkin saya pikir itu sementara Pak Aris, silakan lanjut Pak David.
1: Ya, baik. Jadi memang itu penting sekali bagi kita, para pendengar, kita harus merdeka secara rohani, yaitu kita meninggalkan hal-hal yang menghambat ya pertumbuhan rohani kita. Jangan sampai kita sudah merdeka secara fisik, tapi rohani kita masih dijajah oleh berbagai pelanggaran atau dosa yang memang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya kembali ke Pak David sebagai narasumber utama kita pagi ini, para pendengar. Nah, Pak David, banyak orang yang memang kita lihat secara fisik merdeka, seringkali kebablasan ya dalam menggunakan atau mengisi
0: itu harus diimplementasikan. Maka penyakit akut bagi manusia, tatkala di tengah-tengah dijuri secara hukum, itu adalah dosa. Maka Rasul Paulus memberitahukan bahwa kalau kita merdeka sejati, bukan kita dijajah, tetapi kita harus menghilangkan bagaimana kita tidak hidup dalam. Nah, dosa itu menjadi akar permasalahan untuk diri setiap manusia. Oleh sebab itu, kalau saat ini masih terjadi perkusi, penganiayaan, intoleransi, konflik, maka itu perlu menyadari bahwa perlu adanya rohani kita. Kita ini sadar adanya hidup secara jasmani dan rohani. Rohani perlu memiliki kemerdekaan, dan itu direct langsung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ada dua hal, Pak Aris dan para pendengar, RRI Pro 1 Pontianak. Kemerdekaan bangsa de jure adalah bebas dari penjajahan. Berdiri sebagai negara yang Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu adanya. Tetapi secara rohani ada harus kemerdekaan rohani, di mana secara setiap individu memiliki bebas dari kuasa dosa, hidup dalam kasih dan kebenaran. Kebenaran dan kasih dari mana? Dari Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, kalau kita mau menanti keduanya, antara kemerdekaan secara jasmani de jure dan kemerdekaan secara de facto, maka itu memperlengkapi. Bangsa yang merdeka akan kuat bila rakyatnya hidup dalam kemerdekaan secara rohani, dan itu di dalam Kristus. Ia tidak terjadi konflik yang terjadi di Indonesia ini. Begitu Pak Aris dan Pak Ali.
1: Baik Pak David, ya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, baik secara fisik ya, secara fisik dan juga secara rohani. Saya kembali ke Pak Pendeta Ali Matius. Banyak orang ingin merdeka Pak, tapi masih terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Bahkan mungkin mereka berusaha untuk melepaskan diri daripada ikatan-ikatan dosa itu, tapi terkadang banyak yang mengalami kesulitan. Bagaimana caranya Pak supaya terbebas? Kadang-kadang dia tahu itu dosa, itu tidak boleh, dan itu bisa mengikat kehidupannya sehingga dia tidak mengalami kemerdekaan secara rohani atau berkat Tuhan dalam hidupnya. Kira-kira tips apa yang Pak Ali sampaikan supaya para pendengar bisa hari ini punya komitmen dan bisa terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang mengikat dia atau menjajah dia secara rohani?
2: Ya, terima kasih Pak Aris. Saya melihat bahwa masalah, kita melihat dua hal ya. Satu, masalah rohani. Kedua, masalah mental ya. Kalau masalah rohani, kita tahu bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu yang harus kita syukuri ya. Kita harus bersyukur ya. Kita, Paulus berkata bahwa akulah orang yang paling beruntung, kata Paulus ya. Kenapa? Karena Paulus menyadari bahwa bahkan Paulus menggunakan kalimat ekonomi, aku berhutang kepada darah Kristus. Maka kalau kita menyadari prinsip ini ya, kita harus berhutang kepada para pejuang kita dulu ya. Para pejuang kita menggunakan bambu runcing, mereka tidak pernah memikirkan hidup atau memikirkan uang. Yang bagi mereka itu merdeka. Nah sekarang pertanyaannya Pak Aris, berapa sih sudah merdeka? Kok negara kita ini koruptor tambah banyak gitu ya? Nah ini bukan diskusi politik. Menurut saya satu, mereka tuh lupa bahwa Indonesia ini dibeli dengan darah yang mahal. Sebuah pertanyaan, kenapa orang terus berbuat dosa? Karena dia lupa film The Passion of Christ, ya kan? Pengorbanan Yesus seharusnya membuat kita semakin menyadari berapakah harga hidup kita ini. Saya ketika saya nonton film The Passion of Christ, saya bilang gini, Tuhan, saya mau hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Mungkin Pak Aris, masalah yang pertama ini adalah pengertian ya. Kita kurang memahami, memaknai makna kemerdekaan. Yang kedua, ya, yang kedua saya melihat bahwa memang Indonesia itu secara mental ya, tadi secara artikulasi. Secara mental memang kita Indonesia sudah dijajah selama 400-an tahun ya, oleh Belanda dan nanti oleh Jepang 3 tahun setengah. Maka Indonesia itu mentalnya, penyakitnya menurut saya itu mental karyawan gitu ya. Mental pesuruh. Mental babu gitu ya. Itu yang lebih kasarnya gitu kan. Sehingga kita kalau ditanya mau jadi apa? Jadi pegawai negeri. Kenapa jadi pegawai negeri? Karena jadi pegawai negeri itu gajinya sudah diamankan oleh pemerintah. Sedikit orang yang mau menjadi pengusaha yang hebat, mau berjuang, menjadi leader, pemimpin. Mungkin ini penyakit udah dijajah sekian lama. Maka kalau kita melihat Indonesia itu kalau jadi pembantu luar negeri itu laris manis gitu ya kan. Cocok sekali gitu kan. Karena sudah terbentuk sekian puluh tahun. Coba lihat kalau orang di kantor di mana mereka lebih suka diperintah, Pak, tolong ini. Oh, orang Indonesia ini cocok sekali gitu kan. Maka mungkin bagian kita bagaimana mengubah mental pembantu, mental daripada pesuruh itu menjadi pemimpin leader. Kalau nggak disuruh dia diam saja, nggak bikin apa-apa. Padahal leader itu kan dia harus mencari pekerjaan, saya harus membuat apa, saya harus memikirkan apa. Mungkin kalau ke diskusi kebangsaan, itu yang menarik untuk Indonesia. Kita bandingkan ya Pak Aris ya, kepada negara-negara lain. Kalau kita melihat ya, kenapa negara lain begitu maju? Saya barusan tadi nonton ini Pak Aris. Tadi kan Pak David bicara tentang moderasi beragama. Saya tadi baru nonton pernikahan ya. Pernikahan Toyota dan BYD gitu kan. Contoh gitu kan. BYD ini kan pesaing besar Toyota. Tapi di Cina sekarang, Toyota sama BYD itu kawin. Jadi Toyota pakai baterainya BYD, jadilah mobil yang keren dan laris manis. Nah bayangkan saudara, ya kan. Moderasi umat beragama itu bukan melihat perbedaan. Tapi melihat saya bisa berkolaborasi dengan agama apapun, dengan kepercayaan apapun, itu membangun sebuah bangsa yang bermartabat. Seharusnya pola mental kita yang sudah merdeka itu nggak melihat kamu agama apa, kamu kepercayaan apa, tetapi apa yang bisa kita buat untuk membangun bangsa dan negara. Saya hanya menjawab dua pertanyaan itu Pak Aris, mental dan artikulasi. Silakan selanjutnya.
1: Ya baik, para pendengar, mungkin Pak David ada tambahan.
3: Ya. Silakan. Jadi saya akan back to the Holy Bible gitu ya. Kalau Galatia pasal 5 ayat 13 itu supaya kita bebas dari dosa, supaya merdeka, maka ada turunannya ayat 14 dan 15. Ayat 14 saya bacakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, ayat 15. Tetapi jika lo kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ada dua makna. Kalau kita hidup merdeka di dalam Kristus, maka mengasihi sesama kita. Ada kerukunan satu dengan yang lain tanpa memandang perbedaan. Kita bisa berbeda, tapi kita mau satu jalan, satu pikiran. Yang kedua adalah, dalam prospek ayat 15 itu, ini yang dicanangkan oleh pemerintah 2045 menjadi Indonesia. Nah, kalau hari ini masih ada saling menelan, saling ya satu lain dan sebagainya, tidak mau ada satu rekonsiliasi, maka 2045 tidak lagi menjadi Indonesia emas, tetapi menjadi Indonesia cemas, menjadi seram dan suram. Oleh sebab itu, melalui momen kemerdekaan tahun ke-81 ini, mari kita mengupdate diri sebagai orang Kristen, memahami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati itu diri sendiri yang memiliki relasi kepada Tuhan. Jadi secara saya memakai bahasa hukum, de jure dan de facto. Karena ini harus kita mengerti paradigma kita. Sehingga kita mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Jangan mencari kesalahan orang lain. Jangan kita terjadi intoleransi, tetapi terjadilah unity. Ya, kita merdeka. Benar-benar ya. Pak Aris.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak David. Ya, jadi para pendengar, Anda masih bersama kami di acara Lentera Minggu pagi ini dengan topik Merdeka yang Sejati. Dan harapan kami melalui pembahasan ini, para pendengar bisa merdeka, ya, bisa menikmati kemerdekaan baik secara fisik maupun secara rohani. Dan paling penting adalah secara rohani, ya, karena kalau rohani kita bisa merdekakan atau bebaskan dari segala ikatan-ikatan yang menghambat, yang menghimpit kita untuk menjalani kemerdekaan ini, saya pikir secara fisik pasti kita bisa ikuti, ya, dengan baik. Dan tadi saya menyimak penjelasan singkat dari Pak Ali Matius. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjalani kemerdekaan ini dengan baik adalah sadar, ya, bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Banyak orang tidak sadar, sehingga dalam kehidupannya dia tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang yang merdeka. Kemudian para pendengar, yang kedua adalah ubah pola pikir dan mental kita, ya. Tanpa kita masih, mungkin masih kita membawa kehidupan kita sebelum, ya, sebelum merdeka atau sebelum kita ditebus, ya, sebagai orang-orang yang hidup secara merdeka, secara rohani. Lalu yang ketiga adalah kita harus bekerja sama atau kolaborasi dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan, sehingga kita bisa berdampak atau kita bisa menghasilkan sesuatu sebagai hasil daripada kemerdekaan itu, ya. Jadi tiga hal ini penting sekali bagi kita, dan saya percaya para pendengar dimanapun Anda berada tentu ingin merdeka untuk bisa menikmati hasil yang terbaik dalam kehidupan ini, terutama melalui berkat Tuhan. Ya, kita masih ada waktu, Pak Ali Matius dan juga Pak David. Ya, ini mungkin sebagai penutup, ya. Nah, ini yang kesimpulan dari kemerdekaan sejati ini. Saya duluan ke Pak Ali Matius, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kita bisa benar-benar menikmati kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita.
2: Oke, terima kasih. Saya satu menit cukup. Saudara, kita bersyukur yang pertama, ya. Kemerdekaan itu pertama kita bersyukur. Bersyukur buat para pendahulu kita itu sudah menumpahkan darahnya untuk membela bangsa dan negara. Yang kedua, kita bersyukur karena kita sudah ada di dalam Kristus, Yesus mati di kayu salib, memerdekakan kita. Yang ketiga, mari kita mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita mendoakan pemimpin kita. Jangan kita menghina mereka, jangan kita merendahkan bangsa. Salah satu, saya bangga pernah di Jepang. Orang Jepang, televisi Jepang belum pernah menjelekkan bangsanya. Saudara boleh tinggal di Jepang. Di Jepang itu tidak ada televisi Jepang bilang Jepang itu jelek. Jepang itu nomor satu. Jepang itu hebat. Jepang luar bangsa, luar biasa. Tapi kita melihat televisi Indonesia, sepertinya pemerintah jelek semuanya. Itu artinya bahwa kita tidak pernah bersyukur untuk apa yang Tuhan buat untuk Indonesia. Kiranya tiga hal ini mengubah pola pikir kita. Bangga jadi bangsa Indonesia. Bangga menjadi NKRI, menjadi tanah air Indonesia ini, tumpah darah kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, baik. Ke Pak David sebagai...
3: Kalau Pak Ali, tiga hal saya... Kemerdekaan sejati adalah dan dengan semangat AUT RI ke-81 besok upacara di saya di kabupaten dan di provinsi ini ada undangan dua. Kita mengisi kemerdekaan bangsa dengan kemerdekaan rohani. Bebas dari dosa, hidup dalam kasih, dan melayani Tuhan. Nah, saya ada tiga hal. Satu, dalam mengisi kemerdekaan ini, kita melayani sesama dengan kasih. Yang kedua, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sudahkah saudara memasang bendera merah putih? Atau mau berkorban bagi bangsa dan negara kita di NTT? mengalami gempa bumi 7 atau 7. Yang ketiga adalah bagi umat Tuhan yang hidup di dalam kemerdekaan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini para pendengar RRI Perusahaan Pontianak, kiranya Tuhan menolong mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan kemerdekaan rohani, sehingga Indonesia semakin diberkati dan menjadi. Dan melalui siapa? Melalui diri saudara pribadi lepas. Saudara kuat, Indonesia kuat. Saudara makmur, Indonesia makmur. Maka oleh sebab itu hari ini, mari kita mengadah kepada Tuhan, mensyukuri bahwa anugerah Tuhan tidak pernah putus. Anugerah Tuhan selalu baru, memberi kekuatan kepada kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak David dan para pendengar. Demikian acara kita pada pagi hari ini dalam acara Lentera Minggu. Dan kita akan menutup acara ini dalam doa. Saya persilakan Pak Ali Matius bawa kita dalam doa.
2: Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Saya bersyukur Indonesia sudah merdeka. Saya bersyukur karena para pejuang sudah menumpahkan darahnya untuk merebut kemerdekaan ini. Doa kami, biarlah generasi sekarang menjadi generasi yang diberkati Tuhan, tahu bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan hidup berkenan, hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna untuk keluarga, teman, sahabat. Sehingga Tuhan, Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami, Pak Prabowo dan Pak Wakil Presiden. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah juga pemerintah Kalimantan Barat, Pak Nursan dan Wali Kota Pontianak, Tuhan juga memberkati. Bahkan HUT RI pada hari Senin tanggal 17 Agustus, Tuhan memberkati. Dan juga berkati Tuhan untuk gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, supaya juga bangsa Indonesia diberkati dalam berkat yang melimpah. Kalau bangsa Indonesia menghargai pendeta, hamba Tuhan dan gereja, maka pasti diberkati. Sebab orang yang menghargai umat Tuhan, hidup bangsa dan negaranya akan diberkati oleh Tuhan. Yang mengucap syukur, berkati bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya. Amin.
1: Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian acara Lentera Minggu pagi ini. Kita akan berpisah dan kita akan jumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
3: Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Ali, Pak Aris.
1: Ya.
3: Operator juga. Silakan operator.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi gubernur,
2: yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan, ya.
1: Jibril Cisse Alindra dan Faras Dila sebagai juara satu Bujang Dara Pontianak 2026.
3: Kita harus lebih bersemangat lagi untuk mempromosikan adat istiadat yang di Kota Pontianak. Terus
4: itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai sekitar 28 ribu hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan kebakaran lahan dan menunda aktivitas pembakaran selama kondisi cuaca panas. Berikut laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan luas lahan di Kalimantan Barat yang terbakar akibat karhutla tergolong besar dibandingkan daerah lain, yakni sekitar 28 ribu hektar. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat, baik mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Ria Norsan menjelaskan masyarakat diperbolehkan membakar lahan maksimal 2 hektar untuk kegiatan berladang sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun pembakaran harus dilakukan dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Masyarakat wajib melapor kepada kepala desa atau RT setempat, menyekat lahan dengan membuat parit keliling, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.
2: Kalau imbauan hanya mengimbaukan, tapi instruksi ini, supaya mereka harus mengikuti, ya. Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan, ya. Nah, itu kita kan dibolehkan membakar lahan ladang 2 hektar untuk kearifan lokal, tetapi mengikuti ketentuan-ketentuan, ya. Misalnya ada tempat, kalau kita ikut 4 ketentuannya ini, insya Allah tidak akan terjadi kebakaran yang lebih meluas. Yang pertama, lapor kepada kepala desa atau RT setempat. Yang kedua, ya, menyekat lahan yang akan kita bakar, artinya memberi parit keliling. Nah, yang ketiga, tidak meninggalkan lokasi sebelum apinya padam. Nah, yang keempat ini tadi, ya, memadamkan api apabila meninggalkan lokasi, harus dipadamkan dulu. Setelah padam baru meninggalkan lokasi. Kalau itu dijalankan, saya rasa insya Allah tidak meluas kebakarannya.
1: Sementara itu, untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Ryan Orson mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepatuhan masyarakat terhadap instruksi pembakaran lahan dapat mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Mantan Bupati pertama Kuburaya Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan, terpilih sebagai Ketua Ikatan Lintas SLTA Alumni 1989 ataupun ILSA 98 Pontianak periode 2026 hingga 2030 pada pengukuhan pengurus ILSA 89 Pontianak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ucapan. Kegiatan yang diselenggarakan di Geraha 169 Desa Pematang 7, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya ini juga menghadirkan game hiburan yang menyediakan door prize dan wisata jelajah sungai. Ketua ILSA 89 Pontianak 2026 hingga 2030, Muda Mahendrawan yang alumni SMA 3 Pontianak tahun 1989 menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh keluarga besar ILSA 89 Pontianak. Menurut Muda, ILSA ini merupakan komunitas persahabatan. Untuk itu, Muda mengajak semua keluarga besar ILSA 89 Pontianak agar tidak berhenti berbuat yang berdampak bagi ILSA maupun orang lain.
4: Saya ingin menyampaikan, kita harus menyadari semua, kita hidup, kita bergerak, kita menjalankan amanah, menjalankan fitrah kita, tentu semuanya itu punya rasa tanggung jawab. Dan hari ini kita di sini tidak lain adalah bentuk daripada tanggung jawab kita. Saya menerima amanah untuk menjadi dan mau bersedia menjadi ketua ILSA ini tidak lain karena saya melihat ini sebuah hal yang cukup punya keunikan dan sebuah hal yang tidak biasa.
3: Muda menilai persahabatan yang ada di Ilsa ini harus diperkuat dengan baik agar persahabatan yang terjalin sampai hari ini mampu mewujudkan tagline Ilsa 89 Pontianak, yaitu bersahabat bahagia, masa lalu, kini, dan masa depan. Muda juga mengajak seluruh pengurus menjaga nama baik Ilsa dengan sikap, ucapan, dan perbuatan yang mengutamakan prinsip bersama untuk mewujudkan Ilsa inklusif dan terbuka. Usai pengukuhan dan game hiburan, seluruh pengurus dan anggota Ilsa Pontianak menjelajahi wisata sungai dengan menggunakan dua kapal bandong menyelusuri Sungai Kakap. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pelayanan air bersih di Kubu Raya terus diperkuat, terutama saat distribusi harus dilakukan secara bergiliran. Perumda Tirta Air Raya memastikan pelanggan mendapat informasi jadwal pengaliran secara pasti agar kebutuhan air dapat dipersiapkan. Kita simak laporannya.
5: Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya memastikan jadwal pengaliran air secara bergiliran disampaikan secara jelas kepada pelanggan yang terdampak. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya Hermawan mengatakan, kepastian jadwal penting agar masyarakat mengetahui waktu air mengalir dan dapat menyiapkan kebutuhan air.
6: Berikan informasi kepada pelanggan terdampak, nanti dibuat grup antar RT dengan petugas, kemudian RT bisa menyampaikan, menyebarluaskan melalui grup-grup WhatsApp-nya RT untuk jadwal penggiliran air, sehingga pelanggan mempunyai kepastian dia kapan air mengalir, sehingga mereka siap untuk menampung dan membuka kerannya masing-masing.
5: Hermawan mengharapkan langkah ini untuk mencegah keluhan pelanggan yang merasa air tidak mengalir karena pasokan lebih dahulu terserap di wilayah lain. Dengan adanya kepastian waktu pengaliran, pelanggan dapat membuka keran dan menampung air sesuai jadwal, sehingga distribusi yang dilakukan secara bergiliran tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
8: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memenuhi hak identitas setiap anak. Kita simak laporannya.
9: Kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA terus didorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap anak memiliki identitas kependudukan yang jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Kepala Dukcapil Kalbar Yohanes Budiman menyampaikan bahwa anak merupakan bagian penting dalam pembangunan generasi masa depan. Karena itu, pemerintah melalui Dukcapil berperan memastikan anak memiliki dokumen kependudukan. Yohanes menjelaskan KIA diberikan kepada anak sebelum berusia 17 tahun. Setelah memasuki usia 17 tahun, identitas kependudukan anak akan berubah menjadi KTP elektronik.
10: Kenapa dia butuh kartu identitas anak? Yang pertama untuk melindungi si anak sendiri, sehingga dia memiliki identitas yang memiliki kejelasan dibanding dengan kartu-kartu lain seperti kartu pelajar atau kartu-kartu lainnya. Karena di dalam kartu identitas anak ini ada elemen-elemen seperti nomor kartu keluarga, nomor akta lahir, nama orang tua sesuai kakak, dan seterusnya. Dan diharapkan sebenarnya bahwa tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan provinsi dalam hal ini untuk melindungi anak-anak, tapi kita minta kepedulian para orang tua, para guru ya, sehingga bisa memastikan bahwa setiap anak yang belum berumur 17 tahun sudah memiliki kartu identitas anak. Ingat bahwa anak adalah aset generasi kita ke depan.
9: Dukcapil Kalbar terus melakukan sosialisasi KIA di berbagai daerah. Upaya tersebut telah memberikan hasil positif dengan capaian penerbitan. Wilhelmus melaporkan.
0: Malam puncak pemilihan Bujang Dara Pontianak 2026 yang digelar meriah resmi menobatkan Jibril Cise Alindra dan juga Faras Dila sebagai juara satu Bujang Dara Pontianak 2026. Keduanya berhasil menyisihkan para finalis lain setelah melalui proses seleksi dan malam final yang ketat. Berikut laporannya.
3: Selain juara satu, Dewan Juri juga menetapkan pemenang di kategori runner-up. Posisi runner-up satu diraih oleh Bujang Heksa Putra Arifianto dan Dare Latifah Adila. Sedangkan runner-up dua disematkan kepada Bujang Raihan Pratama dan Dare Agista Putri Sahira. Sebagai juara satu Dare Pontianak tahun 2026, Faras Dila mengungkapkan rasa syukurnya dan berkomitmen mengajak generasi muda untuk lebih mencintai adat istiadat khas kota Pontianak. Menurutnya, tantangan terbesar selama masa karantina dan audisi sejak Juli lalu adalah mengasah kemampuan public speaking.
11: Saya akan membawa generasi muda untuk lebih membudayakan adat istiadat yang ada di kota Pontianak. Dari sisi pariwisatanya ya seperti Tungku Khatulistiwa itu sendiri, dan tentunya banyak pariwisata yang akan lebih tepatnya kita harus lebih bersemangat lagi untuk mempromosikan adat istiadat yang ada di kota Pontianak, terus kembangkan lagi apa yang sudah ada di kota Pontianak ini.
3: Sementara itu, juara satu Bujang Pontianak tahun 2026, Jibril Cise Alindra, memfokuskan misi tugasnya untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dan mempromosikan produk UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh generasi muda. Melalui latihan intensif sejak awal Juli lalu, Jibril mengaku bangga bisa melewati tantangan dan belajar langsung dari para profesional.
12: Relevan juga dengan generasi muda saat ini, salah satu contoh. Kita di sini punya Dekranasda, cuman kan masih belum terjamah oleh masyarakat kan, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang Dekranasda ini. Nah, sini tugas saya ingin lebih mempromosikan UMKM di Kota Pontianak ini. Terima kasih. Pesan untuk anak muda Kota Pontianak ya, jaga warisan budaya kita, pariwisata juga, terus jangan malu bagi produk lokal, karena produk kita semua, produk saya, produk kita semua.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi duta yang aktif mempromosikan budaya, pariwisata, dan identitas Kota Pontianak. Bujang Dara bukan hanya ajang pemilihan putra-putri terbaik daerah, tetapi juga ruang pembinaan generasi muda agar memiliki wawasan, kepercayaan diri, kepedulian, dan juga kecintaan terhadap kotanya.
13: Untuk populerkan, menyampaikan, mensosialisasikan, menggambarkan ikatan darah budaya Kota Pontianak.
3: Edi Rusdi Kamtono juga menambahkan, Kota Pontianak memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan perlu terus dikenalkan kepada masyarakat luas. Ede berharap para pemenang Bujang Dara Pontianak tahun ini mampu memanfaatkan berbagai ruang, termasuk ruang media sosial, untuk memperkenalkan kekayaan tersebut secara kreatif dan menarik bagi generasi muda. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
15: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kapuas Hulu. Dari siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Sekadau, dan Sanggau. Untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, dan Kuburaya, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%, dan untuk peringatan dini waspadai potensi hujan dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 1.836 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
0: Pada dasarnya,

7 ayat 2. Penerusutamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Saya sapa rekan-rekan saya yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi, Mei.
1: Oke, saya absen satu-satu dulu ya. Dari Sintang ada Herlinda, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mei, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat, karena mengingat kalau di Kabupaten Sintang belum ada turun hujan. Beberapa hari lalu ada turun hujan, tetapi tidak lama, dan itu hanya membasahi saja, Mei.
1: Baik, seperti itu ya, lumayan lah ya. Semoga nanti ada hujan lagi di Sintang. Baik, setelah dari Sintang, saya beralih ke Sanggau. Adi Jeki, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mei dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan tetap kondusif begitu dengan cuaca saat ini yang tidak menentu. Dan kalau untuk Sanggau saat ini kemarin sempat diguyur hujan paginya begitu dengan intensitas ringan saja. Ya lumayanlah untuk mengingat, cuma hanya di Sabang Merah ini aja. Untuk informasi pagi hari ini terkait dengan cuaca masih aman terkendali. Kemudian untuk lalu lintas juga cukup terkendali. Nih.
1: Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya ke Sambas ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana Sambas pagi ini?
5: Di Sambas pagi hari ini, oh ya. Wah, saya sempat bilang kalau Sambas itu tidak terlalu kabut, tapi sekarang kayaknya udah kabut kan Mei ya. Udah, saya tarik lagi deh omongan saya kalau tidak kabut ya. Sekarang kabut lagi nih. Jadi asapnya sudah mulai semakin kuat kan Mei, dan jadi beberapa hari ini juga tidak turun hujan. Karena pekan lalu itu sempat turun hujan, jadi mungkin tidak terlalu kabut, tapi pagi hari ini kabut kan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk update situasi terkini dari Sambas kalau di Kota Pontianak. Pagi hari ini masih cukup berawan ya, masih berkabut juga. Asap juga masih ada, terlebih di wilayah Kabupaten Kuburaya. Tadi pagi saya berangkat, itu ada salju yang tidak dingin ya, salju-salju hangat di subuh hari tadi. Jadi kerudung saya hitam, nyampe studio kok banyak putih-putih ya, seperti itu ya. Karena memang ada beberapa titik di Kabupaten Kuburaya yang memang kemarin itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, terbakar lagi kemarin, sempat saya lihat seperti itu ya. Semoga segera padamlah beberapa titik-titik karhutlah ya yang ada di sini. Dan juga kalau berbicara tentang hujan, ada beberapa dua kali kemarin hujan, cuma ya membasahi jalan ya, lumayan alhamdulillah seperti itu ya. Baik, kita ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Kota Pontianak ya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai 28.000 hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan kebakaran lahan dan menunda aktivitas kebakaran selama kondisi cuaca panas. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan luas karhutla di Kalbar tergolong besar dibandingkan daerah lain. Karena itu pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Gubernur juga meminta masyarakat menunda sementara pembakaran lahan karena kondisi cuaca saat ini panas dan beresiko meningkatkan kebakaran. Penundaan diminta dilakukan hingga kondisi El Nino berakhir. Sementara itu untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Ria mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Itu dia untuk informasi pertama dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sintang. Suara Emas Mariam meriahkan Hari Pramuka Sintang. Herlinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka di Stadion Banding Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026 Ini diwarnai dengan momen yang sangat mengharukan, penampilan memukau dari seorang anak perempuan bernama Maryam yang menyumbangkan suara emasnya berhasil mencuri perhatian peserta upacara dan bahkan viral di berbagai media sosial daerah Sintang. Gadis kecil berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 tersebut tampil penuh percaya diri di tengah keterbatasan penglihatan atau tunanetra yang dimilikinya. Alunan suaranya yang merdu membuat suasana stadion menjadi hening sejenak, mengundang decak kagum sekaligus air mata haru dari para tamu undangan yang hadir. Danti, ibunda Maryam, membenarkan bahwa putrinya memang memiliki bakat luar biasa di bidang seni suara. Bakat gemilang tersebut bahkan telah membawa Maryam menorehkan prestasi membanggakan di tingkat yang lebih tinggi. Kalau Maryam kemarin terakhir menang juara di tingkat provinsi sebagai Got Talent juara 1. Di balik prestasi dan suara emas putrinya, Danti menitipkan harapan besar kepada pemerintah daerah agar lebih peduli terhadap akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia mengaku selama ini cukup kesulitan menemukan fasilitas atau tenaga pengajar ekstrakurikuler yang mampu mendampingi anak tunanetra dengan maksimal. Nah, ia berharap dari pemerintah untuk anak-anak tunanetra bisa ditambahkan ruang untuk mereka. Soalnya saya sudah berapa kali mencari les sama guru yang untuk tunanetra di itu sangat kurang untuk mereka tahu bisa pemerintah menambahkan untuk gurunya. Nah, kisah inspiratif Maria menjadi bukti nyata bahwa setiap anak istimewa memiliki potensi luar biasa yang siap bersinar jika diberikan dukungan penuh. Penampilan gemilang Maryam di hari pramuka diharapkan dapat mengunggah kesadaran bersama untuk menciptakan ruang berekspresi yang lebih inklusif dan ramah anak di Kabupaten Sintang. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke Mei.
1: Baik, terima kasih Herlinda. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. KGBN sebut merdeka belajar di Sanggau belum terwujud. Jackie, silakan.
4: Ya, Mei, benar, dan pendengar di mana untuk Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sanggau, Anissa Fitri menilai konsep kemerdekaan belajar di Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan pembelajaran yang benar-benar terpusat pada kebutuhan peserta didik. Dan selain itu, ia menjelaskan salah satu tantangan utama terletak pada pola pikir tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran, padahal tujuan pendidikan yang sama dapat dicapai melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian menurut Anissa, praktik pembelajaran di lapangan masih didominasi metode yang sudah lama digunakan oleh tenaga pendidik, dan kondisi tersebut membuat ruang bagi peserta didik untuk belajar secara lebih merdeka belum berkembang secara optimal. Selain metode pembelajaran, Anissa juga menyoroti kesenjangan kualitas tenaga pendidik antar wilayah. Perbedaan kapasitas guru di perkotaan dan kecamatan dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Bupati Sambas Satono minta semua elemen masyarakat bersatu perangi narkoba di perbatasan. Wahyu, silahkan.
5: Bayangkan Mei, kalau dari Sambas informasinya terkait dengan narkotika, karena memang Bupati Sambas mengajak Badan Narkotika Kabupaten ataupun BNK dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama tentunya memerangi peredaran narkotika yang dinilai mengancam generasi penerus di Kabupaten Sambas. Apalagi di Kabupaten Sambas ini, menurut Satono, terkait dengan posisi Sambas sebagai wilayah perbatasan, ini membuat daerah tersebut ataupun daerah ini rawan terhadap lalu lintas narkotika seperti yang lalu-lalu lah. Karena itu memang upaya pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan semua pihak. Itu yang kemudian disampaikan oleh Bapak Satono. Satono menegaskan juga memang upaya bersama tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata yang memang melindungi generasi penerus, katanya, agar tidak terjebak tadi dalam lingkaran narkotika. Dan Bupati juga mengkhawatirkan katanya peredaran narkotika akan merusak generasi penerus sehingga nantinya perang terhadap narkotika harus terus dilaksanakan. Jadi sekarang harus sudah dimulai ya. Apalagi sekarang Kabupaten Samas sudah ada BNK ya, Badan Narkotika Kabupaten yang sudah 1 tahun apa ya, 1 tahun, dan juga sudah melakukan penangkapan beberapa kali, penggerbekan beberapa kali juga, dan sekarang mudah-mudahan arah Kabupaten Samas terbebas dari peredaran narkotika sudah mulai cukup jelas, rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, di pagi hari ini kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga ada RRI Sambas di pagi hari ini. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk berbagi informasi di kolom komentar atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, malam puncak pemilihan Bujang Dara Pontianak 2026 yang digelar meriah resmi menobatkan Jibril Cise Alindra dan juga Faras Dila sebagai juara satu Bujang Dara Pontianak 2026. Keduanya berhasil menyisihkan para finalis lain setelah melalui proses seleksi dalam dan juga malam final yang ketat. Sebagai juara satu Dara Pontianak 2026, Faras Dila mengungkapkan rasa syukurnya dan berkomitmen mengajak generasi muda untuk lebih mencintai adat istiadat khas Kota Pontianak. Dan menurutnya tantangan terbesar selama masa karantina dan audisi sejak Juli lalu adalah mengasah kemampuan public speaking. Sementara itu juara satu Bujang Pontianak Jibril Cise Alindra memfokuskan misi tugasnya untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dan mempromosikan produk usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh generasi muda. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi duta yang aktif mempromosikan budaya, pariwisata dan identitas Kota Pontianak. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak ya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DKPT PHP Sanggau dorong swasembada pangan bagi petani. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar teman-teman, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan melalui berbagai bantuan kepada petani. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPT PHP Sanggau Yusmayani mengatakan bantuan benih, alat dan mesin pertanian serta irigasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produksi pangan. Selain itu juga dia menjelaskan dukungan sarana pertanian diperlukan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menurutnya ketersediaan infrastruktur pengairan menjadi perhatian karena sebagian lahan pertanian di Sanggau masih mengandalkan curah hujan. Ia menambahkan bantuan irigasi dan pompa air diharapkan dapat membantu petani mengatasi ketergantungan terhadap kondisi cuaca dalam mengelola lahan pertanian. Disampaikan dukungan tersebut juga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga produksi pangan agar tetap berjalan secara optimal seperti itu. Dan dia juga berharap dukungan pemerintah melalui bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian dapat terus dimanfaatkan secara optimal oleh para petani yang ada di sana. Dan ia berharap dengan dukungan tersebut peningkatan produksi dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Sanggau ini. Demikian Mei informasi kedua dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pemkab Sintang peringati hari ulang tahun Pramuka ke-65. Erlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-65 yang dipusatkan di Stadion Banding Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026. Nah, kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus kuartir cabang, anggota majelis pembimbing, serta ratusan anggota pramuka dari berbagai tingkatan. Nah, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bertindak langsung sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat resmi dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh peserta upacara untuk memaknai perayaan hari jadi ini sebagai momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada hari yang penuh makna ini kita dapat berkumpul dalam suasana persaudaraan, ujar Gregorius Herculanus Bala di hadapan para peserta upacara. Nah, lebih lanjut Bupati Sintang mengingatkan bahwa eksistensi gerakan pramuka sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Nah, menurutnya anggota pramuka harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Peringatan tahun ini merupakan sebuah tekad yang akan memperkuat langkah kita dalam membangun karakter bangsa, menyiapkan generasi muda yang semakin maju, bermartabat, serta sejahtera. Nah, melalui kemeriahan upacara yang diselenggarakan di Stadion Baning Sintang ini, pemerintah Kabupaten Sintang menaruh harapan besar agar gerakan pramuka terus menjadi wadah positif bagi tunas-tunas muda dalam belajar, berkarya, dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Herlinda untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas, Semarak Festival Antar Ajong Sambas. Silakan Wahyu.
3: Baik rekan Mei, ini adalah festival tahunan di Kabupaten Sambas di beberapa titik desa pesisir yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu tradisi lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang sampai dengan sekarang masih terus dilestarikan dengan kemasan yang lebih modern kalau misalnya dari pantauan kami ya. Dan memang ini dilakukan di Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, yang kembali menggelar Festival Antar Ajung, sebuah tradisi yang turun-temurun yang kini tentunya dikembangkan menjadi kegiatan ajang budaya sekaligus daya tarik wisata masyarakat. Dan memang kalau misalnya dulu Antar Ajung itu sangat kental dengan mistis-mistis begitu ya, dukun-dukunan, kalau misalnya sekarang ini sifatnya sudah festival saja, walaupun kapal-kapalnya masih dibikin, replika-replika kapalnya masih dibikin oleh masyarakat, tapi sekarang sudah dilombakan mana yang paling laju, mana yang paling cepat dan sebagainya. Dan antusias masyarakat tidak pernah berubah, karena kemarin itu ramai sekali di Antar Ajung Desa Arung Medang ini, dan katanya setiap desa ini akan mengadakan untuk festival Antar Ajung. Jadi bukan hanya satu desa saja di satu kabupaten sama, tetapi beberapa desa yang hidupnya di pesisir nantinya akan mengadakan festival yang sama di tanggal-tanggal yang berbeda. Seru sekali rekan Mei, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Ada Herlinda, ada Jackie, dan juga Wahyu ya, sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan rekan-rekan, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, Mei.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah rekan-rekan saya sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa gak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, gak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang gak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita Pagi. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami